0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah tempat yang digunakan oleh putri-putri kerajaan untuk mandi dan membersihkan diri. Di dalam bangunan perigi putri ini terdapat sumur air yang juga tempat pemandian. Untuk lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga berada di Pulau Penyengat yang cukup dekat dengan lokasi wisata sejarah lainnya. Kita beralih ke maklumat lain, jajaran Polsek Siantan, Polres Kepulauan Anambas terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, termasuk berinteraksi dengan anak-anak di wilayah pesisir. Kapolsek Siantan, Ibtu Dodi Setiawan, mengatakan kehadiran polisi tidak selalu harus melalui kegiatan besar, tetapi dapat diwujudkan dengan menyapa, mendengar, dan berinteraksi langsung dengan warga sebagai upaya membangun rasa aman dan kepercayaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Misbahul Munir, agar personel menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Sehingga polisi tidak hanya hadir saat terjadi persoalan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Hilau Pancasila.

Hangat Si Indra Sakti, Wisata Budaya Juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, program Kampung Iklim atau Proklim dinilai sangat efektif dalam memperkuat ketahanan pangan. Kemudian, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, terutama masyarakat pesisir. Dosen Magister Ilmu Lingkungan Umrah Tanjung Pinang, Khodijah Ismail, mengatakan sebagai wilayah pesisir dan bukan daerah penghasil, Kepri sangat rentan terhadap ketersediaan stok pangan, terutama wilayah pesisir Kepri yang cukup rentan terhadap bencana dan perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim global. Proklim sebagai program yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat mulai dari tingkat kelurahan hingga RW. Masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi kerentanan risiko dan dampak perubahan iklim di wilayah masing-masing. Setelah itu, masyarakat menyusun rencana aksi yang meliputi adaptasi dan mitigasi. Dicontohkannya, kegiatan adaptasi dan mitigasi seperti kegiatan budidaya ikan, pertanian di pekarangan, pengolahan sampah menjadi pupuk organik, dan lain sebagainya. Masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada pasokan dari luar. Melalui menanam sayur sendiri, menanam cabai, bahkan memanfaatkan limbah sampah organik untuk pupuk. Dirinya menilai program ini sangat efektif memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus membantu masyarakat menghadapi tantangan perubahan iklim yang sudah berdampak nyata melalui kesadaran pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Sebenarnya apa nih yang memang dimaksudkan dengan Blue Education, dan memang kenapa sih konsep ini penting untuk dibicarakan di Kepulauan Riau khususnya?
2: Oke, saya duluan ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, terima kasih Mbak
1: Salwa.
2: Mbak Salwa ya.
1: Iya.
2: Jadi memang konsep Blue Education nih mengemuka akhir-akhir ini, memang setelah adanya kami melakukan penelitian dari beberapa tim peneliti di Umrah tentang bagaimana persepsi, motivasi, dan kompetensi anak-anak di kepulauan. Khususnya waktu itu kami meneliti di Senayan, dan hasil penelitian itu kami bicarakan juga dengan kebetulan ketemu teman di yang dari Finlandia dan Korea, dan mereka concern dengan ke masalah ini. Jadi ya, waktu itu kami sepakat ingin mengangkat ke permukaan, bahkan ke dunia, tentang Blue Education di sini. Jadi Blue Education di sini, kalau terminologi dalam bahasa Indonesia-nya mungkin lebih sesuai itu pendidikan kebaharian.
1: Oh, kebaharian.
2: Bukan pendidikan laut, bukan pendidikan kemaritiman, tapi karena pendidikan kebaharian ini, bahari itu lebih luas daripada maritim. Kalau bicara maritim mungkin lebih pada teknokrasi ya, tetapi kalau bahari lebih pada budayanya. Jadi kalau bicara kebudayaan itu sudah masuk teknokrasi, saintifik dan sebagainya. Jadi kita berbicara luas, dan berbicara Blue Education ini emang layak kita angkat justru dari kepri. Kita tahu Indonesia ini negara kepulauan, tapi yang dari negara kepulauan ini justru provinsi yang paling banyak lautnya adalah provinsi Kepri. Lebih 96%. Bahkan 98% bahkan data terakhir. Kita ini terdiri dari laut. Bahkan terdiri dari pulau 2408 pulau katanya. Dan itu sangat-sangat tentu mencerminkan kita ini memang betul-betul daerah kemaritiman, daerah bahari. Dan laut itu bukan sekedar suatu hamparan geografis yang kita nikmati, tapi itu juga merupakan identitas kita. Jadi kalau anak Kepri itu bicara laut, laut itu adalah identitas kita. Di situ ada budayanya, di situ ada konteks sosial politiknya, kependidikannya. Jadi itu harus kita angkat sehingga anak-anak Kepri ini memang punya jiwa dan identitas kebaharian yang kuat, yang dibandingkan dengan daerah yang maaf bicara tidak ada laut. Jadi itu yang jadi concern kita, sehingga juga anak kita karena dia di daerah laut, dia punya kepedulian tentang laut dan berpikir bagaimana sustainability dari laut itu sebagai bagian dari planet bumi ini. Itu dulu.
1: Oke, berarti akan ada concern ke mahasiswa sendiri nanti kah, Pak?
2: Tentu mahasiswanya, tentu ke pendidikan anak-anak usia dininya sampai ke mahasiswanya. Jadi anak Kepri harus giat concern dengan Blue Education, dan itu harus diprogramkan, harus ada campur tangan pemerintah, jadi konsep bersama, sehingga kelihatan nuansa Blue Education itu di kalangan pelajar maupun di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan masyarakat.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perempat Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Tanjung Pinang melalui Unit Keamanan dan Keselamatan Kamsel menggelar kegiatan Polantas Karib Polis Gastus School di SMPN 2 Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar terhadap keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Kegiatan yang berlangsung di SMPN 2 Tanjung Pinang, Jalan Kuantan tersebut diisi dengan sosialisasi dan imbauan kepada para siswa. Hal ini mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas serta menjaga keselamatan saat berkendara. Personel Satlantas memberikan edukasi mengenai peraturan lalu lintas, tata cara berkendara yang baik dan benar. Selain itu juga pentingnya menjaga keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polresta Tanjung Pinang AKP Dia Sintia Siregar mengatakan kegiatan Polis Gastus School merupakan upaya memberikan pemahaman dan kesadaran berlalu lintas sejak dini kepada para pelajar. Hal ini agar bisa menjadi generasi yang disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Menurutnya, edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa mengenai keselamatan berlalu lintas, sekaligus bisa membantu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polresta Tanjung Pinang. AKP Dia mengajak para pelajar untuk menerapkan budaya tertib berlalu lintas, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajar diharapkan dapat menjadi contoh dalam menjaga keselamatan di jalan raya.

0: Hah, macam mana? Saya tak sanggup lah.
1: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
0: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit, eh?
1: Ah, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Linggit.
1: Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudbar Kota Tanjung Pinang menggelar pelatihan Jelajah Tanjung Pinang Content Creator Camp 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Night and Day Tanjung Pinang. Pelatihan tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat konten kreatif, sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata dan kebudayaan Kota Tanjung Pinang. Program tersebut juga diarahkan agar konten digital dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan kegiatan Jelajah Tanjung Pinang relevan dengan perkembangan era digital. Menurutnya, masyarakat kini dapat mengenal suatu daerah maupun destinasi wisata melalui konten digital sebelum berkunjung secara langsung. Lis menjelaskan, konten kreator memiliki peran strategis dalam memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Konten yang menarik dinilai dapat membangun ketertarikan masyarakat untuk mengenal dan mengunjungi suatu daerah. Menurutnya, para konten kreator agar menyampaikan informasi kepada publik secara kreatif, positif, edukatif, dan bertanggung jawab. Hal ini penting agar konten yang diproduksi tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan informasi yang bermanfaat. Lis berharap peserta Konten Creator Camp 2026 dapat menjadi bagian dari generasi kreatif yang ikut memperkenalkan berbagai potensi Kota Tanjung Pinang. Media digital diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi daerah secara positif.
1: Buku 3-4 Buah Ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

misal yang keempat, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, lokasi Pulau Basing tepat berada di depan Pantai Tanjung Siambang yang hanya beberapa menit saja menggunakan perahu motor. Pulau Basing digadang-gadang akan menjadi destinasi wisata menarik di masa depan. Selain memiliki pantai yang cantik, di Pulau Basing juga ada cagar budaya yang berupa bangunan pos penjagaan atau benteng. Selain itu, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang terdapat benda-benda perbuakala seperti keramik dan beberapa artefak. Kita beralih ke maklumat lain, generasi muda diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menggunakan media sosial dan beraktivitas di ruang digital. Penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepri, Siska Sukmawati, mengatakan pengamalan Pancasila dapat dimulai dari hal sederhana seperti menyapa, menghargai, membantu sesama dan menjaga sopan santun. Ia juga mengingatkan generasi muda agar bijak bermedia sosial dengan memastikan kebenaran informasi sebelum membagikan atau mengomentarinya, menghormati perbedaan pendapat, menghindari perundungan, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama dalam acara Kemilau Kepri di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, kalau kita mendengar kata hukum, yang terbayang mungkin pengadilan, perkara, ataupun urusan yang rumit. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, persoalan hukum bisa saja muncul dari hal-hal yang dekat dengan kita. Misalnya, soal keluarga, perjanjian, dokumen, ataupun persoalan lain yang membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya langkah yang tepat itu macam mana? Nah, disinilah pos bantuan hukum ataupun pos bankum hadir. Pos bankum menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi awal mengenai persoalan hukum. Jadi, keberadaannya bukan hanya ketika seseorang sudah berperkara, tetapi juga ketika kita sedang mencari tahu, ingin memahami persoalan, ataupun sekedar ingin memastikan langkah yang akan kita ambil. Menariknya, Saudara Perompat, layanan seperti ini membuat informasi hukum terasa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak harus menunggu persoalan menjadi besar untuk memulai mencari tahu.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Dariva, boleh diceritakan sedikit mengenai awal mula perjalanan Kak Diva terjun ke dunia usaha?
2: Kayak dari sewa bunga dulu ya, Pak?
1: Ya, boleh. Ya,
2: jadi untuk sewa bunga, itu saya bukanya di tahun 2023. Mm-hmm. Karena melihat di Tanjung Pinang ini belum ada usaha sewa bunga, makanya saya coba buka di sini. Sebelumnya, ini cabang dari Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru, itu nenek saya yang buka. Oh. Jadi kalau di Pekanbaru itu, salon wedding nenek saya itu udah 40 tahun lebih.
1: Wow.
2: Ya, udah. Kalau di Pekanbaru itu, alhamdulillah namanya sudah besar gitu. Jadi di sini coba buka. Karena dilihat di Tanjung Pinang ini, sama sekali ya belum ada untuk jasa penyewaan bunga. Nah, menurut saya lebih fleksibel karena kita karena membantu para WO juga gitu, yeah, daripada ngebeli beli bunga, karena kan beli bunga itu juga terbilang gak murah juga satu tangkai. Jadi menurut saya lebih hemat. Terus kan dia ada musim-musimnya juga, misalnya musimnya ini bunga hydrangea gitu. Jadi saya coba buka di sini dan ya alhamdulillah untuk acara-acara untuk photoshoot atau apa pasti dia pasti memakai bunga gitu kan.
1: Iya, betul,
2: jadi
1: betul,
2: terbantu gitu.
1: Nah, itu untuk yang bunga.
2: Iya.
1: Dari 2023 ya.
2: 2023.
1: Nah, untuk yang sandalnya?
2: Sama di tahun ini juga.
1: Tahun ini atau tahun sekarang?
2: Tahun 2023 juga.
1: 2023. Oke, itu berarti lebih awal yang mana tuh? Atau sama waktunya?
2: Kalau untuk tahunnya sama, tapi yang pertama ini sendal, baru yang kedua bunga gitu.
1: Sendal dulu baru bunga ya?
2: Iya.
1: Oke, kenapa memilih menjalankan dua bidang usaha sekaligus?
2: Karena kan yang pertama memang saya tuh ada niat pengen kerja gitu. Cuman saya ini kan sambil kuliah gitu. Jadi menurut saya kayaknya lebih fleksibel gitu kan. Karena bukannya di rumah juga. Iya. Saya nggak buka online sih, tapi offline gitu.
1: Offline.
2: Iya. Pakai online tapi di Facebook gitu.
1: Di Facebook.
2: Nah, BJB di situ. Jadi biasanya pelanggan saya dapatnya dari situ gitu.
1: Oh, di marketplace.
2: Ya, marketplace,
1: kan?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau sendal itu variasi saya, tapi lebih banyak sendal jelly. Sendal tren kekinian sih karena lebih ringan. Untuk membersihkannya lebih mudah gitu ya kan, anti slop gitu.
1: Sendal jelly itu yang apa namanya, yang besar-besar itu ya.
2: Iya.
1: Lebih empuk dia memang.
2: Empuk. Gitu.
1: Memang sesuai nama dia, sendal jelly ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi juga ada akun Instagramnya juga kan?
2: Iya ada.
1: Ya, saya sempat ngintip tuh. Setelah apa namanya? Kemarin saya sempat ngintip juga Instagramnya ada yang kalau yang sewa bunga tuh memang sewa bunga Tanjung Pinang
2: ya,
1: namanya.
2: Nah, ya,
1: nah, kalau yang koleksi sandal tuh nama dia
2: Diva footwearstore.id.
1: Ini dia. Ini ada sebetulnya display-nya berikut dengan harga-harganya kalau yang sandal ya.
2: Iya.
1: Apakah ini semua koleksi memang sudah diposting di sini? Belum.
2: Sebagian ada yang belum sih.
1: Ada
2: gitu.
1: Yang belum ya.
2: Iya. Okay. Karena barangnya ada yang baru masuk. Jadi untuk sementara masih belum terposting. Cuman kalau yang untuk sekarang yang itu masih ada kok. Masih ready juga.
1: Masih
2: gitu.
1: Ready. Berarti selama ready memang diposting. Apa namanya? Yeah. Postingannya tidak dihapus ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Yang sewa bunga juga ada postingannya. Tapi sebelum kita ke produk, kita mundur dulu sedikit. Nah, ini apa namanya, tantangan terbesar Kak Diva ini dalam yang selama dihadapi dari awal membangun usaha sampai dengan sekarang ini, kan udah 3 tahun ya. Tantangan terbesarnya apa itu?
2: Terutama sih usaha sendal sih tantangan terbesar ya, karena susah diukuran sih.
1: Susah
2: gitu.
1: Diukuran.
2: Iya, karena kan saya kan Gak semua ukuran ready. Jadi satu model sendal itu saya ready-nya itu 5 ukuran. Mungkin ya start ke 30 ke atas gitu. Jadi ya tantangan yang pertama ukuran. Yang kedua juga karena ada juga online shop. Jadi itu tantangannya. Kalau untuk bunga biasanya kalau untuk bunga itu biasanya ada yang hilang, tangkai, ya biasa, ya kelopak bunga copot gitu. Kalau untuk bunga itu sih tantangannya.
1: Untuk yang bunga dulu tuh, itu kalau hilang, copot, itu kondisinya, semisalnya nih setelah disewakan kemudian kembali dalam keadaan yang rusak gitu. Kemudian apa yang dilakukan?
2: Kalau untuk sekarang sih, alhamdulillah, gak ada yang hilang, paling kelopak aja. Biasanya saya minta tolong, wajar ya bunga kan, kan kelopaknya dia gak nyatu gitu kan. Minta tolong sama orang yang nyewa, tolong dikumpulkan setelah acara selesai, pasti copot-copot. Cuman sebelum saya sewakan itu, pasti saya lem dulu. Lem. Saya lem, tapi namanya bunga ya tetap copot-copot juga gitu.
1: Tetap diupayakan untuk barang tuh kuat lah itu kan, kuat dibawa kemana-mana. Tapi namanya kita nggak tahu ya peristiwa.
2: Karena ditarik sama, iya kan, ditarik-tarik gitu kan, entah sama anak-anak pas ada acara atau apa, itulah tantangannya. Kalau misalnya hilang, biasanya sih ada yang, mungkin mungkin mereka orang WO ada juga bunga yang sama gitu kan, atau mungkin ya biasanya lewat biaya aja gitu, satu bunga.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, pernah tak kita punya persoalan tetapi bingung nak bertanya kepada siapa? Nah, cerita kepada kawan, jawabannya macam-macam. Cari di informasi di internet, malah semakin banyak yang harus dibaca tentunya. Dalam persoalan yang berkaitan dengan hukum, kondisi semacam ini cukup sering terjadi. Kita mungkin tahu ada sesuatu yang perlu diselesaikan, tetapi belum tahu harus mulai dari mana. Nah, Saudara Perompat, Pos Bangkum bisa menjadi salah satu tempat untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi awal. Masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi, kemudian mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Kalau ternyata membutuhkan bantuan atau penanganan lebih lanjut, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi mengenai langkah berikutnya dan pihak yang dapat dihubungi. Jadi peran Pos Bangkum ini cukup sederhana, tetapi dekat dengan kebutuhan masyarakat. Menjadi tempat untuk bertanya, memahami persoalan, dan mencari arah ketika berhadapan dengan urusan hukum.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata, mata.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
3: Airku Indonesia. 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, bicara soal hukum, sebenarnya bukan hanya bicara tentang pengadilan ataupun perkara. Ada banyak bagian lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi dan memahami hak serta kewajibannya. Nah, disinilah kehadiran Posbangkum menjadi menarik. Layanan ini membawa informasi dan bantuan hukum lebih dekat kepada masyarakat, termasuk bagi mereka yang mungkin selama ini merasa urusan hukum itu sulit dijangkau. Ada masyarakat yang mungkin belum pernah berhadapan dengan persoalan hukum, ada juga yang sedang menghadapi masalah tetapi belum tahu harus memulainya dari mana. Dengan adanya Posbangkum, masyarakat memiliki tempat untuk mendapatkan informasi dan konsultasi di awal. Dari sanalah, persoalan yang tadinya terasa membingungkan bisa dibicarakan dan dipahami dengan lebih jelas. Jadi, Saudara Perempat, kalau kita bicara tentang peran Posbangkum, bukan hanya soal membantu ketika ada perkara. Lebih dari itu, Posbangkum menjadi salah satu pintu agar hukum terasa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah pulau yang menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia yang kita pakai hingga saat ini. Hampir semua destinasi wisata budaya atau cagar budaya berada di Pulau Penyengat. Bahkan, Pulau Penyengat ini sudah mendapatkan label sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO. Dan kita sebagai warga Indonesia patut berbangga dengan predikat tersebut. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda akan menemui warisan budaya seperti Kompleks Makam Raja, Masjid Raya Sultan Riau, Balai Adat Penyengat, dan berbagai destinasi wisata budaya lainnya yang ada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga memperkuat deteksi dini tuberkulosis atau TB. Melalui screening langsung di masyarakat, salah satunya di Posyandu Lili, Kelurahan Sungai Lumpur, dengan melibatkan Puskesmas Dabo dan Kader Posyandu. Kepala Dinkes Lingga Dr. Bukit Tua Rayanto Gultom mengatakan penemuan kasus sejak dini penting agar warga yang terindikasi TB dapat segera menjalani pemeriksaan dan penanganan, sekaligus mencegah penularan. Kader Posyandu turut dilibatkan karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memeriksakan diri ketika mengalami keluhan yang mengarah pada TB. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, program Kampung Iklim atau Proklim menjadi salah satu gerakan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Program ini mendorong warga untuk berperan aktif menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap perubahan kondisi iklim. Pelaksanaan Proklim dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sederhana yang melibatkan masyarakat secara bersama-sama. Di antaranya pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi, serta pemanfaatan lingkungan secara bijak dan berkelanjutan. Proklim merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan. Program ini mendorong aksi nyata berbasis komunitas di tingkat tapak, di desa, kelurahan, ataupun lingkungan RW atau RT, untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap iklim yang berubah dan turut menurunkan emisi gas rumah kaca secara kolektif. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting dalam keberhasilan gerakan Proklim. Kebiasaan menjaga kebersihan, mengurangi sampah, dan merawat tanaman dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dalam jangka panjang.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Gila, mahal betul harga dia ni.
1: Kan yang penting dari luar negara. Tak usahlah kau nak merepek. Aku ni bawa balik. Bukannya terima kasih.
0: Ya, ya, makasih. Tapi kau ni buang-buang duit namanya. Hah, mari aku antar kau ke pasar. Benda macam gini banyak di pasar. Produk Indonesia. Bangga kita pakai.
1: Nantilah. Masih penat aku. Jangan tarik-tarik. Capek aku.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, selain menjaga lingkungan, Proklim juga mendorong masyarakat melakukan berbagai langkah adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya tersebut dapat membantu mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, maupun berbagai dampak lingkungan lainnya. Semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Proklim di tingkat masyarakat. Keterlibatan warga, pemerintah, komunitas, dan berbagai pihak dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan tangguh. Gerakan Proklim menunjukkan menghadapi perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Setiap keluarga dan masyarakat dapat mengambil bagian melalui tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten di lingkungannya masing-masing. Melalui Proklim, kepedulian terhadap lingkungan diharapkan semakin tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari lingkungan tempat tinggal, masyarakat dapat bersama-sama membangun kampung yang lebih hijau, sehat, tangguh, dan berkelanjutan. Demikian, Saudara Perempat, informasi pada Sembang Komunitas yang menutup Segantang Lada Pagi, edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Selepas ini, jangan beralih karena akan hadir penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Tengah Hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui siaran frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kemudahan dan setiap urusan dan kebahagiaan bersama keluarga. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Pendapat RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keren.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parozi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Selamat pagi menjelang siang saudara perempat segantara di tengah hari kembali tentunya teman-teman. Ingat nanti pukul 12 ya tentunya di Perempat RRI Tanjung Pinang. Dan terpantau di kota Tanjung Pinang masih diselimuti oleh kabut asap yang memutih. Makanya sepanjang jalan tadi saya tengokkan, alhamdulillah lancar jalannya, tak ada macet ya. Memang dari tadi pagi anak-anak sudah diliburkan sekolah ha, tapi makna libur ni jangan pula lah keluar rumah pergi main sepak bola kan. Kalau libur sekolah tu di rumah lah, kerjakan tugas atau apa, bantu orang tua bersihkan rumah tu ha, lebih bermanfaat kan. Kan intinya tak boleh keluar, tapi keluar juga susah juga kita ya. Kita doakan sama, semoga asapnya kembali menghilang ya, agar anak-anak kembali bisa bersekolah. Karena orang tua itu akan lebih risau kalau anaknya tak sekolah kan ha, banyak kecemasan-kecemasan kat luar sana eh. Dan semoga negeri kita kembali pulih, amin. Yang paling penting, yang masih bekerja di luar sana dengan cuaca yang kabut macam ni, gunakan masker. Pastikan kalau rumah tu pakai masker eh. Walaupun terasa sesak dekat dada ni, tapi kena pakailah kan, demi kesehatan dan keselamatan kita juga saudara ya. Dan kita seperti biasa sekitar ada siang hari ini akan ada Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM nanti di pukul 11, kemudian Blese dan juga Suara Budaya Nusantara. Dan tentu sedar pompat ya, besok Suara Budaya Nusantaranya dari RRI Tanjung Pinang. Dan tentunya harus stay tune untuk tema-tema dan informasi menarik lainnya. Nanti kita akan bahas mengenai makanan-makanan yang ada di Kepulauan Riau yang ternyata tuh memiliki makna yang besar dan rasanya tuh benar-benar membuat rindu kampung halaman.

Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang. Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyahut dia nih. Oi bang, aku nak pesan nih. Bang. Gamnya aku.

Ini nih nama kafe dia. Janganlah ikat ke sini kalau tak nak geram macam aku ni. Ha, aku posting langsung lah biar orang tahu. Eh, apa ni? Di komen banyak yang cakap kafe tu kerjanya tunarungu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dululah macam mana bahasa

Perempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di Kepulauan Riau itu banyak sekali tentunya kekayaan dari hasil lautnya ya. Yang bahkan kalau kita nih pergi jalan-jalan akan teringat selalu, macam mana lah rasa gonggong gitu ya. Dan kalau kita pergi ke daerah lain di Indonesia tuh mungkin ada yang sama, tapi tak serupa lah kan. Rasa dia pun juga berbeda saudara perempat ya. Tapi kalau bicara

tentang hasil laut yang akan kayanya. Ini juga ada kerang ranga. Ah, betul tak nama dia, kerang ranga . Kerang ranga ini juga salah satu jenis biota laut juga. Dan kalau dari bentuknya sih dia itu biasanya kita temukan di dasar laut ya. Daerah pesisir seperti ada di Pulau Bawean, di Batam atau juga di Natuna. Nah, dagingnya itu terkenal kenyal dan juga empuk. Bukan main lagi ya. Nah, ranga ini itu tuh memiliki bentuk cangkangnya tuh agak keras, terus juga ada kasar, kemudian memiliki duri atau bentuk yang menyerupai tanduk yang unik. Nah, saya kalau biasanya kalau pergi makan apa namanya itu seafood tuh ya, seperti kerang-kerang tuh, nah biasanya saya akan membeli ini juga nih. Nah, ranga ini tuh juga hidup di dasar laut yang di mana tuh biasanya dekat area karang yang memang agak sulit untuk menemukannya. Jadi dia tuh macam bersembunyi di bawah-bawah batu sedar mempat atau juga di bawah-bawah karang gitu ya. Dan kalau kita sudah mengkonsumsinya, teksturnya sudah pasti kenyal dan juga empuk. Kemudian dia tuh juga memiliki rasa yang lezat ya, lembut, sedap betul ya. Apalagi dicocol dengan dia punya sambal apa tuh yang orang kita bikin sambal asam tuh, ya Allah sedap betul ya. Dan tentunya ini itu sebenarnya kalau kita samakan dengan gonggong, dia juga adik-beradik rasa dia ya. Nah, sedap untuk menikmati kerang ranga ini itu tidak berbeda jauh juga dengan cara mengolah jenis kerang lainnya ya. Dimana untuk mendapatkan rasa yang sedap, kita akan bisa memilih jenis kerang sesuai dengan kesukaan keluarga kita. Karena memang kita tahu banyak jenis kerang yang bisa kita konsumsi. Misalnya ada kerang darah, ada kerang hijau. Kalau saya memang saya sukalah dengan kerang darah tuh karena dia kan bentuknya yang terlalu pipih dan dagingnya tuh enak gitu ya. Nah, kalau kerang darah itu biasanya dia memiliki cangkang yang keras dan bentuknya tuh bulat kecil seperti kerikil. Nah, batu-batu kecil-kecil tuh. Sedangkan untuk kerang hijau itu dia memiliki cangkang yang lebih lunak daripada kerang darah. Warnanya juga kehijauan. Tapi untuk ukuran cangkangnya tuh lebih lebar dan juga agak tipis sedikit gitu ya. Dan kerang darah ini biasanya dijual dalam dua pilihan, itu ada bercangkang atau juga dagingnya saja. Sedangkan kerang hijau itu biasanya dijual bercangkang. Nah, kalau ke Tanjung Pinang saudara perempat ya, boleh rasa, boleh coba nak menikmati macam mana rasanya menikmati kerang dengan berbagai macam jenis.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

Berapa dari Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kalau sudah ada kerang, sudah nampak kerang-ranga, ya kali ini kita bahas tentang makanan ini. Ya mungkin kebanyakan orang akan tahu kalau ini tuh hanyalah cumi-cumi biasa gitu ya, bukan cuma minjam ya. Jadi ini tuh adalah makanan cumi segar dan juga cumi asin. Saya kalau beli cumi ini, saya kadang bingung sama macam mana saya nak masak dia, kadang saya ada pakai tinta lah, bingung saya. Tapi ini adalah makanan khas orang Melayu yang biasanya ini tuh berada dekat wilayah Sumatera, ada dekat Riau, Kepulauan Riau, Jambi, kemudian Sumatera Selatan. Dan cumi ini diproses melalui pengasapan, disebut juga cumi salai. Dan ini tuh juga sudah familiar yang untuk disajikan di meja makan. Kalau untuk cumi salai saya belum pernah coba. Saya baru coba tuh macam cumi masa hitam tuh saya pernah coba. Terus macam cumi ditepung juga ada, cumi ditumis cabe hijau pedas juga sudah. Kalau yang salai saya belum pernah coba nih saudara perempat ya. Kalau kita merujuk dari kata salai, kalau dalam bahasa Melayu itu dia arti mengeringkan atau yang sesuatu yang akan diasapkan gitu ya. Nah teknik ini itu digunakan oleh nelayan zaman dulu untuk mengawetkan hasil tangkapan yang tentunya banyak. Jadi kan dulu para nelayan tuh kalau mereka ke laut, mereka banyaknya dapat macam cumi sebagai macamnya. Nah, nanti mereka akan menggunakan proses pengasapan di mana supaya makanan ini itu ya tidak membusuk karena kan hasilnya melimpah ya, jadi perlu diasapkan. Untuk proses pengasapannya pun dilakukan secara perlahan, tentunya harus membuat kadar air dari si cumi ini tuh menyusut dan nantinya akan menghasilkan tekstur yang kenyal, kemudian akan ada aroma yang gurih, crunchy gitu ya. Sedap pokoknya. Pokoknya kalau satu hal yang sudah diasapkan atau dibakar dengan menggunakan arang, ya Allah itu sedap saudara perempuan ya. Macam nak makan ikan bakar pula hari ini. Dan cumi salai ini itu biasanya tidak langsung dimakan begitu saja, melainkan nanti akan diolah kembali menjadi berbagai hidangan yang lezat. Ya, mungkin akan diolah menjadi gula juga boleh, ya kan? Ini masak dengan kuah santan dan juga bumbu kuning tentunya khas Melayu. Kemudian bisa juga dibuat sambal cumi dengan ditumis bersama dengan potongan cabai, bawang, ya nanti akan dijadikan sambal korek juga. Atau bisa juga dimasak dengan asam pedas. Ih, sedap memang ya. Asam pedas dengan kuah asam yang segar dan pedas. Bolehlah ya. Kalau sahabat nak mencoba atau membuat makanan-makanan yang seperti ini, untuk harga cumi salai itu lumayan cukup tinggi harganya ya. Ya sesuai lah, karena kan cumi kan lumayan ekosistem hewan yang cukup susah didapat ya. Kemudian juga kan apalagi dia diolahnya juga lumayan rumit ya. Kadang dia kalau kita terlalu lama merebus, dia rasa macam ban pula ke gas kan. Terus dan perempat itu bisa dengan harga biasanya dimulai dari Rp50.000 sampai Rp55.000. Dan biasanya juga sesuai berapa beratnya. Kalau 250 gram itu biasanya di harga Rp200.000 sampai dengan Rp220.000 per kilogramnya. Tergantung musim juga sih ya. Walaupun mungkin ada dia musim lagi melimpah, bisa jadi harganya lebih murah gitu ya. Ya meskipun cuma salai diproses dengan cara yang diasapkan, tapi tidak akan menghilangkan kandungan gizi yang berada dalam cumi. Nah cumi salai atau cumi yang diawetkan melalui proses pengasapan tentunya akan memiliki kandungan protein yang tinggi, kemudian asam amino esensialnya, dan juga berbagai mineral yang penting. Jadi saya kira-kira ingin mengolah cumi-cumi jadikan olahan seperti apa, di salai kah, di gulai.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bidal.
1: Pribahasa Melayu berkata, mati semut karena gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, hanya tinggal sisa-sisa bangunan saja dan tanpa atap. Saking tuahnya, banyak akar pohon yang menempel pada dinding rumah tabib kerajaan. Dahulunya bangunan rumah ini ditinggali oleh seorang tabib kerajaan Riau Lingga. Dan kini rumah tersebut menjadi cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi dan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau. Lokasi wisata rumah tabib kerajaan berada di Pulau Penyengat. Beralih ke maklumat lain, Lapas Kelas 3 Dabo Singkep membuka akses pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan SPNF SKB Kabupaten Lingga. Kepala Lapas Kelas 3 Dabo Singkep Yusrifa Arif mengatakan pendidikan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karena WBP perlu mendapat bekal untuk menjalani kehidupan setelah bebas. Melalui program pendidikan kesetaraan, warga binaan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri sekaligus memperoleh pengakuan akademik berupa ijazah sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi Prosmas pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita kembali hadir bersama dengan Sembang UMKM. Kita juga sudah live streaming di Facebook, di YouTube, dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi yang di luar Kepulauan Riau bisa tentunya monitor melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga sudah sebarkan flyernya di Instagram. Dan di siang hari ini kita bersama dengan narasumber kita ya, Sembang UMKM. Itu ada Cece Vivian Gardenia ya, ini adalah owner dari Gardenia Custom Cake. Kita sapa dulu, selamat siang.
1: Siang Kak, salam gimana? Kenal.
0: Salam kenal. Gimana kabarnya Cece, sehat?
1: Baik.
0: Dengan Koko juga ya. Koko ya. Apa nih namanya?
2: Rudi.
0: Korudi. Ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah owner dari Gardenia Cake ya, Cece ya. Ini lokasinya itu ada di Batu 4 ya. Oke, okay. Jadi yang mungkin yang sudah ada yang tahu boleh mampir lagi, atau yang belum tahu nih silakan mampir dari perempat ya. Dan tema kita hari ini adalah kue cantik peluang menarik. Ya, kalau dari gambarnya memang betul-betul menarik, dan ini kalau pecinta kue nih memang harus coba sih ya. Oke, okay, mungkin boleh ceritain dulu nih Ce. Awal mula berdirinya Gardenia kayak ini gimana nih?
1: Awal mulanya itu di dulunya tuh banker.
0: Oke. Okay.
1: Cuman udah jenuh sama kerjaannya. Mm-hmm. Jadi mau mulai coba usaha sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan ibu udah ada peralatan kue-kue baking. Jadi ya kita tinggal lanjutin aja.
0: Gitu. Oke. Okay. Itu berarti di tahun
1: 2016.
0: Oke, okay, berarti 2016 itu kalau dihitung sekarang tuh sudah hampir berjalan 10 tahun ya, kurang lebih ya. Tapi awal nama dia memang sudah Gardenia, Cek.
1: Iya, Gardenia.
0: Memang dari awal itu. Kenapa memilih itu, Cek? Kan Gardenia. Kalau enggak Gardenia kan garden kan taman ya.
1: Itu iya, ceritanya sih
0: ceritanya
1: begitu.
0: Ceritanya seperti itu.
1: Awal mulanya tuh memang mau buka florist.
0: Oke. Okay.
1: Cuman dananya terbatas.
0: Okay.
1: Iya. Jadi kebetulan ibu udah ada alat-alatnya, udah ada beberapa resep. Jadi aku mulai dengan apa adanya.
0: Tapi tetap menggunakan nama Gardenia tadi.
1: Iya,
0: tanpa harus mengganti apa diganti lagi namanya.
1: Soalnya
0: gitu
1: udah
0: ya.
1: Udah milih yang ini. Oh ya udah ini aja.
0: Oh, oke. Okay. Nah, setelah dimulai nih Cek kan 2016 tuh, apa awal dulu kendala yang dihadapi tuh Cek? Awal-awal kan pasti banyak ya.
1: Soalnya aku sendiri belum ada background baking.
0: Oke. Okay.
1: Enggak pernah sekolah mengenai baking-baking juga. Jadi awal-awalnya tuh kita ya cari tahu sendiri dari YouTube, dari internet gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita belajar tuh sambilan, oh ini sebenarnya begini, jadi next time tuh harus gimana kerjainnya gitu.
0: Oke, okay. Yang pertama kali dibikin waktu itu apa tuh Ce?
1: Kue
0: birthday. Yeah. Langsung kue birthday. Yang gimana tuh bentuknya yang langsung ada ini ya?
1: Yang polos-polos aja.
0: Oke. Okay. Tapi pertama kali bikin itu gagal dulu atau langsung jadi tuh?
1: Gagal.
0: Karena apa? Bantet atau gimana?
1: Kurang mulus covernya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Masih enggak perfect lah.
0: Oke, okay, tapi untuk rasanya?
1: Rasanya oke. Okay. Soalnya okay. Sponge cake-nya kita tuh memang resep dari turun-menurun udah ada resepnya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Berarti memang dari keluarga sendiri, dari orang tua Cek sendiri tuh memang sudah ada basic untuk memasaknya gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi ditularkan ke anaknya. Kan kadang kan itu kan maksudnya itu tanpa ditularkan tuh ya emang udah darahnya mengalir gitu ya Cek ya.
1: Dulunya memang gak ada hobi baking.
0: Oke, okay. Tapi kayak tiba-tiba pengen aja gitu ya. Coba deh karena sudah ada alat pendukung tadi. Oke, okay, berjalan nih dari 2016. Masih ingat gak Cek pertama kali yang beli itu order berapa banyak?
1: Dikit-dikit aja dulu.
0: Okay.
1: Tapi kita mainly lebih laku itu custom cake.
0: Oh, lebih ke custom cake. Kayak birthday gitu ya.
1: Iya, birthday. Sama full month.
0: Itu gimana tuh?
1: Full month hampers.
0: Oh, oke. Okay. Jadi itu lebih banyak order waktu itu. Berarti itu masih ngerjain sendiri?
1: Iya, sendiri sama ibu. Baru kita pelan-pelan tambah karyawan.
0: Oke, okay. Itu jalan berapa tahun tuh, Cek? Akhirnya bisa memiliki karyawan. Sebelum punya toko ya?
1: Satu tahun lebih
0: akhirnya mempunyai karyawan. Berarti kita masih buka di rumah.
1: Iya, di rumah.
0: Jadi kalau ada yang order itu ini pakai Gojek berarti ya?
1: Iya, kurir.
0: Oh, pakai kurir ya. Oke. Okay. Setelah berapa tahun akhirnya Cece menikah lah sama Koko ya? Korudi. Iya, kan betul ya, Kak ya? Terus akhirnya setelah menikah baru memutuskan untuk membuka toko.
1: Awalnya udah ada toko.
0: Oh, udah ada tokonya sebelum menikah
1: tuh
0: sudah ada.
1: Cuma tokonya itu belum ada renovasi apa-apa, masih apa adanya.
0: Oke.
1: Okay. Terus berjalannya sekitar 2 tahun, barulah kita renovasi sedikit. Nah, habis itu menikah sama Koko, mm-hmm. kita pindahlah ke rumah Koko di Batu 4.
0: Oh, jadi awalnya tuh Cece bukanya belum di Batu 4, masih di daerah rumah tadi.
1: Iya, iya.
0: Oke, setelah menikah akhirnya di Batu 4. Mm. Nah, itu apa tuh pertimbangan perbincangan berdua itu gimana tuh, Koko? Padahal kayaknya kita pindah ke Batu 4 aja, kita bangun di situ gitu.
1: Biar lebih dekat ya.
0: Biar lebih dekat.
1: Iya, soalnya kita enggak usah bolak-balik naik turun gitu.
0: Mm. Berarti tuh di samping rumah apa di atas rumah
1: di
0: apa
1: bawah.
0: Di bawah rumah.
1: Kita tinggalnya di atas.
0: Oh, oke. Jadi bukanya di situ. Nah, berarti setelah dibuka itu, Ceh, udah mulai ramai atau masih customer lama tuh yang datang?
1: Iya, bersyukur itu memang bisnisnya udah stabil. Udah ada pelanggan.
0: Udah ada pelanggan karena kok jalan beberapa tahun juga tadi ya. Yeah. Oke, setelah dibuka akhirnya beberapa karyawan tuh yang udah direkrut tuh.
1: Kita sempat gonta-ganti.
0: Oke. Okay.
1: Iya, masih gonta-ganti karyawan, tapi setelah stabilnya kita pindah ke rumah sini yang di Batu 4 itu karyawannya masih stay sampai sekarang.
0: Oke. Okay. Berarti ya walau ya namanya juga mungkin tuh orang kan pasti beda-beda ya, Ce. Yeah. Mungkin dia ya enggak nyaman atau gimana, kita enggak tahu juga ya. Akhirnya ganti. Kalau sekarang sudah ada berapa nih karyawan kita?
1: Sekarang tuh kita ada 7.
0: Ada 7. Oh, banyak ya. Itu ada pembagiannya juga kah? Kayak mungkin
1: ada
0: bagian marketing,
1: production.
0: Dan kita dapurnya berarti di situ juga ya.
1: Iya, benar.
0: Cece masih turun tangan untuk membuat juga atau hanya memantau saja nih?
1: Sekarang udah jarang.
0: Oh, udah
1: kecuali
0: jarang.
1: Kue-kue tertentu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalau untuk baking sendiri ada berapa orang yang handle, Ce?
1: Baking kita ada 4.
0: Oh, ada 4 ya. Berarti mereka sudah diajarkan waktu mereka awal datang udah diajarkan tuh. Tapi setelah Cece coba beda rasa enggak sih? Kan maksudnya itu walaupun sama-sama kan beda rasanya, beda rasa pasti ya.
1: Sama sih, sama.
0: Oh, sama.
2: Tapi ujung-ujung juga harus turun tangan juga.
0: Iya, benar. Karena kan ada beberapa customer kayak, boleh gak sih kalau kuenya Cece aja yang bikin?
1: Sama kok rasanya sama.
0: Rasanya sama gitu ya. Mungkin kayak vibe-nya beda gitu kali ya kan. Tapi Koko sendiri, apakah ini juga diajarkan juga nih bikin kue atau gimana nih, Ko?
2: Kalau itu sih enggak ya.
0: Oh, enggak. Lebih ke apa nih, Ko?
2: Lebih dibantu-bantu di operasional aja.
0: Oh, operasional aja. Oke. Okay. Jadi kalau sejauh ini berarti kalau ada yang order masih by courier ya, Cah ya?
1: Iya,
0: ada juga.
1: Ada
0: okay.
1: yang juga ambil sendiri.
0: Ada yang juga sendiri. Oke. Okay. Tapi awal-awal jualan dulu tuh sempat ada COD-an enggak sih, Cah?
1: COD kita belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Soalnya untuk custom cake kita bisa payment dulu baru kita proses.
0: Nah, kalau custom cake itu berarti kita untuk minimal ordernya hamin berapa nih?
1: Amin satu bisa.
0: Amin satu bisa
1: kalau misalnya
0: ya.
1: Hari H kita sempat buatin kita terima juga.
0: Oh, oke. Okay. Bisa juga berarti hari H-nya misalnya nih birthday-nya sore nih.
1: Pagi order sore ambil bisa.
0: Oh, bisa ya.
1: Kalau slotnya masih available.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kita nanti akan kasih tahu, oh, nih kalau slotnya masih ada nih gitu ya. Kalau enggak ada berarti kita bisa schedule ke
1: bisa
0: hari berikutnya.
1: Tawarin cake ready kita juga ada.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti kalau sejauh ini untuk produk kita untuk cake sendiri itu banyak ya, Ceh? Lebih dari 20
1: varian.
0: Variannya.
1: Kalau birthday cake kita ya hampir 20 hampir varian 20 rasanya.
0: Rasanya. Kalau kue-kue yang ini kayak gini ada berapa? Macam jenis?
1: Kita ada birthday cake, ada fruit tart, egg tart, cheese tart, pie, Portuguese egg tart, lapis.
0: Ya. Oh, oke, okay. Ada kurang lebih 7 atau
1: nastar
0: juga ada.
1: Catering juga ada.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bolu-bolu juga ada.
0: Juga ada ya. Nah, tadi kita sudah kan bicara tentang cake-nya nih. Mungkin boleh kita lihatkan dulu yang paling best seller yang mana nih, Ce?
1: Yang dua ini.
0: Yang dua ini ya. Ini memang kayaknya di pesta pernikahan tuh memang selalu ramai deh kayak gini ya. Ini Ce kameranya Ce di sini, Ce. Nah, ini nampak. Ini apa Ce namanya? Yang satu lagi?
1: Ini Portuguese Ekta.
0: Portuguese Ekta.
1: Kalau ini fruit tart.
0: Oke, okay. Ya bisa orang kenalnya pai gitu ya?
1: Fruit tart.
0: Oh, fruit. Oh, beda ya sama pai?
1: Iya, beda.
0: Oh, beda. Pai itu yang
1: kalau pai dia bentuknya gini
0: tapi atasnya enggak ada buahnya ya. Oh iya, benar. Oke. Okay. Kalau ini untuk range harganya ada deh. Bisa kasih tahu aja ya. Yang penasaran boleh datangin langsung.
1: Affordable.
0: Yeah. Karena sesuai dengan rasanya karena kita juga menggunakan bahan-bahannya tentunya yang premium ya, Ce ya. Oke, okay. Terus juga untuk ini, kalau ini kita sistem jualnya bisa beli per piece atau
1: satu,
0: per apa nih?
1: Ini kita minimumnya 6 piece.
0: Oh, 6 piece. Oke, okay. Ngordernya harus 6 piece berarti ya. Oke, okay. Kalau lapis legit kita bisa jualnya satuan gini berarti.
1: Iya, satu slice.
0: Ada. Satu slice atau juga mau yang panjang per loyang juga ada berarti ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk ini aja deh, untuk globalnya untuk harga kita dimulai dari berapa sampai berapa, Ce?
1: Yang mana? Custom cake.
0: Semuanya aja gitu.
1: Seratusan udah dapat.
0: Oke, okay, udah dapat ya. Oke, okay. Kalau untuk yang perintil-perintilan kecil-kecil itu dimulai dari
1: Perintilan yang gimana?
0: Yang kayak lapis lagi, ya kayak gini-gini lah aja, yang kayak satuan-satuan.
1: Ada yang 30-an,
0: okay.
1: Ada yang belasan juga.
0: Ada yang belasan juga ya, oke. Jadi kalau seandainya mau tahu berapa harganya, langsung datang aja ke lokasinya ya, Ce. Ada di, mungkin boleh kasih tahu lagi, Ce, lokasinya ada di?
1: Di Batu 4, Jalan NT Haruno, nomor 50-52.
0: Oke, bisa di situ. Dan tadi katanya mau bakalan buka buat ngopi-ngopi juga?
1: Iya, kafe.
0: Oke, sedang direnovasi.
1: Renovasi.
0: Oke. Berarti ini setelah pindah ke toko, bisa dibilang berdirinya toko itu sampai hari ini itu berapa tahun, Ce?
1: Sekitar 6 tahun ya.
0: 6 tahun berarti ya. Oke, dan tentunya sudah pasti banyak customer-customer yang udah datang gitu ya. Nah, akhirnya memutuskan untuk kayak, yaudah deh, kayaknya kita buka kedai kopi juga deh. Sambil ngopi gitu. Itu gimana?
1: Karena rukonya sebenarnya kosong, jadi sayang aja. Jadi lebih baik kita gunakan untuk usaha yang udah ada. Jadi kita ekspansi untuk menjadi kafe. Gitu.
0: Oke, jadi nanti untuk minumannya sendiri, Ko Rudy yang handle.
1: Iya.
0: Berarti Ko Rudy apa ada basic bikin barista atau gimana nih Ko
2: Rudy? Kalau basic di barista itu nggak ada.
0: Oke.
2: Tapi sudah mengantongin sertifikasi barista.
0: Oh.
2: Ya.
0: Oke.
2: Kemarin juga sudah mengikutin. Kelasnya udah ikutin semua modulnya,
0: okay.
2: Itu juga sudah dikantongin sertifikasi sebagai barista.
0: Oh, jadi ya. Sudah ada lah ya, ya. Okay.
2: Pada dasarnya kalau saya pribadi sendiri itu lebih di bela diri.
0: Oh, bela diri. Apa ya. Boxing, taekwondo, atau apa nih, silat?
2: Untuk saat ini kami di USU sama kickboxing.
0: Oh, di USU, oh ya. Oke, okay. Punya ini juga? Punya tempat boxing juga?
2: Ya.
0: Oh, oke. Okay. Di mana tuh?
2: Di pas di belakangnya, di sampingnya, di Brothers.
0: Oh, yang di situ. Ya. Oke.
2: Okay. Jadi memang kita udah punya hall-nya, bisa menampung sekitar, kalau untuk di lapangan ya, sekitar bisa 100-an sampai 300.
0: Oh, ramai berarti ya? Ya.
2: Okay. Kalau untuk audiensnya bisa ya sekitar 300-an juga. Dia dua lantai. Lantai dua itu audiens.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti kalau seandainya kita orang biasa nih mau latihan, itu bisa. Tapi nggak member gitu.
2: Bisa nanti per kali masuk atau dia mau trial dulu bisa langsung nanti ke sananya di Good Brothers.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Wah, baru tahu juga nih ya kan. Jadi abis olahraga ya kan, rasa-rasanya haus ya kan. Turun ke bawah langsung kafe aja gitu. Jadi itu kayak perut kenyang, hati senang ya kan, keringat pun keluar.
2: Biasanya kan orang tua yang bisa yang nongkrong temenin
0: temenin anaknya
2: itu bisa nongkrong di situ.
0: Benar. Apalagi kan kalau ibu-ibu kan ibu-ibu Genzi atau milenial sekarang kan ya sukanya tuh yang ngopi-ngopi cantik sambil makan kue gitu ya, Ce ya. Tapi kalau Cece sendiri memang suka manis-manis atau gimana nih?
1: Enggak, lebih suka ke makanan sehat.
0: Oh, lebih sukanya ke makanan sehat.
1: Makanya kalau misalnya creating kue itu aku pilihnya tuh less sugar.
0: Oke, yang memang kadar gulanya tuh lebih sedikit gitu ya. Oh, lebih sukanya enggak coba jual makanan sehat juga, Ce?
1: Nanti di kafe ada.
0: Oh, ada juga.
1: Ada brunch itu lebih ke sehat.
0: Oke.
1: Versi sehatnya.
0: Benar. Kadang kan orang kan kalau jualan kan kadang sesuai dengan yang dia suka kan. Kadang kayak dia suka yang sehat-sehat nih, kita jual coba dia jual gitu ya. Kalau ini ya nanti kita coba juga berarti ya. Oke. Jadi boleh saudara-saudara yang penasaran langsung datang aja ke lokasinya, berbagai varian rasa ada dekat sini ya. Tapi kalau dulu Ce sebelum jualan ini dari sekolah berarti dulu udah pernah jualan juga enggak sih?
1: Sekolah belum.
0: Oh, belum. Memang enggak ada gitu
1: ya.
0: Karena kan kalau anak-anak zaman dulu kan kayak mereka jualan kayak poster-poster ya kan, atau kayak boyband-boyband gitu, foto-foto gitu. Cece enggak pernah dulu.
1: Belum sama sekali.
0: Belum sama sekali ya. Baru sekarang berarti menggeluti bisnis di F&B ini berarti ya. Oke. Okay. Dan setelah dijalani gimana cara rasanya?
1: Ada
0: capek kah atau gimana?
1: Ya, ada naik turun.
0: Ada naik turun juga. Tapi pernah detik kayak ternyata capek juga ya jualan ini, kayak aduh kayaknya enggak kuat deh. Pernah enggak sih Cece yang kayak gitu?
1: Iya, pernah. Setiap orang pastinya pernah.
0: Pasti pernah ya.
1: Itu.
0: Itu kenapa? Karena memang udah jenuh aja atau karena pelanggan?
1: Capek.
0: Oh, karena capek aja berarti. Tapi kalau untuk pelanggan sejauh ini masih aman lah ya.
1: Ya, aman.
0: Ada paling jauh di mana nih Cece pelanggan kita? Pernah sempat mungkin dari Batam, dari Karimun, dari mana?
1: Iya, kita kalau sekarang kita banyakan orang Singapura.
0: Oh, dari Singapura. Iya, oke.
1: Kebanyakan kita kurir atau gokar ke bagian-bagian Bintan di resort.
0: Oh sudah ada berarti link kita ke sana ya. Kalau dari Singapura itu gimana tuh, Cek?
1: Dia ordernya by WhatsApp.
0: Oh, ya, jadi nanti kita nanti ngantarnya dipaketin atau mereka yang datang atau gimana nih?
1: Enggak, kita antarin.
0: Oh, yeah. Ke Singapuranya?
1: Enggak, Bintan.
0: Kira ke Singapuranya tadi.
1: Singapura kita ada. Kita
0: oh, ada juga.
1: Pakai kargo itu lapis legit biasanya sama
0: Oh, iya, kalau lapis legit kan lumayan untuk ketahanannya lumayan lama ya, Cek ya. Itu biasanya kita kalau untuk ke Singapura berapa banyak tuh yang diorder tuh?
1: Tergantung seasonnya. Kalau misalnya lagi imlek ramai itu lumayan juga.
0: Oh, lumayan ramai juga. Oke, but ini kenalan atau gimana, teman kerja bisnis atau gimana?
1: Iya, ada kenalan. Terus ada juga itu order di dia cari-cari di Google katanya, Google review, katanya bagus, terus dia coba-coba order gitu.
0: Oke, berarti sejauh ini masih jauhnya tuh dari Singapura. Malaysia belum ada, Cik, Malaysia?
1: Malaysia belum, Batam juga ada.
0: Batam juga ada ya, oke. Jakarta juga sudah ada. Jakarta juga kita buy ini juga.
1: Ya, lapis.
0: Oh, lapis, lebih kebanyakan lapis ya. Karena mungkin, ya karena kan buatnya susah gitu ya, butuh waktu. Orang mungkin ya pengennya tuh enak cepat, ya udah mesen gitu kali ya. Atau mungkin di daerah Jakarta, oh mungkin nggak rasanya nggak seenak punya Cece kali ya.
1: Mungkin rasanya beda.
0: Bener. Tapi Cece, kalau Cece sendiri nih sebagai penjual baking gitu kan, bakery gitu kan, apa yang bedakan lapis legit Cece dengan yang lain?
1: Kalau yang di Jakarta, mainly mereka pakai Wisman ya kalau nggak salah.
0: Oh.
1: Kalau punya kita di Tanjung Pinang tuh kebanyakan kita pakai Captong.
0: Dia levelnya tuh Captong sama Wisman tuh lebih mana sih tingginya?
1: Kalau Wisman tuh lebih rasa susu.
0: Kalau
1: Captong tuh lebih ke gurih.
0: Gurih crunchy creamy. Gitu ya, creamy ya. Kalau yang tadi tuh lebih ke rasa susu gitu. Jadi basicnya kita orang sini tuh lebih banyak menggunakan Captong. Kalau di daerah sana tuh lebih ke apa tadi?
1: Wisman.
0: Wisman. Yeah. Oh, iya iya. Berarti ya mungkin memang tergantung selera juga kali ya. Setiap orang itu kan punya tes berbeda masing-masing ya, Cece ya. Mungkin mereka lebih cocok di sini gitu ya kan. Tapi dari semua yang Cece jual, yang paling tricky itu lapis legit.
1: Dua ini.
0: Kalau ini tuh, Cece, buatnya tuh maksudnya tuh butuh berapa lama proses tuh? Dari dia di adon itu gimana sih?
1: Proses agak lama, cuman teknik panggangnya tuh agak rumit.
0: Teknik panggangnya agak rumit, berarti kita memang harus menyesuaikan suhunya, durasi waktunya juga harus pas gitu ya. Tapi pertama kali Cece bikin ini, sempat gagal gak sih? Kayak gosong lah rasanya.
1: Gagalnya tuh sampai 20-an kali.
0: 20-an kali?
1: Itu karena, ya jujur aja karena memang saya gak ada basic. Ya, jadi cari-cari tahu di internet, oh ini kenapa gagal. Nanti besoknya coba lagi, caranya gimana, bisa gak gitu. Sampai akhirnya ketemulah resep yang pas.
0: Iya, tapi kalau memang kita gak ada basic, ketika itu gagal, ya wajar sih, Cek, ya kan? Karena kan memang gak ada basicnya kan? Kalau mungkin dulu pas kita sekolah ada SMK Tata Boga, ya udah ada basicnya gitu kan, ini kan gak ada sama sekali. Akhirnya kita mencobalah berjualan gitu ya.
1: Soalnya penasaran, kenapa gagal terus ya?
0: Akhirnya membuang rasa penasaran itu, dicoba lagi nih. Tapi kalau yang satu ini langsung jadi?
1: Kalau ini tuh resep dari ibu.
0: Oh, dari ibu, diturunkan ini, coba nih Cek yang ini nih gitu ya. Tapi langsung berhasil gitu ya. Kalau ini tuh memang untuk ini tuh buahnya memang tiga ini ya Cek. Kayak mangga, strawberry.
1: Soalnya tiga warna.
0: Mangga,
1: tapi, kiwi, strawberry.
0: Tapi kayaknya saya pernah rasa yang ada anggurnya juga kalau nggak salah.
1: Boleh request kalau misalnya mau mix anggur.
0: Oh, boleh request.
1: Atau mau diganti, bisa.
0: Oh, bisa. Tapi kalau yang order untuk acara birthday atau acara kayak nikahan gitu udah ada, Cek?
1: Kita ada paket-paketnya.
0: Oh, udah ada paket-paketnya. Kalau untuk misalnya birthday gitu, nah itu minimal ordernya berapa banyak?
1: Nah, kita ada bentuk platter, kayak tatakan yang bulat, jadi disusun bulat-bulat sekeliling gitu. 100-an udah dapat.
0: Oh, 100-an udah dapat gitu ya. Kalau ngorder dalam jumlah banyak udah ada, Cek?
1: Ada.
0: Itu acara apa tuh?
1: Biasanya wedding.
0: Oh, wedding.
1: Kalau nggak birthday gitu.
0: Berarti udah di wedding sudah ada juga kita ya. Nah, Koko nih sebagai partnernya, suaminya gitu ya. Support apa nih Koko yang diberikan untuk usaha Cece nih, Koko?
2: Yang bisa kita support ya ketika di operasional juga ya mood boosternya juga.
0: Benar, gitu. Apalagi cewek tuh moodnya berubah ya. Selama 31 hari itu tuh kayaknya mood kita cuman baiknya tuh kayak 7 hari deh. Selebihnya aduh beraduk-aduk gitu ya. Oke, terus ya,
2: kok pasti ada waktunya, di momennya itu ada up and down. Nah, itulah di situ yang harus kita ya siap untuk menerima dan harus support di situ.
0: Caranya kok gimana kok? Biar mood cewek itu terjaga
2: terus. Oh, itu rahasia.
0: Oh, oke, okay. Itu rahasia ya, guys. Yang penasaran mungkin belajar sama Koko boleh DM dulu ya, tanya, ini cara gimana supaya menjaga mood istri gimana gitu ya kan. Kan mau tahu mungkin dikasih matcha atau apa kan biasanya kayak gitu, atau coklat ya, Ci ya. Enggak ya, Ci?
1: Ada sih.
0: Lebih ke support sistemnya.
1: Kalau lagi ngambek biasanya beli yang manis-manis.
0: Oh, yeah. Oh, lebih ke manis-manis. Bujuknya lebih ke manis-manis. Oh, gampang lah ya, yeah. Kok ya. Kan kalau susahnya kan tiba-tiba lagi mood gitu, enggak mood kan, maunya diajak jalan-jalan gitu kan agak gimana gitu ya. Kita lagi jualan nih. Mungkin sambil jualan boleh jalan-jalan, sambil ngantar orderan orang kali ya. Boleh gitu. Oke, jadi dari kau sendiri lebih ke operasionalnya dan menjaga mood boosternya tadi.
2: Ya. Lebih ke team management-nya juga sih, sebenarnya dari belakang.
0: Okay.
2: Tapi nanti ketika kafe ini udah mulai opening, ya itu nanti lebih ke manajemennya.
0: Oke. Okay. Rencananya kita openingnya kapan nih, Ceh?
1: Coming soon.
0: Apakah dalam bulan ini?
1: Seharusnya belum terkejar.
0: Oh, belum ya. Bulan depan mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Kemungkinan ya. Pokoknya pantengin terus Instagramnya ya untuk tahu kapan nih diluncur. Ibu-ibu udah gak sabar nih yang ngantar anaknya mau latihan nih, udah mau ngopi cantik-cantik gitu ya kan. Jadi ditungguin gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk ini, Ce, kan kita punya kasir tadi ya. Untuk manajemen keuangannya yang pegang siapa?
1: Saya sendiri.
0: Oh, saya sendiri. Berarti itu dari karyawannya tuh sudah ada pembukuannya. Nanti akan ada laporan-laporannya semua.
1: Iya, kita pakai sistem.
0: Oh, oke. Okay. Jadi nanti diatur tapi dari pembukuan semua, Cek, dari setiap pembukuan itu tiap hari kita mengalami kenaikan, stabil atau menurun?
1: Biasanya stabil sih.
0: Oh, stabil ya. Oke. Okay. Dan paling banyak dicari itu kuenya? Oh, custom cake ya, itu. Kalau sehari kita biasanya nyediain berapa tuh, Cik, untuk custom cake sendiri?
1: Custom kurang lebih lah ya, 10-20.
0: 10-20, oke. Okay. Itu kebanyakan berarti untuk orang birthday berarti ya. Oke. Okay. Ini karyawannya juga sudah diajarkan untuk customnya gimana?
1: Iya, udah lama sih, udah lama.
0: Udah lama diajarin juga, oke. Okay. Tapi untuk custom cake sendiri tuh yang varian yang banyak diminati itu apa, Cik?
1: Modelnya atau
0: modelnya dan rasanya?
1: Rasa ya. Kalau rasa tuh kebanyakan carinya avocado.
0: Oh, avocado.
1: Matcha.
0: Oh, matcha ya.
1: Maltin, coklat.
0: Kalau untuk model customnya?
1: Model custom biasanya kita tuh ada yang fondant, jenis fondant. Kalau fondant tuh range harganya lebih tinggi. Biasanya tuh untuk acara ulang tahun anak. Kalau yang polos-polosan aja tuh kayak yang minimalis yang Korea.
0: Oh, oke. Okay. Minimalis Korea gitu ya. Kalau untuk ya custom tadi berarti kita jualnya dari ukuran berapa mili?
1: 6 inci.
0: 6 inci ya, Cik ya. 6 inci sampai
1: 14 ada, mau custom juga bisa.
0: Bisa. Berarti kalau untuk cake biasanya orang wedding gitu, itu biasanya berapa inci tuh, Cik? Cake wedding.
1: Tergantung budgetnya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau mau 2 tingkat bisa, yeah. 3 tingkat juga
1: mau
0: bisa berarti
1: juga
0: ya. Oke. Okay. Berarti kalau seandainya yang custom untuk wedding gitu, kita langsung yang nganterin ke tempat weddingnya, atau mereka yang jemput?
1: Biasanya kebanyakan antar atau EO-nya yang jemput.
0: Oh, oke. Okay. Itu
1: biar
0: kan
1: aman.
0: Bener. Kan kalau seandainya dikurir kan ketakut ya, Cik, ya. Ada yang mencong-mencong atau gimana gitu ya. Oke, okay. Ya PR-nya di situ sih ya. EO pun harus berhati-hati nih untuk bawa kuenya, takut gimana gitu kan. Oke. Okay. Nah, untuk sosial media kita sendiri berarti kan sekarang kan semakin canggih nih zamannya ya, Cik, ya, sosial media. Berarti kita untuk jualannya kita menggunakan sosial media juga. Instagram. TikTok ada?
1: TikTok ada.
0: Itu yang ngolah sosmed kita siapa?
1: Alpha Kreatif.
0: Oh, Cici bekerja sama Alpha Kreatif.
1: Yeah.
0: Oke, okay, itu gimana sistemnya, kita gimana sama Alpha Kreatif itu?
1: Mereka bantu bikin konten.
0: Oke. Okay. Jadi memang untuk konten kita pure serahkan kepada Alpha Kreatif, sekretariat mereka gitu ya. Nanti untuk hasilnya baru kita postingin di Instagram.
1: Iya. Yeah. Ke ahlinya.
0: Ke ahlinya gitu ya. Jadi yang penasaran sama ininya bisa cek juga nih Instagramnya ya, Cah ya. Ada nama Instagramnya itu Gardenia
1: titik bintan titik ID.
0: Yeah. Jadi bisa dilihat. Yang penasaran karena di sini juga ada beberapa anak-anak Gen Z ya yang bikin video-videonya yang tentunya dibikin semenarik mungkin. Oke, nanti kita kembali, kita dengan satu lagu dulu ya, tetap di Prom 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga. Asyik.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kita masih di acara Sembak UMKM. Tadi kita sudah hadirkan juga beberapa lagu sadar perempat ya. Kita masih bersama dengan Cece kita dan Koko kita. Masih semangat ya Cece ya. Ya walaupun ini sudah mau di ya sekarang lebih sekitar 2 menit lagi gitu ya. Tadi kita udah bahas juga mengenai Gardenia yang nantinya juga akan membuka kedai kopi. Mungkin kafe ya. Mungkin boleh di-spill dulu Niko ya kafenya. Rencananya kita akan menjual kopi-kopi apa aja Niko?
1: Kopi-kopinya biasanya sih ya kalau lebih ke ini ya, nano brew juga ada, cold brew juga nanti juga ada. Nah, lebih ke fruity juga ada.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi yang pastinya kita pakai itu ada Arabica sama Robusta.
0: Robusta ya, ya. Oke, okay, Arabica dan Robusta.
1: Nah, kemudian juga dari Keto Temanggung juga ada. Nanti ada beberapa varian.
0: Ada beberapa varian ya, juga. Oke, okay, berarti nanti untuk launching itu nanti kita rencananya konsepnya gimana tuh, Ce?
2: Konsep apa itu?
0: Konsep untuk launchingnya, apakah akan mengundang artis atau gimana? Atau mau ada drum band atau ada nari zapin kan enggak tahu gitu kan.
2: Barongsai mungkin.
0: Ah, atau barongsai gitu ya kan culture kita gitu gimana, Ce? Udah ada ini, udah ada gambaran.
2: Nanti kalau grand openingnya pastinya kita mengundang media-media,
0: termasuk
2: Alpha Kreatif juga nanti juga bantu.
0: Oke.
2: Jadi mungkin seviral mungkin ya.
0: Iya, kayak influencer yang food vlogger mungkin kita undang juga gitu ya untuk
2: supaya
0: openingnya.
2: Lebih
0: benar, iya. Jadi orang kayak lebih luas lebih tahu gitu ya kan. Oke, pokoknya nanti tungguin saja ya untuk launching dari Gardenia Cafe. Saya Isadora Pompat yang penasaran, yang sambil ngopi-ngopi cantik, sambil jagain anaknya olahraga boleh gitu ya. Nah mungkin terakhir boleh nih Ce, gimana cara Ce kan sekarang kita tahu udah banyak nih ya kafe-kafe atau juga kue-kue di Tanjung Pinang. Cara Ce untuk mempertahankan usaha ini walaupun ini sudah 10 tahun cukup lama, tapi untuk semakin eksis semakin bertahan gimana nih Ce? Strateginya.
2: Walaupun udah lama, setiap hari kita belajar juga.
0: Oke. Okay.
2: Misalnya ini ada hari ini ada kesalahan apa, kita juga belajar meskipun udah lama gitu. Nah, untuk membedakan kafe yang dari yang lain itu mungkin kita tuh ada tema kafe kita ya. Kita lebih ke nature.
0: Oh.

0: manis-manis. Yeah. Terus biasa disambut dengan kopi-kopian. Oke, okay. Matcha juga ada ya. Nah, Koko sendiri nanti kok untuk supaya maksudnya tuh cocok nih sama lidah orang kita Melayu nih, macam mana strategi untuk minumannya nanti ini kok?
1: Yang pastinya dari ingredient-nya kita itu memakai yang terbaik lah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, yang sesuai dengan yang di lokal.
0: Pokoknya menyesuaikan dengan lidah orang Melayu ya. Benar. Yang memang cocok-cocok nih lidahnya gitu ya kan. Ya walaupun mungkin, ya maksudnya itu mungkin kita mau ke barat-baratan juga boleh. Tapi ya maksudnya itu ada rasa dari orang Melayunya juga gitu ya, yang cocok dengan lidahnya gitu kan. Oke deh, makasih ya Cece, Koko sudah datang ke sini dan juga sudah bercerita tentang usaha awalnya. Mungkin boleh nih untuk teman-teman kita yang mau memulai usaha nih Ce. Itu dimulai dari mana dulu nih? Dari niat, dari modal, atau dari mana dulu nih?
2: Mulai aja dulu.
0: Mulai aja.
2: Iya, mulai aja dulu.
0: Okay.
2: Kalau misalnya kita mikir aku mau ini, mau itu, tapi enggak mulai ya sama aja.
0: Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Yang penting niatnya harus kuat kali ya. Nah, jangan maju mundur cantik kali.
2: Ada jalannya.
0: Oke, okay. Kalau Koko sendiri mungkin boleh kok. Kan udah pengalaman nih dari tadi mulai buka usaha olahraga gitu kan. Nah itu kan pasti ada naik turunnya nih. Dan pasti juga sudah ada pertimbangannya. Itu gimana kok?
1: Lebih ke konsisten ya. Jadi memang segala sesuatu itu kita mulai itu pasti ada dengan niatnya. Tapi ya selama waktu berjalan itu ya konsistensi.
0: Konsistensi.
1: Ya benar. Dan kemudian juga dari food grade-nya itu pun juga harus kita jaga juga kualitasnya.
0: Oke. Pokoknya lebih ke dimulai aja dulu, konsistennya dijaga, terus juga nanti ketika sudah berkembang itu gimana cara kita untuk mempertahankan para pelanggan yang datang ya, Ce ya. Oke, deh, makasih ya Ce udah datang ke sini, Koko juga semoga segala usahanya semakin dilancarkan dan nanti untuk kafenya semoga banyak yang datang ya. Gak cuman untuk foto-foto aja tapi untuk ya menikmati lah gitu kan, jangan cuman numpang wifi aja gitu. Tapi harus dibeli jualannya gitu ya Ce ya. Amin, pokoknya amin. Berbagai macam minuman dan makanan akan tersaji di Gardenia, jadi nanti boleh datang dan tunggu aja launchingnya ya, pokoknya di tahun inilah ya Ce ya, di tahun ini. Dan nanti pantengin terus Instagramnya, yang belum follow silakan di follow dulu Instagramnya, jadi kalau ada yang mau order bisa BWA, bisa juga di DM ya Ce ya. Oke, kita pamit ya Ce ya, makasih udah datang, lancar terus usahanya. Dan ini kan juga ada di bazar-bazar aja ya. Nah, kalau yang misalnya kayak aduh saya di Batu 13 nih, jauh deh kalau ke Batu 4 gitu ya kan. Mungkin nanti di bazar-bazar bisa ditemuin nih. Bazar kan ada sih di Garut.
2: Kemarin baru bazar apa?
1: Kemarin FKM. Festival Kopi Merdeka.
0: Oh, baru di Jalan Merdeka ya. Ya. Oke, mungkin nanti akan coba
1: mungkin
0: lagi gitu ya.
1: Itu kita bazar-bazarnya pasti akan
0: mengikuti. Nah, serta. Jadi kalau yang mungkin kejauhan dari Batu Lebih ke Batu 4 gitu ya, nanti kita akan coba buka juga di beberapa bazar. Oke, kita pamit ya. Kita jumpa lagi dengan kesempatan tetap di Semak Dari ini. Dan jangan lupa mampir di Gardenia. Bye-bye.

obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda tidak hanya menikmati makanan dan minuman yang disajikan, tapi juga panorama laut dengan semilir anginnya yang menenangkan. Dan kebanyakan Taman Anjung Cahaya dipenuhi pengunjung ketika hari mulai senja. Suguhan sunsetnya begitu mempesona, apalagi dengan ditemani secangkir kopi hangat begitu terasa menenteramkan hati. Lokasi wisata Taman Anjung Cahaya berada di Jalan Hang Tua, Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Satlantas Polres Lingga bersama dengan UPTD, PPD, dan Jasara Harja mensosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sekaligus mengedukasi masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas melalui kegiatan Polantas Karib di Simpang Akok, Kecamatan Singkep. Kasatlantas Polres Lingga AKP Monchfahmi Perkasa mengatakan sosialisasi dilakukan agar masyarakat mendapat informasi langsung mengenai program pemutihan serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Petugas juga mengingatkan warga untuk melengkapi administrasi dan dokumen kendaraan serta menjadikan keselamatan sebagai prioritas saat berkendara. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, pandai

Enigu Indam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4 petinju profesional kebanggaan Tanah Melayu asal Kabupaten Kepulauan Nambas, Kepulauan Riau, Zebri Satria Sandika, yang dikenal dengan julukan Satria Anak Melayu, bersiap menghadapi pertarungan internasional untuk merebut gelar WBC Silver Asia Super Featherweight. Dan tentunya pertandingan ini akan dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2026 mendatang di kawasan Candi Prambanan Yogyakarta. Satria mengatakan persiapan menghadapi pertandingan dilakukan secara serius dengan menjalani pemusatan latihan di Filipina. Ia juga berlatih di Omega Boxing Gym untuk mematangkan kemampuan fisik, kemudian teknik dan juga strategi sebelum menghadapi petinju asal Thailand, Fativan Krung Klang. Tentu saudara Pro 4, ya, pada pertandingan tersebut Satria akan menghadapi Fativan Krung Klang yang merupakan juara dari Thailand sekaligus memegang sabuk WBA Asia. Nah, menghadapi lawan tersebut Satria mengaku telah mempelajari kelebihan dan kekurangannya serta menyiapkan strategi bersama dengan tim pelatih. Kemenangan melalui knockout atau KO bukan menjadi target utama dalam pertandingan ini. Ia mengutamakan penerapan game plan yang telah dipersiapkan selama menjalani latihan. Kita akan semoga nantinya Satria Anak Melayu ini bisa memenangkan perebutan untuk gelar WBC Silver Asian Super Featherweight, ya, dan mengharumkan nama Indonesia dan juga Melayu Kepulauan.

0: Intermezzo.
1: Apa aja lah. Dari tadi aduh aja tuh cantikin. Tadi lah menumpuk, aku udah cuci. Sekarang gak segunung bintang lagi tuh cantikin. Ada pula enak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini ngapa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.

0: Baju adalah pakaian yang melekat pada tubuh setiap manusia. Dan setiap orang berbeda-beda dalam memakai pakaian. Ada yang memakai rok, celana, gamis, jubah, baju kurung, hingga baju yang tren saat ini. Korang termasuk pakai baju yang model mana? Tapi sedara, kalau kita bercakap tentang pakaian, tahu tak? Ada pakaian yang indah, anggun, serta bisa menjadi penjaga marwah kita. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang ni dah jarang memakainya sebab dianggap kolot dan kurang tren. Padahal, pakaian begitu indah bila dipakai di badan. Korang pernah dengar tak kebaya Labo Melayu? Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, di masa pemerintahan Raja Ali Ibnu Raja Ja'far yang menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Meskipun banyak orang Melayu yang mengenal model, tapi tetap mengedepankan pakaian syariat Islam sekitar tahun 1844.
1: Kebaya Labuh itu adalah baju kebaya yang panjang. Jadi itu mungkin yang membedakan antara baju kebaya daerah lain dengan Kepulauan Riau.
2: Kepulauan Riau
1: punya ciri khas kebaya Labuh, kebaya panjang.
0: Ciri khas dari warna kebaya Labuh tidak ditentukan, tapi tergantung dari pemakainya. Namun kebaya Labuh dengan kebaya yang ada di Indonesia terdapat perbedaan, di mana kebaya Labuh artinya kebaya panjang, serta ada tambahan kain kiri dan kanan, dan bahagian bawah semakin ke bawah maka semakin lebar. Hal itulah disebabkan karena adanya penambahan pesak Riau.
1: Kebaya Kepulauan Riau ini selalu memakai pesak dan kekek.
2: Pesak dan kekek.
3: Apa itu pesak kekek?
2: Itu, Bu?
1: Itu tadi. Ya, pesak dan kekek gunanya adalah untuk supaya baju ini kelihatan agak longgar.
2: Oh, agak longgar.
1: Jadi diberi space kain itu kira-kira seempat jari.
2: Empat jari, Bu. Agak longgar gitu ya.
1: Di bawah ketiak dan di samping baju.
2: Baju. Dia agak labuh gitu, Bang Jojo.
1: Seukuran badan, kemudian ditambah lagi empat jari.
2: Empat jari.
1: Itu yang dinamakan pesak.
2: Pesak.
1: Kemudian kekek di sekitar ketiaknya.
2: Ketiaknya.
1: Ditambahkan empat jari lagi. Dan ciri khas kebaya Kepulauan Riau ini, biasanya dari zaman dulu orang-orang tua memakai yang namanya pesak gantung.
2: Pesak gantung.
1: Atau pesak buluh.
2: Pesak buluh. Atau macam mana pula, Bu?
1: Dia sama.
2: Sama juga.
1: Fungsinya seperti kekek dan pesak
2: itu
1: sama.
2: Ya?
1: Cuma bentuknya saja. Ya, panjang, mulai dari di bawah ketiak sampai ke pinggang. Kemudian disambung lagi dari pinggang sampai ke bawah.
0: Dalam memakai kebaya Labuh, tentunya harus menutup aurat dengan baik dan benar. Jangan sampai kita memperlihatkan lekukan tubuh, apalagi sampai membuatnya mengetat ke badan penggunanya. Selain itu, kebaya Labuh tidak boleh berbayang sebab baju Melayu sejatinya sebagai penutup aurat. Semakin berkembangnya zaman, baju kebaya sudah banyak dimodifikasi oleh pemakainya. Hal itu supaya terlihat tidak ketinggalan zaman, meskipun demikian tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman.
1: Tidak mendedahkan aib diri.
2: Aib sendiri ya?
1: Aib diri. Aib diri. Maksudnya kita tidak memakai baju yang bahan materialnya itu bahannya menerawang, sehingga nampak, ya, nampak lekuk-lekuk badan. Jadi dalam pemilihan material kainnya, jadi tidaklah kain yang tipis, ya, tetapi kain yang tentu saja yang selesa dipakai. Dan yang syarat ketiga yaitu pakaian itu hendaklah menutup aurat.
2: Itu aurat.
1: Jadi itu syarat
2: yang harus diperhatikan, Bu, ya,
1: dalam berpakaian Melayu.
0: Berbeda dengan zaman dahulu di mana kebaya Labuh digunakan dalam keseharian dengan motif bunga-bunga serta ada tambahan batik. Dan zaman sekarang masyarakat banyak menggunakan kebaya Labuh di berbagai acara seperti acara menyambut tamu terhormat, penari menggunakan kebaya, acara adat pernikahan, hingga zaman sekarang di sekolah-sekolah, guru, bahkan pegawai setiap hari Jumat dianjurkan menggunakan kebaya Labuh. Namun yang terpenting, pemilihan bahan yang digunakan, baik warna dan juga jenis kain.
1: Ini sebenarnya baju yang masuk di berbagai acara.
2: Berbagai acara,
1: baik. Misalnya di acara adat, acara pernikahan misalnya, orang memakai kebaya Labuh. Misalnya lagi di penyambutan tamu-tamu terhormat, disambut dengan tarian, ya, penari. Penari juga memakai kebaya Labuh.
2: Kebaya Labuh, ibu.
1: Kemudian dalam apalagi sekarang, ya, bahwa anak-anak sekolah atau guru-guru atau pegawai dianjurkan untuk memakai pakaian daerah pada hari Jumat, dan situ kebaya labuh muncul lagi.
2: Muncul lagi ya, Bu.
1: Tinggal bagaimana pemilihan bahannya tadi.
2: Bahannya.
1: Ya, ketika menari bahan seperti apa, ketika acara adat, warna dan jenis kainnya, ya. Kemudian kalau dipakai untuk keperluan hari-hari, untuk keperluan kantor, bahannya seperti apa?
0: Mengenai bentuk dari kebaya labuh sendiri tidak jauh berbeda dengan kebaya panjang dari daerah lain, seperti panjang selutut serta berbelah depan sampai ke bawah. Dan yang berbeda, Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bahagian depan baju. Kebaya labuh juga memiliki kain bawahan, boleh sama dengan baju atasan atau menggunakan kain songket juga diperbolehkan. Dan model kain dalam kebaya labuh dinamakan tindeh kasih atau berlipat di depan. Dengan keindahan dan nilai keislamannya, akhirnya kebaya labuh termasuk ke dalam warisan budaya tak benda.
1: Tidak ada pengklasifikasian bahwa harus warna ini atau warna itu, tidak. Sama seperti tidak ada patokan khusus. Sama seperti kebaya-kebaya di daerah lain, ya. Cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa kebaya labuh ini adalah kebaya panjang, sehingga ditambahkan pesak Riau tadi sehingga dia kelihatan agak kembang di bagian bawahnya. Sedangkan di bagian atas mungkin lebih ke mengikuti badan.
2: Mengikuti badan.
1: Jadi itu cerita.
0: Siapapun boleh memakai kebaya labuh, dan hendaknya di dalam berpakaian Melayu haruslah memiliki kualitas keindahan atau seri gunung, seri pantai. Sebab ketika seorang memakai baju kebaya labuh, hendaklah memperlihatkan cantik dan bagusnya kebaya atau hendak cantik dari dalam dan luar. Pakaian hendaklah memenuhi nilai-nilai keindahan.
1: Itulah seri gunung dan seri pantai. Jadi maknanya baju yang dipakai itu melambangkan hendaklah cantik luar dan dalam. Cantik kelakuan, cantik budi pekerti. Itu yang dikehendaki ketika orang memakai baju Melayu, kebaya labuh khususnya, ya. Kemudian lagi, pakaian itu hendaklah memenuhi nilai keindahan.
0: Untuk bahan yang digunakan kebaya labuh, menggunakan jenis kain yang jatuh dan tidak mengetat. Apalagi seperti acara resmi, biasanya pengantin akan menambah dengan songket supaya terlihat indah dan mewah.
1: Saya rasa pantangan atau larangan itu tidak lepas dari tiga syarat tadi. Ya, jika baju kebayanya dibuat ketat, tentu saja itu tak boleh.
2: Itu sudah melangkahi syariat. Ya,
1: kalau baju kebayanya menerawang, nampak lekuk-lekuk tubuhnya, tentu itu tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Dan ketika kebaya yang dibuat tangannya separuh, ya, atau 3/4 yang tidak menutup aurat, itu juga tidak boleh. Selebih itu saya rasa tidak ada larangan-larangan khusus dalam berkebaya labuh.
0: Maka dari itu, kita sebagai orang Melayu, khususnya generasi muda, hendaklah senantiasa merawat, melestarikan, menjaga warisan serta kesenian budaya sendiri. Demikian Fitur Budaya bersama narasumber Datuk Suzana Fitri, budayawan Kepri, mengenai kebaya labuh Melayu Kepulauan Riau. Saya Jula Puspita untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat pantai ini benar-benar eksotis ketika senja mulai datang dan sinar matahari mulai meredup. Tapi pantai Tanjung Siambang tidaknya cantik ketika matahari terbenam saja. Pasir pantainya yang putih bersih dan birunya air laut seakan mengundang wisatawan untuk bermain di atas pasir pantai. Selain itu adanya dermaga kecil bisa menjadi spot memancing yang cukup bagus di tempat wisata di Kepulauan Riau. Lokasi wisata pantai Tanjung Siambang berada di Dompak, Kota Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain, Pemprov Kepri melalui Dinas PUPP mengusulkan sejumlah ruas jalan provinsi di tingkat statusnya menjadi jalan nasional kepada Kementerian PURI, menyusul penurunan alokasi anggaran pembangunan jalan nasional di Kepulauan Riau. Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, menyebut total jalan provinsi mencapai sekitar 620 km yang tersebar di 6 kabupaten kota, dan sebagian di antaranya dinilai memenuhi kriteria untuk menjadi jalan nasional, terutama ruas yang menghubungkan pusat industri, pelabuhan, dan pemerintah. Usulan ini diharapkan membuka dukungan anggaran pusat untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan yang belum tersentuh. Terlebih kondisi kemantapan jalan nasional di Kepri telah mencapai 100% sehingga pembangunan kedepannya lebih diarahkan pada preservasi. Saat ini Dinas PUPP Kepri tengah memetakan ruas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan dalam momentum peningkatan status jalan yang dilakukan setiap 5 tahun. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Rambat RRI Tanjung Pinang Budaya Kepulauan Riau di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sudah perempat waktu kita bergabung dengan perempat Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara di hari ini bersama dengan RRI Malang dengan tema Suara Pendongeng, Suara Budaya Indonesia.
1: Dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayem mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau, gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingusnya.
2: Iya. Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Wih, luar biasa. Saya juga cukup tetap ganteng. Karena iya hari dah. Ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan, doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul.
1: Kok enggak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
3: Aku datang, halo, Po.
1: Hai. Panggilnya Mpok Nova yang cantik belam-belam se-Jakarta coba.
3: Oh, gitu. Iya. Mpok Nova yang cantik.
2: Belam-belam
3: Jogja.
1: Se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
3: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
3: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
3: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Po.
1: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon, silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Pak Nova yang cantik ya. Oke. Kak Mora, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
3: Oh, sudah dong.
2: Woy, ya makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
3: Iya, mandinya pakai Arhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
3: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
4: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya, metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun nggak pernah berubah ya dong?
2: Betul.
4: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
3: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
3: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
4: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal itu kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya. Tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
3: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
4: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih dengan era digital itu, jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu.
4: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya.
4: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab, nah yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu nggak tersinggung.
2: Oke.
4: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
3: iya kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
4: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
3: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih.
4: Kan kayak itu, jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
4: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Iya. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk
4: iya.
2: Jenis usia sekarang.
4: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu, segmennya beda.
3: Segmennya beda, apalagi Joko Taro, tak mungkin. Gitu ya,
2: gak mungkin. Tarupnya aja juga gak mungkin ya.
4: Terus kenapa yang terkenal kok Timun gitu ya, Timun
2: Kancil
4: nyolong Timun gitu, Timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
3: Kancil Nyolong Timun,
4: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya tuh kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja, dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Gitu. Okay. Nah, ya, gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
4: Iya. Kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu, karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
3: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
4: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
3: Betul. Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya. Aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
3: Terus aku hilang. Kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
3: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
3: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
3: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
4: Lagu apa?
3: Itu di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama berteman.
2: Asik.
3: Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandani orang percaya nare.
4: Ya gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendongeng juga, kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
4: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
4: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
3: Kancil nyalang timun,
4: terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate gak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
3: Dan itu sudah kita punya kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu.
4: Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
4: Iya, seperti itu.
2: Oke. Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
4: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa? Ya sama si nenek. Nah, ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam, pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik,
4: orang baik. Tapi
2: memframing.
4: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang ya, itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
4: Jadi sama polanya.
2: sama ya, cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
4: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
4: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
4: dari
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
4: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Kita kenapa? Ya tadi ya dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita gitu ya. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat, itu coba deh dengerin dongeng ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu, terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah, dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong, kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
4: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini, air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa. Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada apa, yang kelihatan itu bisa jadi sebuah objek gitu.
4: Bisa.
2: Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya, apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora?
4: AI maksudnya.
3: Oh iya, tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
2: Oke,
4: kita memang
2: punya ini ya.
4: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia, kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
2: Betul.
4: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
4: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa, ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
4: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
4: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa,
3: iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Kalau gak sih, punya hati gak?
3: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
3: Duh, aku hatinya ikut Kak Mora.
2: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda saya akan kembalikan ke
1: Mbak Nova.
2: Lama
1: banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
1: Kenapa nama Ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
4: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
1: Oh gitu. Gasi. Oh begitu. Mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
3: Masih dong Bu Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
3: Aku nggak minum. Lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
3: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya, siap. Ya. WA-nya 081-5-nya 3 kali, 1053.
1: Oke, udah. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
4: Oke.

0: Tentu udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pak.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke,
3: jadi
2: ya,
3: silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon. Bagian Barat, selamat menjelang sore. Bagian Timur, ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Gak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Sebelumnya yang aku tahu, pas aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan, ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi
5: saya iya, flyernya Mas Aji.
4: Iya, gitu kok nopa, bra'am.
2: Oh, kalau di sini mau kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Betawi ya.
2: Ye. Dah langsung dah tuh langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Dan keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Ya, Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temannya siapa tadi, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
3: Gasi.
5: Garuda Pancasila.
4: Kasih lah. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, STP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis personal. Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, ada kayak dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPMI Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: judul ya, saya ingin tahu banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu Mas Taufik, mbak Nova, mbak
2: yo.
3: Terima kasih
4: lagi dengan Cikgu Ria. Selamat siang bye.
2: Selamat siang. Oke deh Cikgu Ria,
3: bridgingnya panjang banget ya.
2: Ya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo.
6: Kulon nuwun, Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih?
6: Oh, iya.
2: Ya, Mas Roni Bukan silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova?
2: Oke, okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Mora, apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah pemayangan gitu, misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: di Manggala dan seterusnya yeah. itu,
2: okay.
6: atau yeah. misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu,
2: apa
6: cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni.
6: Yo.
2: Oke. Okay. Selamat siang.
3: Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan, nanti okay, keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah 2 volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita itu kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, Pak. Apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, ya. Dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggonggong, gitu. Tapi, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat, gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying, gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Oke. Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya. Itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
2: Tahu gimbal. Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar-benar.
7: Usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat karena audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya,
7: kalau ngomong sama anak SMP ya. SMP
2: kalau mas topik itu. Itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini real sama pertanyaan kali ini Bo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih ya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai
2: ngantuk ini.
7: Gitu ya.
2: Eh kan kalau didongengin gitu ya.
7: Sekiranya berang, waktunya keburu habis.
2: keren luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
3: Betul.
7: Loh, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
7: Misalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Keren luar biasa, iya, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng.

0: Oke, okay, kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
1: Oke.
0: Okay. Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin. Dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
1: Iya, betul.
0: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
1: Ya.
0: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
1: Iya, iya. Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan. Pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita, bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu, atau di sekitar audiens, supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu.
0: Okay.
1: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Jadi kalau memang cocok bisa.
1: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu orang ayo penasaran. Pernah nemu enggak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
0: enggak menyimak gitu.
1: Biasa aja gitu loh ekspresinya. Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya enggak cuma satu.
2: Nah,
1: gitu
2: dia
1: ya.
2: Tuh.
1: Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
1: jadi kalau misalkan setidaknya apa, penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya, atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita
0: alam.
1: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau gak salah tuh lo dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti, ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
1: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
0: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
1: Iya. Sesuai pesanan.
0: Iya,
2: benar. Oke deh. Kak Taufik, Kak Taufik. Taufik, ya deh, enggak apa-apa.
0: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Ya kenapa gak sih?
3: Kak Nova, iya.
2: Oidi, makasih.
0: Dipanggil Kak Ponopa.
2: Eish, kita seumuran kan, Pis. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
1: Harapannya sih ya orang tua gak berhenti mendongeng buat putra-putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa, mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah, supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
0: Luar biasa. Jadi
3: terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.

0: Jadi pengen jadi pendongeng saya.
1: Yes, nggak apa-apa.
0: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
1: Iya. Apa nih? Kemana nih?
0: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
1: Iya benar. Iya betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kak Moro, sama Aye.
0: Oke deh.
1: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora keren, luar biasa.
2: Terima kasih.
1: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
0: Pesan kebaikan.
1: Iya, dah. Insyaallah. Kenapa?
3: Aku gak disapa.
1: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
0: Atu-atu.
1: Atu-atu.
3: Oh gitu, oke deh.
1: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
3: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
1: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
3: Oke, siap.
1: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
0: Terima kasih buat Nova ya.
1: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
0: Thank you buat Nova.
1: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Abang Po, Nya Babe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana. Makasih Mas Doni, makasih si Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, PT MRT Jakarta Perseroda menyiapkan 5 transformasi utama dalam revitalisasi kawasan Blok M Jakarta Selatan agar lebih modern, terintegrasi, dan nyaman bagi masyarakat. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhayat kemarin mengatakan, transformasi ditujukan menjadikan Blok M dan Sisingamangaraja sebagai pusat perkotaan yang aktif, inklusif, dinamis, dan layak huni. 5 transformasi mencakup revitalisasi terminal, pengembangan kawasan mixed use, peningkatan aksesibilitas dan integrasi, pengembangan destinasi komersial serta perluasan ruang terbuka publik.

Kita beralih ke berita lainnya, Wayang Jogja Naik Karnaval atau WGNC 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta tidak hanya menjadi hiburan wisatawan tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat melalui aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Lucia Daning Krisnayanti kemarin mengatakan rangkaian WGNC pada 5 hingga 7 Oktober kemarin dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja mereka. Kegiatan ini meliputi penampilan komunitas pawai, komunitas budaya, pawai budaya Nuswantoro hingga puncak WGNC yang menampilkan seni dan kebudayaan dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta. Ampe di mari kabar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Surabaya Budaya Kepulauan Riau Setelah Perempat Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang kembali menerapkan tentunya kebijakan ya. Melihat kondisi cuaca di Kota Tanjung Pinang terpantau dari hari pagi tadi sampai hari ini tuh kabut asapnya lumayan tebal yang membuat aktivitas pun menjadi terganggu. Nah, untuk itu menerapkan kebijakan belajar dari rumah bagi satuan pendidikan negeri dan juga swasta. Kebijakan ini juga diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kiriman dari wilayah kebakaran lahan pada 7 Oktober yang lalu. Kebijakan juga tertuang dalam surat pemberitahuan tanggal 7 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Teguh Ahmad Syafari, di mana ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan negeri dan swasta di Kota Tanjung Pinang, dan di mana sekretaris di Kota Tanjung Pinang Zaid Zainal Arifin juga mengatakan untuk pelaksanaan BDR ini mulai diberlakukan pada hari Kamis hari ini. Nah, kegiatan pembelajaran daring dilakukan dengan skema yang sama semacam kebijakan sebelumnya. Dan meskipun kegiatan belajar dilakukan dari rumah, para guru tetap melaksanakan tugas pengajaran secara daring dari sekolah masing-masing. Tentunya kebijakan tersebut akan terus diberlakukan hingga kondisi kualitas udara di Tanjung Pinang dinilai kembali membaik. Untuk penerapan BDR kali ini merupakan himbauan ketiga yang dikeluarkan di Distrik Tanjung Pinang, saudara. Tentunya ini sebagai respons juga terhadap kondisi kabut asap yang hilang dan kembali muncul dalam beberapa pekan terakhir. Nah, untuk memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan sekaligus menjaga kesehatan peserta didik, Distrik Tanjung Pinang juga meminta kepada orang tua nih untuk terus mendampingi anaknya selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, orang tua juga diminta untuk membatasi aktivitas anak di luar rumah selama kondisi kabut asap masih terjadi. Jadi walaupun libur daring di rumah, tetap harus pantau anak-anak kita agar tidak keluar rumah ya kalau seandainya tidak bermanfaat.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

Saudara penampet, sebanyak 16 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Provinsi Kepulauan Riau disuspend atau dihentikan sementara. Penyebabnya tidak memenuhi persyaratan SLHS atau tidak sesuai dengan jumlah maupun juknis sesuai dengan arahan BGN Pusat. Di mana Ketua Satgas SPPG Kepri Nyanyang Haris Pratamora juga mengatakan belasan SPPG yang disuspend itu berada di sejumlah kabupaten kota yang ada di Kepri. Terdapat 10 SPPG di Kota Tabatam, ada 2 di Kota Tanjung Pinang, 2 SPPG di Natuna, dan 1 SPPG di Kabupaten Kepulauan Nambas. Menurut Nyanyang, pentingnya menaati petunjuk teknis seperti memiliki sertifikat laik higienis sanitasi hingga pembuangan limbah. Nah, ia beregaskan banyak pihak yang memberikan pengawasan terhadap program unggulan Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat. Tentunya Pemprov Kepri juga mencatat terdapat 2 dapur yang belum memiliki surat penetapan penerima manfaat. Terdapat kedua dapur ini akan melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan khususnya juga SLHS ya. Kebijakan suspend tersebut murni diberikan oleh BGN kepada SPPG yang nakal. Nyanyang meminta untuk kepada SPPG di Kepri yang masih beroperasi hingga saat ini untuk terus mengikuti petunjuk teknis dan SOP yang sudah ditetapkan oleh BGN. Nantinya belasan SPPG yang disuspend ini jika ingin beroperasi kembali apabila telah selesai memperbaiki kekurangan yang ada akan diperlakukan. Tapi kalau seandainya masih belum perbaiki nih ya yang 16 ini, maka tidak akan diperbolehkan untuk beroperasi.

0: Intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Apa?
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka kau lah.
1: Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira air tu mengantuk? Cuba terke.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh berfikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Air mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah. Air mengantuk kalau dah masaklah kan menguap.
0: Intermezzo.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id,

Saudara, perampasan hasil uang curian digunakan untuk mabuk. Ada dua orang terduga pelaku pencurian di Jalan MT Haryono, tepatnya di Kelurahan Bukit Bestari, diringkus Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Di mana kedua pelaku ini itu berinisial AR dan SD yang merupakan warga asal Kabupaten Lingga. Nah, Kadit Vidum Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Jadiga BP Si Tanggang, mengatakan juga para pelaku ini masuk ke dalam ruko di Jalan MT Haryono di sebuah tempat pijat tradisional melalui bagian belakang dengan cara membuka jendela. Nah, mereka ini membuka jendela dan mengambil uang tunai milik korban dari dalam laci sebesar 2,7 juta. Kronologinya diawali pelaku SD ini yang masuk ke dalam bangunan dengan cara memanjat melalui kaca ventilasi. Selepas berhasil masuk, SD ini kemudian memanggil rekannya untuk bersama-sama melakukan pencurian. Saudara Pampat, tentunya tetap berhati-hati juga ya di rumah, yang mungkin meninggalkan rumahnya harus dikunci.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

balik makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Terdapat 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerjasama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Saudara, beberapa pantai ini betul-betul eksotis ketika senja mulai datang dan sinar matahari mulai meredup. Tapi pantai Tanjung Siambang tidak hanya cantik ketika matahari terbenam saja. Pasir pantainya yang putih bersih dan birunya air laut seakan mengundang wisatawan untuk bermain di atas pasir pantai. Selain itu, adanya dermaga kecil bisa menjadi spot memancing yang cukup bagus di tempat wisata di kepulauan tersebut. Lokasi pantai Tanjung Siambang berada di Dompak, Kota Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Pemprov Kepri melalui Dinas PUPP mengusulkan sejumlah ruas jalan provinsi ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional kepada Kementerian PURI, menyusul penurunan alokasi anggaran pembangunan jalan nasional di Kepulauan Riau. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari menyebut total jalan provinsi mencapai sekitar 620 km yang tersebar di 6 kabupaten kota, dan sebagian di antaranya dinilai memenuhi kriteria untuk menjadi jalan nasional, terutama ruas yang menghubungkan pusat industri, pelabuhan, dan pemerintahan. Usulan ini diharapkan membuka dukungan anggaran pusat untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan yang belum tersentuh. Terlebih kondisi kemantapan jalan nasional di Kepri telah mencapai 100%, sehingga pembangunan kedepannya lebih diarahkan pada preservasi. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tak ada seorang pun yang beriman kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempat area Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat. Kembali lagi bersua bersama dengan Salwa Alia di Segentang Lada Petang, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Di petang hari ini gimana saudara perempat kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan di tengah keadaannya apakah perih ya, khususnya Tanjung Pinang dan juga Bintan, ternyata memang semakin apa ya, lebat saudara, kabut asapnya semakin tebal. Ini mengurungi bumi Segentang Lada dan juga Kabupaten Bintan ya. Padahal kemarin kita sudah berharap dan juga sudah senang ya, karena memang kabutnya sudah mulai hilang dan langit sudah nampak birunya. Terus juga turun hujan, tapi ternyata takdir berkata lain. Semalam dan juga hari ini, dompak pun nampak-nampak tadi dekat media sosial tuh bukan main lagi tebalnya kabutnya. Kemudian tadi dekat jalan juga masih dalam jarak pandang jauh tuh memang nampak tebal juga. Tapi semoga ya, saudara perempat, ini asap entah dari perbuatan kita sendiri kah atau dari kiriman-kiriman dari daerah lain, ini segera meredalah ya. Karena melihat kondisi sudah memburuk dan juga kesehatan kita pasti akan terdampak juga. Jadi harus ada kesadaran diri supaya berhentilah membakar lahan dan juga hutan. Baik, untuk menghibur Anda di petang hari ini, kita mengucapkan dan rias dari perempat untuk Anda yang bergabung di petang hari ini bersama dengan saya. Sila menghubungi line interaktif kita. Ada lagi sudah bergabung, yang pertama dengan Mak Berlian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Ma, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya sehat, lagi golek-golek dengarkan Salwa.
0: Sedapnya golek-golek.
1: Au, dah siap solat apa kan, bareng lagi bukan tidur tadi.
0: Tak ada keluar ya?
1: Tak ada ke mana, mak ni kaki sakit.
0: Masih sakit?
1: Kaki mak sebelah kiri ni, pengapuran tulang. Kalau nak jalan jauh sikit pakai motor, di antara nak, kalau dekat-dekat sekeliling rumah sini ke warung bisa lah.
0: Iya.
1: Eju pula seluar.
0: Semoga lekas sembuh ya mak ya.
1: Amin. Tapi mak dah minum obat juga, minum susu ostopit,
0: ubat
1: gosok-gosok dekat kaki juga.
0: Iya, pokoknya segala dilakukan lah ya demi kesehatan tubuh.
1: Iya, Sarwa, betul.
0: Iya.
1: Lagunya dari Rina Nose ada tak?
0: Ada lagunya.
1: Dah lama mak tak dengar. Kemarin dah lama mak minta tu. Tadi di Pro 1 di baju bun mundur cantik juga, tapi dari siapa ya tadi lupa mak.
0: Dari siapa? Dari saya kah? Maju mundur cantik.
1: Tadi dari siapa lupa juga mak ya. Yang pop dulu. Kali ini kan yang dangdut dia kan, Rina Nose. Iyalah, mak salam ya. Dah banyak yang masuk ke.
0: Baru mak yang pertama lah, jadi pertama mak hari ini.
1: Anu, mak penglaris ya.
0: Iya.
1: Semoga yang lain ngikut-ngikut sini masuk. Ayo masuk. Salamnya buat Sarwa, buat Utang, sama petugas yang selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Demetu, buat Kak Merica, yang lucu, Makcik Emah, Kak Deli, Kak Aida, Mak Dini, Mak Putri, buat Mak Hitam, yang lucu. Buat Bang Udin, Pak Amzah Yusuf, buat Eka ya, buat Eka Jambi, buat siapa yang betul 8 tu?
0: Betul 8.
1: Siska.
0: Iya.
1: Buat Siska tadi ada masuk dia di Pro 1, suara dia merdu, muda kayak dia lagi.
0: Iya, masih muda.
1: Siapa lagi ya, buat Pak Kumis. Buat yang super heboh di Batam, buat Kak Sarinah QQ. Buat siapa lagi ya, buat Bang Ali, Mak Lisa, buat yang di Bintan sana siapa ya, buat Pak Ahmadi, buat Nek Balkis, Nek Manda, buat semua aja lah Sarwa.
0: Boleh.
1: Oh, Nek Anjang, buat Nek Anjang, buat Nek Anjang, buat Bang Arjuna, buat semua Sarwa penonton kedua sampai terakhir. Nanti kalau Pak Hamzah Yusuf masuk, di kopi aja lagi, fotokopi Pak Hamzah ya sama Bang Udin.
0: Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Mak Berlian dari Ganet. Tadi juga sudah kita hadirkan sedada perempat, lagu pertama adalah lagu Suka-suka Fadea 5. Ini requestan dari Kakak Siska Kilometer 8 ya. Kita sapa dulu seperti biasa, semangat siaran ya, semangat kerja. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerjanya hati-hati, semangat. Salamnya untuk Kakak Sarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Nah, apa kabar Kakak Salwa yang cantik? Yang jauh lupa bernafas. Iya. Apa kabar Kak Salwa yang cantik, yang manis? Alhamdulillah kabar saya baik. Kak Siska semoga selalu baik dan juga semoga selalu sehat ya. Kita lagi beralih pula ke line telepon. Sedari ada siapa dekat ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Apa kabar Mbak Ju? Ini Kak Julia ya?
0: Salah.
2: Oh, Kak Salwa.
0: Iya, dah lupa dengan suara saya ya Pak ya. Sedihnya saya.
2: Sedih. Apa kabar Kak Salwa?
0: Alhamdulillah kabar saya baik. Bapak gimana hari ini kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, tapi kabut asapnya semakin bertambah lagi.
0: Waduh.
2: Kak Julia ya. sekarang ini sudah pukul berapa ya? Pukul 3:35. Seperti sudah menyelang maghrib.
0: Wow, berarti hampir sama dengan Kalimantan separa itu ya, Pak? Ya dekat Jambi ya?
2: Sama juga, kasusnya di mana?
0: Di Kalimantan.
2: Ternate gitu juga tadi aku dengar ada yang masuk ke RRI Jambi tadi aku dengar di Ternate.
0: Iya.
2: Kabutnya juga.
0: Tapi ya, kalau gitu Bapak apakah sering keluar rumah atau malah justru mengurung diri di rumah Pak karena kabut asap gini Pak?
2: Kalau keluar lah cuma pakai masker. Kalau tidak pakai masker baru bahaya, apalagi sekarang ini dalam kondisi udara yang tidak sehat.
0: Betul. Tapi kalau untuk masker sendiri Pak, kan kemarin sempat ada kenaikan harga yang fantastis ya Pak ya. Nah kalau untuk sekarang di dekat Jambi sendiri, harga masker masih normal atau malah naik drastis
2: masih
0: nih Pak?
2: Ada juga yang dikasih dari TNI juga, dari Polri dikasih yang berlalu lintas itu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Dikasih secara gratis.
0: Betul. Iya. Tapi ini semoga segera reda ya, karena sepertinya sudah hampir sebulan ya.
2: Bukan lagi sebulan.
0: Lebih ya?
2: Dari bulan Agustus.
0: Oh.
2: Dari Agustus hingga sampai bulan Oktober.
0: Berapa tuh? Agustus, September, Oktober. 3 bulan lagi.
2: Iya, kalau sampai di akhir
0: apa tuh?
2: Bulan.
0: Iya. Tapi Pak Hamzah dan juga orang-orang sekitar dekat sana, keluarga, tetap jaga kesehatan ya. Sebab ini memang bahaya sangat kabut nih.
2: Kalau apa namanya nih, Kak Salwa ya.
0: Iya.
2: Bintang sejak dari bulan Juli yang lalu tidak pernah lagi melihat bintang. Gimana?
0: Iya, saking tebalnya kabut tuh.
2: Iya, begitu juga dengan matahari. Apabila sekarang ini sudah tidak ada lagi terlihat matahari.
0: Rindu dengan matahari, lagu jelah matahari kalau macam itu.
2: Jadi lagunya ini Matahari-mu.
0: Oh dari, iya.
2: Dari Sri
0: Devi. Selfie ama ya.
2: Sri Devi.
0: Sri Devi ya.
2: Iya, jadi mataharimu.
0: Iya. Semoga ada matahari deh di Jambi nanti ya. Semoga segera nampak sinar matahari itu.
2: Iya, tapi kalau pagi itu Kak Salwa ya, adalah keluar matahari semua merah seperti berapi ya.
0: Iya. Sebab tertutup kabut asap tadi ya.
2: Iya, karena kabut asap. Malah bertambah menjadi-jadi.
0: Wow, makin parah pula.
2: Jadi salam-salamnya dulu ya, pertama sekali untuk Kak Salwa ya, selamat petang. Ini yang penelpon keberapa Kak Salwa?
0: Bapak yang penelpon yang kedua.
2: Apa yang pertama?
0: Tadi ada Mak Berlian dengan kita.
2: Oh, nanti yang sudah dipotokopi dengan Mak Berlian semua, pen perempat tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Dari Karas ke Lingga, kemudian ke... mana
0: Kebintan, Kedatuna,
2: kemudian di Sungai Enam, Tanjung Batu, di Teluk Bakau, Batu Sebelah, Batu Sepuluh, Batu Delapan, Balu 13, Kijang, ada juga di Payalibar, ada Bang Gole-Gole, ada yang di Tanah Merah, ada juga yang di Pulau Labi, ada juga yang di mana lagi, untuk semua lah tempat terkecil, ada yang di Tanjung, di Tebling,
0: Tebling Tanjung,
2: Tebling Tanjung, ada juga yang di mana tuh, Mak Rosi itu di mana?
0: Dekat Batu Sepuluh, dekat Ganet, semua je lah ya.
2: Ganet, Mak Berlian dekat Ganet juga ya.
0: Betul.
2: Untuk semualah tempat terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Lagunya ada ya?
0: Ada.
2: Lagunya untuk semualah tempat terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Iya.
2: Single semua untuk Kak Salwa, selamat petang sama Budinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi menyapa pula dengan yang Ucu yang sudah terin-terin dari tadi dari berempat. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Nak Salwa.
0: Selamat petang yang Ucu.
3: Iya, ini apa ni, mati dah mulai perih-perih ni anu Nak Salwa.
0: Oh, Bintan ini juga ya, tebal ya kabodinya.
3: Di depan tu bukan lagi Nak Salwa.
0: Oh.
3: Dah tak nak jembatan di tempat Mak Rika tu dah tak kelihatan lagi tu Nak Salwa.
0: Wow,
3: tadi
0: tu.
3: Sempat hujan.
0: Betul.
3: Nak Salwa. Tapi kalau hujan itu Nak Salwa, dia bukannya makin hilang itu Nak Salwa.
0: Makin tebal ya.
3: Iya, dia kan kalau hujan dia tuh kan mengendap ke bawah Nak Salwa ya.
0: Iya.
3: Nah, sekali udah tak hujan, maka yang mengendap itu keluar balik gitu, malahan bertambah parah tuh anu Nak Salwa. Yalah, di sini pun Polsek Tembeling Tanjung pun udah mulai bagi-bagi
0: masker ya.
3: Masker gratis Nak Salwa, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Nampaknya sepertinya udah mulai Nak Salwa ya. Bagi-bagi masker gitu kan, di Tanjung Pinang kan seperti itu kan Nak Salwa kan?
0: Iya, betul.
3: Iya.
0: Saling membantulah kita ini ya.
3: Iya. Yalah, kalau memang udah diharuskan pakai masker ya kita harus pakai itu kan.
0: Betul.
3: Apalagi yang kita berkendara kan Nak Salwa kan.
0: Iya, yang Ucu.
3: Nah ya, kalau yang duduk di rumah aja ya tak apa-apa lah Nak Salwa ya.
0: Iya.
3: Maksudnya yang kerja, yang berkendara tiap hari gitu kan Nak Salwa kan. Bukan Nak Salwa kan. Nak Salwa.
0: Iya, saya
3: comel betul.
0: Udah lihat ternyata.
3: Betul. Lagi sesuai betul lah dengan baju dia, dengan jilbab dia.
0: Amboy.
3: Dengan lipstick dia, dengan kacamata dia. Aduh, comel betul.
0: Malunya saya.
3: Ini anu Kak Dang. Comel betul lah ini Kak Dang, comel anu Nak Salwa ni.
0: Ais, bisa
3: jalan yang kawan tu siapa Nak Salwa?
0: Tetangga kau saya je lah tu.
3: Lain lagi ya.
0: Iya, yang lucu.
3: Apa tu? Wajahnya tu apa, teduh di mata yang lihatnya tu Nak Salwa.
0: Baper boleh enggak nih saya nih?
3: Sejuk di hati ya.
0: Sejuk di hati
3: Nak Salwa.
0: Oh, macam tu.
3: Ya kalau nyanglah. Mandangan. Iyalah.
0: Terima kasih lah yang Ucu.
3: Iyalah, sama-samalah Nak Salwa. Macam itulah hendaknya ya.
0: Iya.
3: Cantik di mata, cantik di hati Nak Salwa ya.
0: Amin ya Allah.
3: Iyalah. Ah, kena dah muji. Yang minta dangdut lah.
0: Boleh. Hari ini dondang apa kita?
3: Ah, dah lama tak dengar. Inilah dari apa ya?
0: Dari siapa tu?
3: Bang Haji lah, dah lama tak dengar nak selalu lah.
0: Saya pun juga macam tu. Nak apa lagu
3: yang hari ini nak ajak ni Anjang ini berayun-ayun lah anu nak selalu lah.
0: Oh, berayun-ayun?
3: Yun diayun berayun-ayun. Nak berayun-ayun aja lah nak ajak anu mak belian berayun kan? Kat bawah pokok nak selalu lah ya.
0: Oh, seronoknya.
3: Yalah. Ada nak selalu lah ya?
0: Lagunya berayun-ayun ya.
3: Berayun-ayun, yun diayun. Berayun-ayun. Nah, gitulah.
0: Agaknya lagu dia belum ada ya, Ngucu.
3: Belum ada.
0: Lagu lain je tu boleh tak?
3: Ini aja lah. Kena dekat laut tu masih lah macam cerobong asap tebal betul kan?
0: Iya.
3: Bahtera Cinta je lah nak tahu.
0: Amboi, Bahtera Cinta.
3: kita main anu berbahtera itu nak tahu ya?
0: Boleh lah, boleh. Ya,
3: jadi lah cinta seorang ibu kepada seorang anak, pada kawan-kawan, pada teman-teman semua, pada saudara kan, seperti itu kan nak selalu kan.
0: Iya.
3: Apalagi yang penelpon-penelpon ni semua kita sayang, semua kita cinta kan nak selalu kan.
0: Iya, Nyang Ucu.
3: Terutama sekali kita semua sehat, itu yang paling penting nak selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Iyalah. InsyaAllah nak selalu ya.
0: Iya.
3: Iyalah. Tadi ada Pak Hamzah Yusof tadi ya.
0: Iya.
3: Tadi ada Mak Belian. Mungkin di belakang yang nanti ada Bunda Permata. Kita nengok nanti macam mana keadaan di Pulau Penyengat ya nak selalu ya.
0: Iya, Nyang Ucu.
3: Mungkin Pulau Tekolai tak nampak lagi kan. Tak nampak lampu lagi kata Bunda Permata. Mak Rosi tak terlupakan. Buat Kak Comel ya. Sinilah gabung ada nak selalu.
0: Iya.
3: Buat Mak Ngah Haida, Mak Dini, semua yang ada di Pulau Karas, Cik Endon ya. Mak Ngah apa ni? Aduh, Mak Ngah pula. Mak Long dia, ya.
0: Iya.
3: Bang Arjuna. Ini buat Pak Ahmadi dan Oma dia yang ada di Kijang. Hek selalu, sinilah gabung. Semalam ada Oma El, gabung ya. Sini gabung lagi. Dia nak salua, ya.
0: Iya.
3: Ya, mungkin Bang Udian nanti nak gabung, ya.
0: Iya, Nyang
3: Bang
0: Ucu.
3: Bang kita juga dah lama tak gabung. Sinilah gabung, Pak Kumis, ya.
0: Baik.
3: Kak Deli kita tak terlupakan, ya. Yalah, kita aja nak salua, ya. Mungkin yang Anjang. Nak kasih khabar berita apa hari ini berita dekat Sungai Enam ya nak tahu ya.
0: Baik Nyang Ucu.
3: Ya, kita saling memberi khabar gitu yang paling penting nak tahu ya.
0: Iya.
3: Ya kita aja nak tahu.
0: Baik Nyang Ucu.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Selamat petang. Selamat sehat keluarga.
0: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak tahu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyang Ucu, selalu semangat ya. Baik saudara, perawang paket langsung menghadirkan requestan lagu dari anda. Lagu pertama, lagu Maju Mundur Cantik dari Rina Nose untuk saudara perawang paket.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopularannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, rasa dia unik. Tingkat keasamannya rendah. Ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Terus ada pula kopi Mandailing ni. Ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani. Punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka. Kopi Luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
0: Itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Tak sabarnya.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage bersifat tak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu, hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Mengacu pada Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, di dalam buku yang berjudul Karya Budaya Melayu Kepulauan Riau yang ditulis oleh Epoy Kurnia Saputra ini menjelaskan tentang warisan budaya tak benda dibagi atas 5 domain, diantaranya tradisi lisan dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan hasanah budaya yang mewarisi dari peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di pulau penyengat daerah lainnya. Pahat mana yang kita pegang? Pahat besi bergagang kayu. Adat mana yang kita pegang? Adat asli orang Melayu.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi, bermakna menolak bala, mengangkat harkat dan martabat, membangkitkan tuah. Satu lagi ni, menambah cahaya muka.
1: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang jalin menjalin, serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

0: Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaria Perempat, lagu terakhir kita hadirkan lagu Tak Ingin Sendiri dari Nala Karisma untuk Sedara. Rekasan dari Pak Kumi, Sedara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanturi asik asoy, gay boy. Iya. Pak Kumi, salam pertama buat Salwa yang bertugas. Ada Kak Sarina QQ, ada Mbak Siska, Kak Dang Merdu, Bang Ali Gole-Gole, Pak Hamzah Yusuf. Selamnya ikutan, Pak Hamzah Yusuf ikutan yang ucu juga ya. Lagunya itu lagu Nala Karisma, Tak Ingin Sendiri. Baik, sedari kita lagi bersama pula dengan Sedara Perempat sudah bergabung di line WhatsApp telepon. Ini ada Nek Balkis nih agaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Nek Balkis.
1: Ya, saya.
0: Gimana kabarnya hari ini, Nek?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Salwa.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Betul.
0: Ini tengah buat apa?
1: Ini menggepeng-gepengkan HP, kurang gepeng HP ini.
0: Ya Allah, tergepeng-gepeng pula lah HP itu ya.
1: Iya, cuma memang tak bisa gepeng rupanya.
0: Janganlah nanti
1: tak bisa. Dari awal tadi lagi, Salwa.
0: Oh iya, Masya Allah.
1: Gepeng-gepeng lain juga. Ya udahlah, sabar.
0: Iya, mantap. Oke, boleh request lagu hari ini Nek Balkis?
1: Lagu dia bersemilah.
0: Bersemilah. Boleh. Itu kita hadirkan nanti ya.
1: Iyalah, kalau gitu terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat malam dia. Kan udah payah tidak? Tadi ada Mak Berlian, ada siapa lagi, Pak Kumis, Pak Janggut, Bang Ali Golek-Golek, apa lagi tuh? Duh, hai. Susah nih Salwa kalau udah gini nih, untuk Putri Dang Merdu, untuk Nek Manda Batu 13, siapa lagi yang masuk tadi tuh?
0: Untuk semua aja juga boleh.
1: Untuk yang lucu.
0: Iya.
1: Untuk Kak Ahmadi masuk, Pak. Ada Salwa nih.
0: Iya. Untuk Kak Siska boleh. Iya.
1: Untuk semua-semua aja lah, Salwa.
0: Baik.
1: Ini dari pertama sampai terakhir nanti disenggol semua, disalamin semua.
0: Oke.
1: Okay. Amannya mendengar suara Nenek Balkis. Saya salamin semua. Itu aja Salwa. Terima kasih Salwa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Balkis. Semoga sehat selalu. Baik, saudara kita lagi pula menyapa dengan saudara perempuan dekat lain telepon sudah bergabung. Dengan siapa dekat belakang? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Duhai Adinda.
0: Duhai Abangga.
2: Batuk loh, serak-serak.
0: Iya, karena kondisi keadaan cuaca ini agaknya ya.
2: Iya. Lagipun abang naik motor jualan tak pakai masker. Sengaja tak pakai masker.
0: Kenapa bang tak pakai masker?
2: Tak pakai masker sesak napas abang.
0: Ah, macam tu. Tapi kan tengah jerebu ni pula bang. Bisa ke?
2: Tapi tadi tutup hidung tu kan sesak napas
0: abang. Ah. Jadi tak apa-apa? Ya. Nggak ngerup asap nih.
2: Tak apa-apa, biasa lah.
0: Oh, iya.
2: Dapat lagu.
0: Dapat, hari ini mau lagu apa kita dengar?
2: Kita coba lagu Debu-Debu Jalanan.
0: Debu-Debu Jalanan, baik.
2: Ada tuh, ini Mas Arifin kan?
0: Iya, betul.
2: Ini kan yang ada sekarang nih debu-debu asap kan?
0: Iya, ais. Jalanan juga tuh agaknya.
2: Itu kan kiriman dari Kalimantan itu, dapat kita kan?
0: Iya.
2: Memang perih loh, mata perih rasanya.
0: Bang.
2: Iyalah. Salam pertama buat Adinda, Salwa. Dan bahagia selalu lah ya. Terus, barusan tadi ada Nek Balkis saya, Tanek Kino ya. Salam juga buatnya yang dah masuk di Kak Berlian pertama tadi ya.
0: Iya.
2: Kak Berlian, terus siapa lagi tadi ya? Yang Ucu, siapa lagi?
0: Pak Kumis.
2: Paman saya, Pak Ustaz Yusuf.
0: Ah, betul.
2: Ada Kak Damardu nanti ya. Ya, Kak Karina juga, Bang Herman, Bang Bayu dan Kak Dili ya.
0: Iya.
2: Salam juga buat Uwir ya. Tak lupa salam buat Mak Anjang Muda Permata di Pulau Penyengat ya.
0: Baik.
2: Ada juga Anjang Nusinena, ada Pak Kumis ya. Ada Isa juga, tak lupa salam Makcik Mah ya.
0: Iya.
2: Nek Manda, ada Mamak Muda juga ya. Salam buatnya Dinda di Bogor. Chris Party yang masuk perempat tak? Yang dari NTT.
0: Oh pernah bang, berapa kali masuk dengan kita?
2: Tadi masuk pro 1 dia, berikut dengan abang tadi. Ini
0: oh, Chris
2: Party
0: iya.
2: Masuk ya. Bang Lokuman juga ya, salam juga buatnya. Yang di Bintan Now ada Mak Iyah ya. Nek Pania dan Nek Anjang, ada Nek Mak Ten apa? Mak Teh, Nek Teh ya.
0: Nek Teh, iya.
2: Ada juga yang dari mana lagi ya? Yang dari Bang Maun ya, Tua Paya ya.
0: Iya.
2: Tua Paya. Ada Kak Deli juga ya, Mak Rosi ya, Ustup juga. Salam juga Bang Iman. Tak lupa Bang Ali dengan Mak Lisa ya, di Teladan ya.
0: Baik.
2: Siapa lagi dek yang mukarami? Kak Siska ya, Ibu Ani juga. Salam juga buatnya Alif Soro. Kak Siti, Kak Siti, apa tu? Yang dari Rika, Mak Rika. Mak Rika dari Pulau Ladi ya.
0: Untuk semua boleh bang?
2: Ya. Ada Putra Kemala ya, dah berangkat dia ke Pulau Tujuh itu.
0: Iya.
2: Salam semuanya, ucapan salam sehat. Bahagia dan tak lupa, salam mesra.
0: Salam mesra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi menyapa pula dengan Kak Adang Meridu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo. Halo, halo, halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari awal sampai akhir kena pakai telepon satu, susah nak masuk.
0: Masya Allah.
3: Yang satu habis paket.
0: Oh, habis paket pula.
3: Iyalah tu, tak ada paket. Jadi ini ya, dapat-dapat, tak dapat sudah lah.
0: Tapi ini ada paket?
3: Yang ini biasalah, WiFi.
0: Oh, WiFi, alhamdulillah.
3: Selagi tak mati lampu, ada lah.
0: Betul.
3: Iyalah, lagu masih dapat.
0: Dapat akak, dapat melagu apa hari ini?
3: Nak minta lagu inilah, dah berapa hari tak dapat. Lagu, apa ya, tunggu eh. Kamu kok begitu menawan, memandang salwa tak bosan-bosan. Senyum salwa comel, diriku terpikat dirimu. Asik.
0: Asik.
3: Mak Rosi ya, Mak Rosi. Baru ni dia datang ke Batu 10 ni.
0: Oh,
3: salam
0: ya.
3: Iya,
0: sila.
3: Sangka dia merayap ke mana-mana. Rupanya dia ada. Salam untuk Salwa, Mak Tugas. Sihat selalu, sukses selalu. Lancar urusan, lancar rezeki.
0: Amin. Ya Allah, terima kasih.
3: Walaupun dia rebu, kita tetap tak patah semangat.
0: Betul.
3: Tetap bekerja, aktivitas. Dan gitulah. Kalau kakak ni pedih bukan kena jerebu, kena angin panas.
0: Kena angin ya, sepoi-sepoi lah angin tu dekat situ.
3: Angin dalam rumah kipah angin berdesak kata orang Melayu. Terus tadi ada Bang Udin, Nek Balkis sehat selalu, Nek Manda sehat selalu, Nek Anjang sehat selalu, Bunda Permata, Mak Rosi sehat selalu. Terus ada lanjut
0: iya.
3: Mak Belian, Mak yang Ucu sehat selalu, keluarga ya, jaga kesihatan. Terus ada Pak Amzah Yusuf, Mas Prabu, Kak Sarina sehat selalu, Pak Kumis sehat selalu. Terus ada nanti Kap Terbunsu eh.
0: Iya.
3: Mungkin dia orang tak masuk ni, Mama Muda dekat rumah. Siapa tu ha? Mak Nora, Mak Indah masuk. Dia dengar tapi kadang-kadang masuk kata dia. Banyaklah penggemar perempat ni.
0: Alhamdulillah.
3: Itulah. Iyalah. Nanti kalau masuk nanti ada Kak Dali, Bang Bayu, Pak Ahmadi, Pak Busu eh.
0: Oh iya, boleh.
3: Orang Karus ada Mak Dini dengan Mak Haida eh.
0: Baik.
3: Kak Siti juga, Bang Ligolet, Pak. Ini siapa tu?
0: Siapa?
3: Aduh, bangun janggut, tercece tu dia tu ha. Iya. Yang lain-lain kita fotokopi Bang Udin aja ya. Mak belian udah tadi ya.
0: Oke.
3: Okay. So, mohon-mohon je lah. Jadi yang lain dapat masuk. Masih berapa menit je lagi ni kan?
0: Iya, betul.
3: Makasih sayang tak waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Kak Dang Merdu. Kita lagi menyapa dekat pesan WhatsApp dulu ada Kakak Wirdan ya. Assalamualaikum Salwa dan Toria Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Salwa? Saya baik. Kirim salam untuk semua pendengar perempat tanpa terkecuali. Kalau ada waktu request lagu ya Salwa. Terlena. Iya. Kita hadirkan ya dari Happy Asmara. Terima kasih untuk Kakak Wiradani. Kita lagi coba menyapa dekat line telepon pula. Sedara perempuan, apakah sudah ada yang bergabung dekat ujung telepon? Sekiranya dengan siapa? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Anjang.
4: Menunggu sampai untuk siaran. Nek Anjang tetap menunggu.
0: Masya Allah, cinta banget dengan Nek Anjang nih.
4: Apalagi sawah siaran sampai Nek Anjang tunggu sampai di tadi nih.
0: Masya Allah, terima kasih Nek Anjang. Tapi Nek Anjang gimana hari ini kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat Nek Anjang sawah.
0: Alhamdulillah ya Allah, sehat ya.
4: Iya, penting sehat sawah ya.
0: Betul. Gimana air Nek? Masih beli?
4: Air beli tuh Sarwa, 4 hari satu ton.
0: Waduh, masih beli pula ternyata ya.
4: Ya tak ada hujan sama sekali Sarwa.
0: Iya betul.
4: Rumah dah boleh dibar Sarwa. Ya katak dalam Sarwa. Kabut asap luar biasa Sarwa.
0: Bukan main lagi Nek, makin tebal je nampak-nampak ya.
4: Masa nak maghrib katanya jam begini.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan kita selalu sehat Salwa ya.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Lagu Salwa.
0: Boleh lagu apa hari ini Nek?
4: Lagu ini Salwa apa tuh?
0: Apa tuh?
4: Apa lagi tadi tuh? Anak yang malang Salwa.
0: Anak yang malang ya. Oke, nanti kita hadirkan lagunya ya Nek ya.
4: Iya, salam sama Pak Salwa. Bapak sama petugas, hati-hati balik Salwa.
0: Siap, terima kasih.
4: Pakai masker, pakai kacamata Salwa. Kacamata hitam.
0: Siap Nek.
4: Kita doa jangan lupa, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah.
0: Amin ya Allah.
4: Fotokopi yang dah masuk aja semua tadi Salwa ya, yang senggol ya.
0: Baik.
4: Dah banyak Tuhan yang gol doa yang fotokopi.
0: Oh ya, okey.
4: Semangat selalu, kompak selalu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
4: Terima kasih Salwa.
0: Iya,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Anjang dari Senau. Baik, sedada berompak, kita langsung menghadirkan pula requestan lagu dari Anda. Kita juga akan terima telepon pula bersama dengan sedada berompak kembali setelah kita hadirkan lagu-lagu yang berikut ini. Kan sudah banyak kita kumpul lagu-lagunya ya. Ada lagu pertama, lagu Bersemilah dari Anissa Rahma untuk Anda. Di Berompak FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.

0: Hei, apalah budak tu? Kau tengok tu, tantrum pula. Tak kasihan dengan orang tua dia.
1: Shh, tak boleh cakap macam tu. Itu tetangga aku. Dia memang istimewa. Dia kena disabilitas intelektual.
0: Apa tu disabilitas intelektual?
1: Kalaulah kita tes IQ, IQ rata-rata manusia kan 100. Kebanyakan orang di kisaran antara 85 dan 115. Nah, kalaulah anak dianggap mengalami disabilitas intelektual bila mereka memiliki IQ kurang dari 70 hingga 75. Tanda-tanda dia ada banyak. Kau tengok aja dekat internet.
0: Okey. Eh, anak tu, dia datang.
2: Ya, dek. Mau apa? Nak coklat?

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca pada esok hari. Sekiranya akan seperti apa? Apakah akan turun hujan yang pada akhirnya bisa mengusir ya para jerebu-jerebu nakal ini? Atau malah musim panas kembali ya, saudara perompak? Dan juga pastinya ini akan diinformasikan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Jadi Anda jangan beranjak dari ruang dengar Anda, karena kita akan masih menemani saudara perompak di sela-sela lagu yang kita hadirkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Padris ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Padris.
1: Waalaikumsalam, selamat
0: sore. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, ya. Baiklah, untuk hari ini kabutnya lumayan sekali, ya, dan tidak hujan. Bagaimana untuk esok hari perakiran cuaca kita di Tanjung Pinang dan Bintan?
1: Ya, baik, Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Padris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari diperkirakan berawan dan pada siang hari diperkirakan berawan serta berpotensi terjadi hujan ringan untuk wilayah Bintan. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 12 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang yang bersifat lokal pada esok hari di siang hari. Serta masyarakat dihimbau agar selalu menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Dan informasi tambahan untuk sebaran kabut asap di wilayah Pulau Bintan serta kualitas udara pada hari ini terpantau untuk di wilayah Bintan kualitas udara berdasarkan alat yang terpasang di wilayah Batam, yaitu pada kategori tidak sehat dengan nilai 87,0 mikrogram per meter kubik. Serta sebaran titik hotspot di Pulau Bintan terpantau pada saat ini berjumlah 0. Dan berdasarkan pantauan satelit Himawari milik BMKG bahwa wilayah Pulau Bintan termasuk wilayah yang terindikasi menerima kiriman kabut asap dari wilayah Pulau Sumatera. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Padris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Padris ya. Untuk esok hari diperkirakan berawan dan hujan ringan ya di siang hari. Semoga untuk esok hari kegiatan Anda lancar-lancar saja ya. Baiklah pendengar, kami dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang tetap menemani Anda dengan informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan ya. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ke ruangan Anda.

0: Ya kak, nak beli toy bank saya?
1: Tak, ini saya nak ngasih ni.
0: Oh, tak payah kak. Ini saya jual toy banknya.
1: Dah, tak apa. Ambil aja duit ni.
0: Terima kasih kak. Tapi saya ni jualan, bukan nak minta-minta.
2: Tahukah anda bahwa di tengah keterbatasan yang dimiliki para difabel, mereka tetap optimis menjalani hidup. Meskipun terlihat tidak mudah, namun para difabel mampu menerima kenyataan dan tetap optimis menjalani hidupnya dengan penuh semangat.
3: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat, pantai ini benar-benar eksotis ketika senja mulai datang dan sinar matahari mulai meredup. Tapi pantai Tanjung Siamong tidak hanya cantik ketika matahari terbenam saja. Pasir pantainya yang putih bersih dan birunya air laut seakan mengundang wisatawan untuk bermain di atas pasir pantai. Selain itu, adanya dermaga kecil bisa menjadi spot memancing yang cukup bagus di tempat wisata tersebut. Lokasi wisata pantai Tanjung Siamong ini berada di Dompa, Kota Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Pemprov Kepri melalui Dinas PUPP mengusulkan sejumlah ruas jalan provinsi ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional kepada Kementerian PURI, menyusul penurunan alokasi anggaran pembangunan jalan nasional di Kepulauan Riau. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari menyebut, total jalan provinsi mencapai sekitar 620 km yang tersebar di 6 kabupaten kota, dan sebagian di antaranya dinilai memenuhi kriteria untuk menjadi jalan nasional, terutama ruas yang menghubungkan pusat industri, pelabuhan, dan pemerintahan. Usulan ini diharapkan membuka dukungan anggaran pusat untuk memeliharakan dan peningkatan jalan yang belum tersentuh. Terlebih, kondisi kemantapan jalan nasional di Kepri telah mencapai 100% sehingga pembangunan ke depan lebih diarahkan pada preservasi. Saat ini Dinas PUPP Kepri tengah memetakan ruas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan dalam momentum peningkatan status jalan yang dilakukan setiap 5 tahun. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hilal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia

Perempatan Kaitan Cemilang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat lagi masih bersama dengan Salwa di acara Kawan Celote menemani Anda di petang hari ini. Nampak-nampak masih kabutnya juga cukup buruk dari perempat. Dan juga untuk Anda yang keluar rumah atau juga mau jalan-jalan, sekiranya kalau memang belum terlalu urgent sangat dan juga belum terlalu butuh sangat, kita mending di rumah saja dulu ya, supaya menghindari terhirupnya asap dari kebakaran lahan ini, saudara perompak. Tapi kalau cakap-cakap pasal liburan ya, sebagian orang nih langsung membayangkan perjalanan keluar kota atau bahkan destinasi yang jauh. Padahal tempat menarik juga bisa kita jumpakan yang tak jauh dari lingkungan tempat kita tinggal, saudara. Berwisata ke daerah sekitar ini juga bisa menjadi pilihan loh untuk kita mengisi waktu luang tanpa membutuhkan persiapan perjalanan yang terlalu rumit. Misalnya dekat pantai, dekat taman, kawasan budaya, pasar tradisional, hingga tempat kuliner pun bisa jadi tujuan sederhana. Ya, liburan singkat ini juga memungkinkan kita lebih banyak lagi menikmati perjalanan tanpa mesti mengejar terlalu banyak lokasi, saudara. Karena memang satu atau dua tempat bisa kita kunjungi dengan waktu yang lebih santai lagi. Ditambah lagi dengan perencanaan perjalanan yang saat ini juga semakin mudah sebab tersedia berbagai teknologi pendukung. Nah, Kementerian Pariwisata pada September 2026 juga memperkenalkan Maya. Ini asisten virtual kecerdasan buatan yang juga dirancang untuk membantu wisatawan merencanakan perjalanan di Indonesia loh. Satu lagi nih, saudara, bisa pula kita gunakan untuk mencari inspirasi destinasi, menentukan kegiatan kita nak buat apa, hingga membantu menyusun rencana perjalanan. Jadi memang kehadiran dari teknologi Maya ini, ditulisnya M-A-I-A Capital, saudara, ya. Ini bisa membuat persiapan liburan kita jadi lebih mudah kita lakukan melalui perangkat digital tadi. Tapi ya, liburan sederhana pun juga bisa memberikan pengalaman yang menarik loh. Entah dengan kita jalan-jalan santai, ataupun juga jogging, atau juga main sepeda, nak coba makanan lokal, nak ambil gambar dekat mana-mana aja, atau bahkan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga nih, bisa menjadi bagian dari perjalanan juga loh, saudara. Karena memang wisata lokal di Tanjung Pinang lah terutama, ini bisa memberikan kesempatan untuk mengenal lingkungan sendiri. Karena tak jarang juga ada tempat menarik yang selama ini belum pernah kita kunjungi. Ya, meskipun ternyata lokasinya nggak begitu jauh dari rumah kita.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kuntum-kuntum. Variasi kuntum sekepal. Filosofinya, hiasan disebut kuntum sekepal. Satu-satu letak tempatnya. Maniskan mulut, panjangkan akal. Di situ nampak mulia adatnya.

Muhammad Rasulullah, yakni salawat sempurna alaihi wa ala alihi.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara.

yang penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan, ya.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Sedara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan topik 3 orang yang dimusuhi Allah di hari kiamat. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Larry Francisca, Surah Az-Zumar, ayat 2-3. Pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib dan juga doa untuk kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang berjudul Al-Buyu', salah satu bab yang dibahas yaitu Al-Buyu', ada tiga golongan, ada tiga orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Pertanyaannya, siapakah tiga golongan, tiga orang yang akan dimusuhi Allah di hari kiamat? Dan berdasarkan hadis ini, masih sangat relevan dan sangat relevan serta relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, agar kita tidak menjadi musuh Allah kelak di yaumil akhir, maka ini yang harus kita waspadai, yang harus kita antisipasi, dan harus kita jauhi di dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya yang kita harapkan adalah rahmat, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir, sehingga Allah bebaskan kita dari siksaan api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Siapakah tiga golongan itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Qala Allah taala: "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Rajulun a'tabi summa ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu walam yu'ti ajrah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Yang pertama, yaitu orang yang berjanji akan memberi, bersumpah dengan namaku, kemudian ia mengkhianatinya. Orang yang menjual, mendagangkan orang merdeka, lalu memakan hasil penjualannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan buruh, lalu memintanya bekerja dengan baik, tetapi ia tidak mau membayar upahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga golongan, tiga orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Dan hadis ini jika kita cermati merupakan bentuk hadis qudsi. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, disampaikan secara mutawatir, dan hadis ini ketika Nabi menyampaikan bentuknya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi pada hakikatnya adalah redaksi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang pertama adalah orang yang berjanji, bersumpah akan memberikan sesuatu kepada seseorang tetapi dia mengkhianatinya. Nah, dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang tiga orang, tiga golongan yang dimusuhi pada hari kiamat. Mereka dijadikan musuh oleh Allah karena mereka memiliki perilaku yang keji, zalim dan tidak manusiawi. Mereka boleh jadi beriman kepada Allah dan menjalankan syariat Islam. Tetapi perilaku yang zalim kepada sesama manusia telah menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sungguh di dalam hadis yang mulia ini terkandung pelajaran berharga tentang akhlak Islam, tentang kemuliaan Islam,
tentang keagungan Islam dalam muamalah, dalam hubungan interaksi sesama manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi. Pada setiap kalimatnya terdapat himbauan untuk menegakkan akhlak yang baik. Kemudian, jika kita cermati pada poin pertama, orang yang dimusuhi Allah, orang yang berjanji akan memberi, sampai-sampai dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dia kemudian mengkhianatinya. Kalimat ini mengandung ajakan untuk memenuhi semua konsekuensi dari perjanjian atau sumpah yang menyebutkan nama Allah. Kalau kalimat ini mengingatkan agar kita tidak meremehkan janji atau sumpah kepada orang lain, kemudian melanggarnya atau menyalahi isinya. Dan ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita berjanji, tapi kita mengkhianatinya. Apalagi janji itu sudah menyebut nama Allah. Apalagi janji itu sudah bersumpah atas nama Allah. Tapi ketika dia mengkhianatinya secara sengaja, maka inilah orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusuhi orang yang berjanji atau bersumpah atas namanya, tapi melanggar isi perjanjian atau sumpahnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyalahi isi perjanjian, melanggar sumpah, berkhianat atau mengingkari isi perjanjian, dan tidak memenuhi isi perjanjian, merupakan sifat-sifat orang yang tercela. Bagaimana jadinya jika semua sifat itu terhimpun dalam satu pribadi orang yang zalim? Padahal menyalahi isi perjanjian saja, mengkhianati saja, atau tidak memenuhi sebagiannya saja tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan tindakan yang tercela. Lebih parah lagi apabila perjanjian itu ternyata dikuatkan dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak pakai nama Allah nih. Langsung saya dia berjanji, tapi dia kemudian mengkhianatinya secara sengaja. Dia melupakannya apa yang dia telah janji. Maka itu sudah dosa. Apalagi dia menyebutkan demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Tapi kemudian dia mengkhianatinya, dia tidak memenuhi janjinya. Maka merekalah orang-orang yang dimusuhi Allah kelak di yaumil akhir. Perbuatan yang lebih buruk dari menyalahi isi janji adalah mengingkari perjanjian serta melakukan tindakan yang berlawanan dengan isi perjanjian. Hal ini seperti orang yang diberi amanat, orang yang diberikan amanah, orang yang diberikan kepercayaan, lalu mengkhianatinya. Orang yang diberi kepercayaan, tapi kemudian dia tidak melaksanakannya. Tindakan menyalahi isi perjanjian dan mengingkari merupakan kejahatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang dalam kehidupan ini ada orang memberikan janji-janji yang manis, ada orang yang diberikan kepercayaan, amanah, tapi dia tidak menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan dia sudah berkata, dia sudah berjanji, jika dia mendapatkan sesuatu, maka dia akan melakukan sesuatu, dia kemudian akan memenuhi sesuatu, tapi kemudian dia mengkhianatinya. Maka merekalah orang-orang yang dimusuhi Allah. Oleh karenanya, ini sangat relate dalam kehidupan kita. Kita coba refleksi, kita pernah menjanjikan apa kepada seseorang, apalagi kita yang pernah diberikan amanah. Maka kita penuhi semua janji itu. Ketika kita memenuhi semua janji, maka Allah akan memberikan semua rahmat dan keberkahannya untuk kita. Maka hari ini kita coba refleksi, kita pernah menjanjikan siapa? Hal-hal yang sederhana saja. Mungkin kepada anak kita, atau mungkin kepada keluarga kita, atau sahabat kita, tetangga kita, apalagi kemudian kepada orang yang banyak yang kita berikan janji. Maka segera kita penuhi sebelum kita tidak dapat memenuhi janji itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berkhianat terhadap perjanjian atau sumpah termasuk golongan pertama dari tiga golongan yang akan dimusuhi Allah di hari kiamat. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, orang yang menjual atau mendagangkan orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Maknanya adalah mengingatkan kita untuk menjauhi penjualan orang yang merdeka atau menjual orang merdeka lalu menikmati hasilnya. Maksud orang merdeka di sini adalah orang merdeka
yang dijual secara paksa atau dipaksa bekerja kepada pihak lain, lalu upahnya dinikmati oleh orang yang menjualnya, atau orang yang menyalurkannya, atau agensinya. Dengan demikian, penjualan orang merdeka mirip dengan perdagangan manusia atau human trafficking, karena hasil penjualannya langsung dibawa kabur oleh penjualnya. Orang yang menjual atau menyalurkan orang merdeka termasuk golongan kedua yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Menjual orang yang merdeka adalah tindakan yang sangat terlarang dalam Islam, terlebih apabila hasil penjualannya itu dibelanjakan untuk kepentingan pribadi atau kemaksiatan pelakunya. Sesungguhnya Islam datang untuk membebaskan perbudakan, bukan malah memperbudak orang merdeka. Alangkah indahnya perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, orang merdeka adalah hamba Allah. Barang siapa yang menganiayainya, maka ia akan menjadi musuh Allah. Dan oleh karenanya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Islam memberikan spirit kepada kita untuk menolak segala macam bentuk perbudakan. Justru ketika Islam datang pada saat itu dunia sedang berada dalam kegelapan. Manusia pada saat itu menindas, menzalimi satu dengan lainnya. Bahkan yang menjadi komoditi perdagangan adalah manusia. Terjadi perbudakan yang sangat luar biasa. Maka Islam hadir memerdekakan para budak. Nah, termasuk mengingatkan kepada kita jangan sampai kemudian memperbudak manusia. Apalagi hari ini jangan sampai terjadi ada human trafficking. Jangan sampai terjadi penjualan orang. Nah, ternyata menjual manusia. Ada orang yang menjual bayi, menjual orang ke negara lain, na'udzubillah min zalik. Kita minta perlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai diri kita, keluarga kita menjadi praktek kezoliman itu, warga kita menjadi praktek kezoliman itu, dan jangan sampai kita terlibat menjadi bagian dari kezoliman itu, melakukan human trafficking. Apalagi di wilayah kawasan antar negara, ini harus kita sama-sama perlu mengingatkan, kita waspadai, dan kita saling menjaga, saling melindungi, dan memberikan keselamatan. Yang kedua maknanya adalah ada orang yang mempekerjakan orang lain, tapi kemudian gajinya tidak ditunaikan, upahnya tidak ditunaikan. Dia menyalurkan tenaga kerja, tapi kemudian dia sendiri tidak amanah. Dia sendiri kemudian mengambil upahnya. Nah, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menegaskan, bayarlah upah orang yang dipekerjakan sebelum kering keringatnya. Ini mengingatkan kita untuk segera menunaikan apa yang menjadi hak orang lain dan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap orang lain. Jadi hadis ini mengingatkan kita kehidupan, jangan sampai kita menjadi orang yang zalim, jangan sampai kita menahan upah orang lain, jangan sampai kemudian menjadi orang yang kemudian memperdagangkan manusia. Na'udzubillah min zalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketiga orang yang akan dimusuhi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang mempekerjakan buruh lalu meminta bekerja dengan baik, tapi kemudian ia tidak membayar upahnya. Nah, ini mengingatkan kita, ini penegasan kembali. Orang yang berbuat demikian termasuk golongan ketiga yang dimusuhi Allah di hari kiamat. Permusuhan Allah ini terjadi karena ia telah melecehkan hak manusia dan tidak membayar jasa pekerjaannya. Sesungguhnya Islam datang untuk mengatur kehidupan yang saling menghargai hak-hak manusia. Seorang buruh yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik harus dibalas jasanya. Namun amat disayangkan bahwa sang majikan menipunya, melanggar janjinya, bahkan memposisikannya seperti budak. Ia tidak memberikan upah kepada pekerjanya, seolah-olah ia tuan yang berkuasa penuh dan pekerja itu adalah budaknya. Maka ini adalah kezoliman yang sangat besar, dan kemudian kelak di yaumil akhir akan menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling zolim di dunia ialah yang melakukan dua keburukan terhadap pekerjanya. Pertama, mengkhianati pekerjanya yang telah mempercayainya dengan cara tidak menetapkan upah sebelum bekerja. Jadi sebelum bekerja saja, tidak ada akad yang jelas dalam memberikan upah, itu sudah satu keburukan. Sudah satu keburukan, mempekerjakan seseorang tanpa menetapkan upah yang jelas, belum memberikan akad interaksi, akad transaksi yang jelas, itu sudah satu kezaliman. Yang kedua, memposisikan orang merdeka
seperti budak dengan cara tidak membayar jasanya, itu juga adalah sebuah kezaliman. Jadi ini mengingatkan kita kalau kita mempekerjakan orang harus jelas nih akadnya dari awal. Per bulan sekian, per hari sekian. Sepakat, sepakat. Saling antarodin, saling ridho. Kemudian jika sudah dipenuhi hak-haknya, maka kewajiban kita untuk membayar. Nah kalau dari awal sudah mempekerjakan orang tanpa akad yang jelas, secara fikih itu sesuatu yang keliru. Tidak terdapat antarodin, saling meridhoi, tidak terpenuhi syarat-syarat muamalah dalam interaksi jual-beli, dalam interaksi muamalah. Apabila seseorang telah melakukan dua keburukan ini, maka ia telah mengeksploitasi orang lain dan berlaku zalim kepadanya. Dengan kezaliman itu, ia akan menjadi musuh Allah di hari akhirat. Ia lalu lupa bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar di atas kekuasaannya dan bahwa tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim memiliki keyakinan kuat terhadap Tuhannya, terhadap Allah dan terhadap hari pembalasan, maka ia akan mengindahkan, dia akan memperhatikan jangan sampai dirinya melakukan tindakan-tindakan yang dilarang Allah dan jangan sampai dia menjadi orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, senantiasa berlaku baik, berakhlak baik dalam setiap situasi dan kondisi, dan kita berlindung kepada Allah dari tiga keburukan ini. Jangan

tunaikanlah upah kepada orang yang kita pekerjakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda.
1: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
2: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

103.3 MHz Perompat Area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara perompat, di era saat ini ya 2026 deh, itu agaknya memang tak ada lagi lah orang-orang baca koran. Ada mungkin tapi tak sampai banyak-banyak sangat lah ya. Beda dengan zaman dulu, bahkan waktu saya masih sekolah SD tu, suka sangat orang-orang tua tu, para-para guru suruh membawa koran untuk tugas sekolah lah, untuk buat prakarya ataupun juga untuk buat pot atau juga untuk lain-lainnya ya, mencari semacam tugas-tugas tulisan-tulisan dari koran itu. Itu masih ada zaman saya SD, saudara. Tapi kalau sekarang amboi, dekat manalah kita jumpa koran tuh, susah sangat kan. Ternyata di era digital ini memang koran gak mau ketinggalan eksistensinya, saudara. Karena memang koran digital ada pula ternyata ya. Jadi salah satu media yang semakin diminati, sebab berita bisa diakses dengan cepat melalui telepon pintar, tablet ataupun juga komputer. Beda sangat dengan koran cetak, saudara, yang memang butuh proses produksi dan juga distribusi. Koran digital nih bisa menyampaikan informasi dalam waktu yang lebih singkat lagi. Maka pembaca pun juga bisa mengikuti perkembangan peristiwa terkini tanpa harus menunggu penerbitan edisi berikutnya. Nah, dengan surat kabar digital atau koran digital, masyarakat juga bisa dengan mudah mengakses berita dekat mana saja dan juga kapan saja. Yang penting terhubung pula dengan internet ya, macam media-media online juga lah, saudara. Berita-berita yang penting dan juga yang mesti harus diberitakan bisa pula lebih cepat dijangkau pembaca. Ternyata kehadiran koran digital pun juga turut memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat di berbagai daerah. Jadi berita dari suatu wilayah bisa pula dengan mudah diketahui oleh pembaca di wilayah lainnya tanpa terbatas oleh jarak dan juga waktu. Nah, selain menyajikan tulisan, koran digital juga dilengkapi loh dengan foto, video, infografis, dan juga berbagai informasi pendukung lainnya. Jadi dengan seperti ini bisa ngebuat pengalaman para pembaca menjadi lebih interaktif lagi dan juga sesuai lah dengan kebiasaan masyarakat di era digital. Tapi ya, meski menawarkan kemudahan, masyarakat juga lagi dan lagi harus bijak nih, saudara, dalam mengkonsumsi informasi dari media digital. Sebab kita mesti pastikan dulu nih, ini betul tak berita nih, ha? Ini sumber terpercaya tak sebenarnya, kan? Punya data yang jelas tak? Dan juga pastinya tidak mudah terpengaruh oleh judul yang sensasional. Ya, kalau bagi dunia jurnalistik ya, saudara, perkembangan koran digital ini jadi tantangan sekaligus juga peluang loh untuk menghadirkan informasi yang cepat dan juga relevan. Kecepatan pemberitaan pun juga mesti harus diimbangi ya, dengan akurasi, keberimbangan, serta penerapan kode etik jurnalistik. Jadi koran digital ini bukan hanya perubahan dari lembaran kertas menuju layar perangkat digital yang masih di-scroll-scroll-scroll, saudara. Tapi kehadirannya juga menjadi bagian dari transformasi budaya membaca yang ternyata bisa memperluas akses masyarakat terhadap informasi secara cepat, secara mudah, dan juga bertanggung jawab.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

Sensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. The Malay Archipelago ialah sebuah karya yang sangat penting dalam sejarah penjelajahan ilmiah dan studi tentang Kepulauan Melayu. Ditulis oleh Alfred Russel Wallace, dan buku ini ialah catatan perjalanan ilmiah penulis Inggris tersebut di Kepulauan Melayu pada abad ke-19. Buku ini memberikan wawasan tentang alam, orang, dan budaya. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1869, berisi laporan perjalanan Wallace selama 8 tahun di Kepulauan Melayu. Buku The Malay Archipelago memberikan gambaran yang luas tentang flora, fauna, dan budaya di wilayah Kepulauan Melayu. Alfred Russel Wallace ialah seorang naturalis dan penjelajah yang sangat berkontribusi pada pemahaman kita tentang evolusi dan keanekaragaman hayati. Buku ini juga mencangkup observasinya tentang orang-orang Melayu dan berbagai aspek budaya Melayu. Bacaan yang sangat menarik bagi siapa saja yang tertarik pada sejarah alam dan budaya Kepulauan Melayu. Salah satu kontribusi utama Wallace dalam buku ini ialah pengembangan teori seleksi alam yang sejalan dengan pemikiran yang kemudian dikembangkan oleh Charles Darwin. Wallace secara independen mencapai konsep evolusi dan seleksi alam melalui pengamatan alamiahnya di Kepulauan Melayu. The Malay Archipelago ialah salah satu karya yang sangat berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan alam dan eksplorasi geografis. Esensinya mencangkup kombinasi penemuan alam, penjelajahan, dan pemikiran ilmiah yang maju. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Masih bersama kami di Perempat Arah Kita Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, di sampai 8 Oktober 2026 ya, saya sampai ngelah nafas sedara, sebab lagi dan lagi setiap saya keluar daripada kos, amboy, ngapa masih ada pula jarabu menyelimuti bumi Tanjung Pinang nih, menyelimuti bumi Bintan nih. Kadang-kadang pun juga saya tak nak buka sosial media sebab takut informasi-informasi tentang jarabu itu masih ada, dan kita emang gak bisa lari daripada fakta ya sedara perempat ya. Dan pada akhirnya kita pasti ada kepikiran juga kayak dunia kita nih, apakah terlihat lebih monoton dibandingkan beberapa tahun silam. Bahkan kalau kita kilas balik ke beberapa bulan yang lalu deh, sedara perempat, yang biasanya didominasi dengan warna biru kelangitan, warna awan yang putih, warna mobil yang warna-warni, hingga bangunan dengan warna-warna netral pun kita jumpakan di berbagai tempat dengan mudah kan. Jadi memang fenomena ini kita akhirnya simpulkan pula lah, apakah dunia ini benar-benar sedang kehilangan warnanya atau hanya sekedar numpang-numpang lewat gitu aja sedara kan. Karena memang kalau kita lihat ke masa lampau tuh, warna-warna cerah seperti warna merah, biru, hijau, kuning, hingga berbagai kombinasi warna lainnya sering digunakan dalam desain ataupun juga produk sehari-hari. Tapi sekarang pula sedara perempat kan, kita melihat daripada warna-warna dekat yang kita lihat nih, macam dah berkabur je kan, macam dah kelabu je, itu je yang kita lihat selalu. Tapi kalau kita perhatikan ya sedara ya, perubahan ini juga terlihat pada berbagai benda di sekitar kita, entah itu kendaraan, desain rumah, gedung perkantoran, hingga produk teknologi banyak menggunakan warna putih, hitam, abu-abu, silver, atau warna-warna yang lebih lembut lagi, yang lebih soft. Tapi kalau dulu-dulu tuh warnanya lebih yang cerah-cerah gimana gitu ya. Nah ini ngebahas warna sedara, ada salah satu penyebabnya kenapa makin berubah semakin soft warna-warna sekarang dibandingkan warna dulu yang menggunakan oranye-oranye cerah, kuning cerah, hijau stabilo kan. Karena memang ada perubahan tren desain, gaya minimalis dan juga modern pun semakin populer sedara, sehingga warna-warna netral tuh macam ada anggapan lebih mudah untuk kita padukan, macam terlihat ais elegan nampak warna netral nih, dan juga memberikan kesan sederhana serta bersih. Tapi memang bukan berarti warna-warni ini benar-benar menghilang sedara ya, karena warna-warna cerah ini masih banyak digunakan di dalam dunia fashion, seni, kuliner, desain grafis, hingga di media sosial. Bahkan juga tren tertentu secara berkala selalu menghadirkan warna-warna berani sebagai bentuk ekspresi dan juga pembeda dari tampilan yang serba minimalis. Jadi memang kalau di era sekarang ini orang-orang banyak menggunakan soft green atau soft pink dan juga soft-soft lainnya. Jadi kalau menurut saudara sendiri, dunia sekarang ini memang semakin kehilangan warna kah, atau kita hanya sedang berada di era yang menyukai warna-warna minimalis saja nih?

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Masyarakat Melayu Kepulauan Riau memiliki cara tersendiri dalam merekam sejarah, menyampaikan nasihat, serta mengekspresikan perasaan, yaitu melalui tutur kata. Sebelum tradisi cetak berkembang pesat, sastra lisan ialah nafas utama peradaban maritim ini. Melalui buku tradisi lisan Melayu Kepulauan Riau karya Suwardi MS, kita diajak menelusuri bagaimana ujaran, nyanyian, dan cerita rakyat menjadi pilar utama pembentuk identitas budaya masyarakat Kepulauan Riau. Buku ini menginventarisasi keanekaragaman bentuk tradisi lisan Kepri secara menyeluruh. Mulai dari pantun sebagai media komunikasi sehari-hari, gurindam dan syair sebagai sarana pengajaran moral, hingga bentuk tutur lisan khas seperti mantra, nyanyian panjang, dan cerita vlog, dan cerita folklor pengantar tidur. Semua dikupas berdasarkan ciri khas bahasa serta nada tuturnya. Suwardi MS menegaskan bahwa tradisi lisan bukan sekedar hiburan saat senggang. Dalam kehidupan masyarakat Kepri, sastra lisan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sarana diplomasi dalam adat perkawinan, serta media penyampaian tunjuk ajar agama dan etika moral dari orang tua kepada generasi muda. Penulis juga menggarisbawahi tantangan terbesar tradisi lisan hari ini. Karena sifatnya yang bergantung pada ingatan dan lisan para penutur tua, tradisi ini sangat rentan hilang jika tidak ditransformasikan ke dalam media baru. Buku ini mendorong perlunya kodifikasi dan revitalisasi agar tuturan lisan tetap relevan bagi anak muda. Buku karya Suwardi MS ini membuktikan bahwa bahasa lisan Melayu Kepulauan Riau menyimpan memori kolektif yang sangat berharga. Memahami tradisi lisan berarti mendengarkan langsung suara jiwa, kearifan, dan kehalusan budi pekerti masyarakat Kepulauan Riau yang diwariskan lintas generasi.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Kalau kita berbicara soal kebudayaan Kepulauan Riau, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada tradisi Melayu daratan atau kejayaan istana di Pulau Peningat. Tapi ada satu fondasi penting kebudayaan bahari Kepulauan Riau yang sering terlupakan, yaitu eksistensi orang laut. Melalui buku Orang Laut, Masyarakat Kepulauan di Riau Lingga, antropolog Cynthia Chow mengajak kita menyelami kehidupan suku pengembara bahari ini secara mendalam dan otentik. Bagi orang laut, laut bukanlah pemisah antar pulau, apalagi sekedar tempat mencari makan. Laut adalah ruang hidup, rumah, dan identitas utama mereka. Penulis menggambarkan bagaimana mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Mulai dari membaca arah angin, navigasi arus laut, tanpa alat modern, hingga memahami ekosistem pesisir secara alami. Buku ini juga mengungkap sisi sejarah yang menarik. Meskipun dalam tatanan sosial modern, orang laut sering dipandang marginal, secara historis mereka punya peran krusial. Pada masa lalu, mereka ialah benteng pertahanan utama, pengawal setia, sekaligus penjelajah yang menjaga kedaulatan maritim Kerajaan Melayu Riau Lingga. Cynthia Chow juga menyoroti realitas pahit yang dihadapi orang laut hari ini. Program pemukiman kembali ke darat oleh pemerintah, modernisasi alat tangkap, dan kerusakan lingkungan pesisir mulai mengikis cara hidup tradisional mereka. Mereka kini berada di persimpangan jalan, berjuang menjaga warisan leluhur di tengah himpitan zaman. Buku karya Cynthia Chow ini membuktikan bahwa kebudayaan Kepulauan Riau tidak akan utuh tanpa memperhitungkan kearifan bahari orang belaut. Karya ini membuka mata kita bahwa laut adalah jembatan peradaban yang membentuk akar identitas dan jiwa kemaritiman masyarakat Kepulauan Riau. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, lokasi Pulau Basang tepat berada di depan Pantai Tanjung Siambang yang hanya beberapa menit saja menggunakan perahu motor. Pulau Basing digadang-gadang akan menjadi tempat wisata menarik di masa depan. Selain punya pantai yang cantik, di Pulau Basing juga ada cagar budaya yang merupa bangunan pos penjagaan atau benteng. Selain itu, tempat wisata di Keper ini memang terdapat benda-benda perbuakala seperti keramin dan beberapa artefak. Kita beralih ke maklumat lain. Generasi muda diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menggunakan media sosial dan beraktivitas di ruang digital. Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepri Siska Sumawati mengatakan, pengalaman Pancasila dapat dimulai dari hal sederhana seperti menyapa, menghargai, membantu sesama, dan menjaga sopan santun. Ia juga mengingatkan generasi muda agar bijak bermedia sosial dengan memastikan kebenaran informasi sebelum membagikan atau mengomentarinya, menghormati perbedaan pendapat, menghindari perundungan, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawal Semasa esok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Sudah berobat kaum muslimin dan muslimah, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu isya untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 19.04 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mulah semua manusia dikembalikan. Amin, amin.

Tuan belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dadah Perempat. Pembuatan batik gonggong dimulakan dengan menentukan desain atau motif yang akan digunakan. Pengrajin akan mengambil bentuk gonggong sebagai elemen utama, kemudian mengembangkannya pula menjadi pola batik. Nah, tahap perancangan menjadi penting sebab menentukan karakter visual kain yang akan dihasilkan. Selepas desain ditentukan, motif bisa dipindahkan pula ke kain menggunakan pola yang telah disiapkan. Dalam proses batik tulis ini, pengrajin menggunakan canting untuk mengaplikasikan malam sesuai garis motif. Sementara itu, teknik batik cap bisa pula menggunakan alat cap yang memiliki pola gonggong. Nah, tahap berikutnya berkaitan pula dengan proses pewarnaan, saudara. Kain ini pun akan diberi warna sesuai konsep desain yang telah ditentukan. Pemilihan warna ini pun bisa pula menghasilkan kesan berbeda. Misal, warna yang terinspirasi dari laut, dari pasir, tumbuhan pesisir, atau warna-warna khas yang menjadi pilihan pengrajin. Selepas proses pewarnaan selesai, malam pada kain ini perlu dihilangkan pula melalui tahapan pelorodan, saudara, sesuai dengan teknik yang digunakan. Proses ini pun akan memperlihatkan bagian kain yang sebelumnya sudah terlindungi oleh malam. Motif gonggong pun kemudian tampak lebih jelas pula lah pada permukaan kain.

Saudara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Saudara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dari perompat, kualitas kain sangat dipengaruhi oleh ketelitian selama proses produksi, mulai daripada garis, motif, komposisi, pewarnaan, serta proses akhir pun juga mesti dilakukan dengan hati-hati. Pada batik yang dibuat secara manual, perbedaan kecil pada setiap kain justru bisa menjadi karakter tersendiri loh. Bahkan juga pengrajin bisa melakukan inovasi terhadap bentuk motif gonggong. Motif utama misalnya, nah dipadukan pula dengan elemen macam gelombang laut, tumbuhan, ikan, atau unsur khas daerah lainnya. Perpaduan tersebut dapat menghasilkan desain yang lebih kompleks lagi sekaligus tetap mempertahankan gonggong sebagai sumber inspirasi. Proses kreatif tersebut juga menunjukkan kalaulah batik gonggong ini merupakan hasil perpaduan antara keterampilan membatik dan kreativitas dalam menggolek identitas lokal. Jadi dari sebuah bentuk sederhana di dekat dalam laut tuh kan, para pengrajin ini akhirnya adalah keluar ide, adalah tercetus ide kan untuk menciptakan pola yang punya nilai estetikanya. Nah, proses inilah yang membuat batik menjadi bagian daripada industri kerajinan sekaligus juga warisan budaya.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan

0: muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang panah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katakan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Sa tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu, baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janggi datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Paujanggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geserkan pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Kamis 8 Oktober 2026. Masih kembali mengudara, tentunya menyapa saudara Pro 4 daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Dan tentunya salam hangat, salam bahagia untuk kita semuanya di malam Jumat, edisi malam hari ini. Baiklah saudara perempat, dimanapun saja berada, masih kita di Segantang Lada Malam. Sudah pun dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk daripada Puteri Runduk, dan sekarang berada pada acara Pelangi Nusantara bersama Jeng Mami. Tentunya ada Monosuko pada malam hari ini ya. Baik saudara, sudah pun hadir Jeng Mami di studio perempat RR di Tanjung Pinang yang malam hari ini berjilbab berwarna sage. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum Jeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ya Jeng?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Segar ya Jeng ya?
1: Alhamdulillah, walaupun
0: kabut,
1: terkena asap.
0: Walaupun kabut di Tanjung Pinang, tetap
1: iya,
0: juga
1: iya. Yang
0: semangat.
1: Penting kita menjaga kesehatan.
0: Masya Allah.
1: Jangan lupa pakai masker.
0: Jangan ya. Lupa pakai masker. Baik.
1: Ayo kita sapa dulu ya Mas ya.
0: Oke, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng dalu saha sugeng pepanggian malih kalian dalem mami wonten ngajeng Mas Ardi. Lumantar Pelangi Nusantara Monosuko Lelangan Jawi. Nggih, wonten Pro Sekawan FM 101,3 MHz RRI. Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer Sekawan Tanjung Pinang. Ya kados pundi pandemen Monosuko wonten pundi kemawon nggih para sutresna, kados pundi pawartos panjenengan ing dalu menika, amugi tansah hayu rahayu kalis lir ing sambikala, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem titi raharjo, murah sandang kelawan pangan. Injih menika ingkang dipun suwun nggih Mas Ardi.
0: Iya.
1: Ugi wonten dalu menika lumantar telepon 077 sekawan sekawan 00 kangsal 0. Ugi WhatsAppipun Mas Ardi
0: 0811 7048 8.
1: Live wonten Facebook Perempat.
0: Iya, YouTube.
1: YouTube Perempat
0: RRI.
1: Ugi RRI Digital. Digital. Lengkap okay. Ya Mas ya.
0: Lengkap sudah.
1: Sebentar lagi
0: TikTok
1: masih
0: menyala.
1: OTW TikTok ya. Jadi kita TikTokan dulu ya.
0: Ya boleh dengan
1: saudara. Gimana Mas Adi malam ini? Kita ngobrol santai selama
0: santai.
1: Berapa menit Mas? 45 menit ya.
0: Iya lebih kurang seperti itu aja ya. Jeng Mami malam hari ini kita ngobrol-ngobrol nih masalah-masalah dalam rumah tangga kayaknya.
1: Oh betul jeng. betul.
0: Gimana rasanya yang Ardi belum rumah tangga rasanya ingin. Oke. Tentunya berbicara tentang ibu.
1: Iya
0: ingin berguru sepertinya.
1: Bisa lah untuk anu ya.
0: Apa nih Bu?
1: Untuk apa itu namanya?
0: Penelitian riset kecilan ya.
1: Penelitian.
0: Oke.
1: Masalah apa nih Mas Ardi?
0: Ini kalau Ardi lihat-lihat dalam rumah tangga itu pasti adanya pantang dan larang.
1: Pantang dan larang itu pasti ada Mas. Iya.
0: Tapi itu orang Jawa juga ada. Tentunya tunjuk ajar
1: kalau
0: pun ada.
1: Kalau orang Jawa masih kental ya.
0: Masih kental.
1: Iya, walaupun apalagi di sini masih ada macam ya Mas.
0: Apa tuh Jang?
1: Ada mistik-mistiknya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi ini malam Jumat ya Mas.
0: Malam Jumat, betul Jang. Paling tidak arti belajar paling dari pengalaman Jeng Mami yang
1: Mas
0: sudah dahulu merasakan ini. Malam hari ini Jang, arti coba-coba menggali daripada Jeng Mami dan sekaligus mewakili masyarakat perempat RRI Tanjung Pinang lah.
1: Insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau saya nggak bisa ya jadi PR ya. Jadi saya baca di rumah nanti.
0: Oke, boleh Jang, kita sharing-sharing santai, ngobrol-ngobrol santai ya. Terkait tentang ibu hamil Jang. Terkait tentang ibu hamil, kita tahu bagaimana
1: pantangannya, pasti
0: toh
1: Mas.
0: Sensitifnya.
1: Sensitif, iya betul.
0: Oke. Dalam masyarakat Jawa Jang, sebelum kita jauh mengulik dan lebih jauh menggali lebih dalam, seperti apa orang Jawa memandang ibu hamil ini Jang?
1: Oh iya, itu apa ya Mas, larangan orang ibu hamil, apalagi tradisi Jawa, adat Jawa ya.
0: Baik.
1: Itu kental sekali.
0: Kental,
1: Mas.
0: Sekental santan kan?
1: Iya betul.
0: Atau sekental kopi yang belum cair.
1: Kopi merdeka ya, Mas.
0: Kopi merdeka. Baik baik. Oke selanjutnya.
1: Tentunya Mas, kalau memang itu diturutin juga untuk kebaikan kita sendiri ya. Tapi ya kalau orang Jawa itu memang kental sekali Mas. Pokoknya larangan tuh mesti banyak. Mesti ada larangan tidak boleh pergi malam.
0: Iya.
1: Nah, itu nanti
0: akibatnya
1: ada kena roh halus ke apa gitu, ada gangguan roh halus. Baik. Atau ya maklum lah namanya lagi mengandung ya, perginya malam-malam apalagi kalau maghrib sampai masih di luar. Pasti itu larangan, tidak boleh, harus di rumah. Terus tidak boleh membunuh hewan sekecil apapun, entah semut, entah apa, baik ibu yang mengandung, baik suaminya, bapaknya ya, nggak boleh membunuh sesuatu hewan.
0: Makhluk hidup lah ujungnya.
1: Iya, makhluk hidup, tapi apalagi, berupa hewan ya.
0: Iya, bukan pula manusia.
1: Itu mengakibatkan ada anunya mas ya.
0: Maknanya sendiri.
1: Filosofinya. Filosofinya anaknya cacat, lahirnya cacat. Ya, ya kita ya percaya dah sama yang di atas ya, ya mas. Tapi kan itu kan apa namanya ya mas?
0: Orang yang lebih dulu merasakan itu, ya betul, gitu kan, sehingga menjadi sebuah kebudayaan. Gitu.
1: Nanti ada yang mengakibatkan sumbing, bibir sumbing gitu loh mas katanya mas. Kalau bisa apa membunuh hewan.
0: Ya.
1: Walaupun semut lah mas,
0: walaupun
1: gak
0: semut.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Terus duduk di tengah pintu. Itu menghalangi memang ya, kalau ini memang betul ya mas, menghalangi orang lewat kan.
0: Ya.
1: Jadi itu nanti filosofinya melahirkannya agak susah, jadi terhalang gitu. Memang benar kalau duduk di tengah pintu kan menghalangi orang lewat ya.
0: Betul, tapi dalam artian kata memang selain itu orang tua tentu sudah merasakan dulu.
1: Iya betul.
0: Mengapa dia membuat pantangan itu, karena dia merasakan.
1: Karena udah merasakan.
0: Sebab
1: ya,
0: dan akibatnya tuh ada aja ya.
1: Makanya itu temurun, turun temurun.
0: Iya. Kalau udah ada sebab tentu ada akibatnya.
1: Akibatnya pasti gitu. Ada. Terus. Kalau mau mandi nggak boleh kalungan andok mas.
0: Nggak boleh kalungan andok.
1: Katanya nanti tali pusatnya melilit-lilit. Memang benar mas. Karena saya juga udah ngalamin. Jadi berbelit ke leher, berbelit ke kepala.
0: Kalau orang tua-tua dahulu kalau di kampung kan sering nih nutup kepala pakai andok.
1: Iya kan, lebih baik gitu daripada ditaruh dikalungkan di leher.
0: Kalau di kepala nggak apa-apa jeng ya, nutup kepala.
1: Nggak apa-apa. Penting jangan dikalungkan di leher.
0: Baik. Itu laki-laki yang sering kayak gitu tuh jeng.
1: Iya betul ya.
0: Sebelum dia.
1: Tapi ada pengaruhnya juga loh mas kepada istrinya.
0: Oh iya jeng ya. Karena kan sebelum bangun pagi dia minum air putih, ada kopinya, cip kopi, habis itu dia ambil handuk nak mandi, ngerokok dulu gitu kan, ngerokok sebatang.
1: Tak sengaja kalungan andoknya.
0: Iya, kalungan andok habis itu masuk dalam kamar mandi. Iya. Itu lelaki sering kayak gitu tuh. Iya.
1: Terus ini mas, makan tidak boleh sama berdiri.
0: Harus duduk.
1: Kita pun walaupun enggak hamil,
0: ya,
1: tak boleh juga ya.
0: Adab
1: makan,
0: tadi ya.
1: Ada. Makan sama minum harus duduk.
0: Baik.
1: Tak boleh ngomong yang jelek-jelek, ngomongnya harus yang baik-baik. Karena di kandungan walaupun baru 1 bulan tuh udah mendengarkan kita mengobrol ya, orang tuanya mengobrol. Jadi lebih baik ya ngomonglah yang baik-baik.
0: Betul. Agama pun mengajar itu.
1: Mengajarkan gitu juga.
0: Ada beberapa surah Quran, bacalah ketika
1: pasti
0: sedang mengandung.
1: Ada dalilnya mas.
0: Dalam artian kata agama mengajar, kemudian diterapkan dalam kebiasaan, menjadilah budaya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Biasanya kan kalau ibu-ibu yang udah hamil kan mungkin di rumah, kebanyakan
0: betul,
1: di rumah ya
0: betul,
1: mas.
0: Ya.
1: Puterlah radio kayak apa. Sekarang kan udah zamannya
0: canggih.
1: Semua. Muter apapun di HP juga ada. Lebih baik mutarlah yang
0: yang bagus-bagus.
1: Yang bagus-bagus,
0: seperti
1: yang dalam agama.
0: Agama. Tapi enggak heran.
1: Banyak dengerin ceramah, dengerin orang mengaji.
0: Betul.
1: Selain pahalanya banyak kan juga mengajarin anak kita yang di dalam kandungan ya mas ya. Gitu.
0: Itulah antara ibu dengan anak itu tadi, memang energinya enggak dapat dipisahkan.
1: Betul mas.
0: Jika terjadi sesuatu kepada anak, ibu tetap paling dahulu merasakan.
1: Karena ibu yang selalu dekat.
0: Iya.
1: Makanya seorang ibu doananya tembus ke langit mas.
0: Iya. Nggak tahu nih langit rumah atau
1: langit. Langit sampai ke tingkat 7.
0: Iya. Nggak tahu nih langit-langit yang mana.
1: Langit-langit, nah langit-langit rumah ya.
0: Iya. Ya canda aja. Kami kalau lurus-lurus angkat nanti ngantuk ya.
1: Iya betul.
0: Nanti kalau udah ngantuk maklum kopi enggak ada
1: kopi
0: di sini.
1: Kopi enggak ada. Adanya air agak hangat-hangat.
0: Iya. Baik. Yang berbicara tentang pantangan tadi itu antara yang sudah jeng sebutkan yang sudah banyak tadi, yang mana jeng pernah mengalami jeng?
1: Pernah mengalami yang itu tadi mas,
0: yang
1: kalungan andu.
0: Selain andu ada enggak jeng?
1: Ya Kayaknya kalau saya agak masih itu loh Mas ya, masih
0: mendengar. Tradisi,
1: masih mengikuti.
0: Oh iya. Tersiksa enggak jeng setelah jeng mengikuti pantangan-pantangan itu jeng? Terasa dikekang enggak gitu?
1: Ya enggak sih sebenarnya.
0: Oh, enggak. Nah,
1: cuma kita menjalaninya itu
0: agak lain.
1: Iya betul.
0: Yang biasanya duduk depan pintu, yang biasanya duduk di depan habis maghrib gitu kan. Ini enggak boleh.
1: Mandi enggak boleh terlalu sore.
0: Oh, oke. Gitu. Itu kan mengajarkan kita kebersihan.
1: Iya.
0: Sunahnya pun seperti itu.
1: Iya betul.
0: Gitu kayaknya. Berarti pantangan-pantangan itu kalau kita kaitkan ke agama, korelasinya sangat kuat jeng ya.
1: Betul Mas.
0: Hubungannya sangat kuat.
1: Sangat kuat. Apalagi keluar malam tadi Mas ya.
0: Itu.
1: Tapi kalau anak sekarang
0: makin dimarah, makin dipantangkan, makin ngeyel ya jeng.
1: Kalau tepi lautku kayaknya banyak sekali orang yang
0: ngadu. Jalannya Mas. Di Masjid Agung orang azan dia disibuk pesan telur gulung gitu. Yang ngomong pun sama Ardi. Itu bukan masa merasa kita baik tuh enggak.
1: Iya, enggak
0: cuman kan
1: Mas.
0: Untuk apa untuk evaluasi diri sendiri juga.
1: Iya,
0: untuk
1: menjaga diri juga.
0: Betul.
1: Kita Mas. Adab juga.
0: Iya.
1: Harus ada. Tak mungkin kita hamil makan di tengah jalan.
0: Iya.
1: Nah, itu adab. Adabnya kemana?
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul. Jeng. Kalau kita lihat dari zaman sekarang ini kan semuanya berubah nih.
1: Iya betul Mas.
0: Seketika informasi cepat dapat, orang pun mudah senang mencari pantangan ini benar nggak ya adanya?
1: Iya.
0: Searching di Google pun ada.
1: Ada.
0: Ada Mbah Google, ada pun Google. Ini UTI AI.
1: Iya betul. Tapi sekarang banyak zaman AI ya.
0: Iya betul ya.
1: Jadi kalau kita nengok nih. Ini kok seorang ibu gini-gini ya, rasanya gimana?
0: Betul.
1: Gitu ya,
0: Mbah Google dah terlalu tua kayaknya.
1: Iya, Mbah Google-nya agak udah sepo.
0: Oh, iya.
1: Jadi gantilah AI.
0: Iya, itu betul. Jadi jeng, kalau jeng melihat zaman sekarang ini,
1: ya?
0: Kalau diangkakan, dipersentasekan dari 1 sampai 10, berapa kira-kira pantangan ini masih dilaksanakan di zaman sekarang?
1: Kalau di zaman sekarang
0: nilainya,
1: ya Mas?
0: Dari 1 sampai 10, berapa dulu?
1: Kalau suku Jawa lah ya.
0: Iya, masyarakat Jawa.
1: Mungkin ya masih 80-an lah ya.
0: 80.
1: Iya,
0: oh, kan. Oke.
1: Okay. Kalau itu yang masih kental loh Mas
0: ya.
1: Orang tuanya
0: di kampung,
1: semuanya
0: ya?
1: Jawa lah ya.
0: Oh.
1: Di sini juga masih ada.
0: Oh iya.
1: Gitu. Tapi ya. Kalau yang lain saya juga enggak tahu,
0: enggak
1: menjamin gitu.
0: Enggak menjamin 100%
1: ya. Iya, betul Mas.
0: Karena
1: udah peralihan zaman Mas, semuanya
0: lagi
1: udah berbeda.
0: Betul.
1: Apalagi zaman canggih.
0: Iya. Gen Z sekarang ini dia lebih penasaran mencari.
1: Ah iya betul.
0: Gitu. Dia mencari, oh ternyata ini gak benar, mitos gitu kan. Padahal orang tua tuh ada maksud yang lain gitu. Karena ada juga pantangan yang memiliki relevansi yang kuat di sekarang, ada yang enggak juga.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya, ngomong-ngomong ini ada di Facebook.
0: Oke.
1: Atau di YouTube.
0: Jam kita
1: atau
0: cek
1: di RRI Digital.
0: Oke,
1: ada yang mau telepon-telepon.
0: Iya boleh-boleh silakan.
1: Gini loh Mas Ardi, kalau di tempat saya orang pantangan ibu hamil itu pantangannya gini-gini. Silakan monggo. Jadi meramaikan suasana di Peruskawan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
0: Oke, jangan nampaknya masih kosong nih, Jang.
1: Masih kosong ya.
0: Okay.
1: Kalau di sini kayaknya banyak nih Mas.
0: Oke, silakan ya. Boleh disapa-sapa dulu ya.
1: Iya, di tempat saya ini kayaknya banyak Mas. Mas Mulyadi, Mbak Helda, Fermandas, Mbak Kartini, Mas Kamidin, juga Mas Siga, Pak RT. Waduh, Pak RT juga ada. Pak RT ada tak ya ini? Pokoknya semuanya. Pokoknya di mana saja berada. Selamat malam.
0: Yeah.
1: Selamat bergabung dengan Peruskawan Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Jauh ya Mas, Sumatera.
0: Sampai juga. Karena melalui digitalisasi, orang yang jauh dimanapun terasa dekat ya.
1: Iya, dekat di hati Mas.
0: Iya, karena boleh mudah berkomunikasi.
1: Iya betul. Kalau zaman dulu Mas, kita mau berkomunikasi sama orang tua harus menulis surat dulu.
0: Iya.
1: Namanya surat kalau kilat 2 hari nyampe. Kalau biasa mau seminggu baru nyampe.
0: Susahnya.
1: Yeah.
0: Itulah kadang-kadang ada orang tua, ada orang menyebut orang sekarang ini orang dekat, orang jauh terasa dekat.
1: Terasa dekat.
0: Orang dekat terasa jauh.
1: Jauh.
0: Kalau di kedai kopi itu masing-masing sibuk dengan handphone.
1: Sibuk dengan HP
0: terasa
1: sendiri.
0: Jauh, enggak tahu apa yang diomongin.
1: Terasa jauh-jauh mah di rumah aja ya.
0: Anak,
1: suami, istri pada duduk di ruang tamu
0: masing-masing
1: sibuk
0: sendiri.
1: Jauh ya Mas ya. Malah justru kalau kita kita lagi komunikasi sama yang di Jawa kayak sama yang di mana.
0: Rasa dekat
1: ya. Rasa dekat karena ya video call juga bisa 8 orang,
0: betul.
1: 6 orang ya Mas.
0: Masya Allah,
1: kan jadi
0: sekarang
1: kan terasa dekat di depan depan kita
0: sebenarnya. Betul. Jang, balik ke lagi ke ibu hamil Jang.
1: Iya, betul.
0: Tadi kan pantangan ibu hamil sebelum melahirkan. Setelah melahirkan ada enggak lagi Jeng?
1: Ada juga.
0: Oh, ada
1: dong,
0: juga.
1: Mas.
0: Apa Jeng?
1: Pantangannya.
0: Iya.
1: Kalau makanan tak boleh makan pedas.
0: Oh, si izin arti potong sedikit Jeng, kalau medis kan enggak ada pantang larang.
1: Iya,
0: itu.
1: Betul.
0: Itu sering menjadi dalil loh Jeng.
1: Mm-mm, betul.
0: Iya, kan di rumah sakit enggak ada pantangan.
1: Enggak ada pantangan.
0: Kenapa di rumah ada?
1: Iya. Kalau zaman dulu Mas, kalau orang melahirkan tuh waduh pantangannya luar biasa.
0: Apa Jeng? Ini kayak ilmu bagi Ardi nih.
1: Iya, kalau udah melahirkannya kita mengikat ini perut ini harus pakai kain yang panjang itu Mas.
0: Oh.
1: Nanti kain panjangnya tuh diikat sama tiang.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita puter Mas.
0: Oh iya Jeng.
1: Sampai makanya orang zaman dulu itu Mas langsing-langsing.
0: Untuk apa tuh Jeng?
1: Biar ininya enggak
0: melar,
1: berkembang, enggak melar
0: gitu.
1: Kayak jadi kalau zaman sekarang enggak meninggi tapi melebar. Betul kan?
0: Oh gitu. Itu gunanya Jeng ya.
1: Iya, untuk untuk merapatkan kita punya badan biar tetap langsing, tetap terjaga kesehatannya.
0: Oh, ini PR
1: terus,
0: untuk Ardi.
1: Iya. Okay. Terus mandi, Mas.
0: Okay,
1: mandinya mandi semua, pokoknya semualah.
0: Badan
1: keramas lah ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi kita namanya kalau orang Jawa namanya uwong, Mas.
0: Uwong.
1: Kita apa itu nyiram ke air tuh ke mata ini sampai mata kita rasa pedih dan merah.
0: Untuk apa tuh Jeng?
1: Biar tidak darah putih kita nggak naik.
0: Ah.
1: Jadi di kalau orang melahirkan kan semua otot-otot pada
0: pegel ya?
1: Pegel pada banyak yang putus kan Mas.
0: Oh, sel-selnya atau gimana nih? Arti nggak paham
1: jadi,
0: juga nih.
1: Jadi kita menyiram air ke wajah, ke muka kita, ke matanya.
0: Ya.
1: Jadi matanya itu enggak kabur, Mas.
0: Oh, seperti itu.
1: Orang melahirkan kan toh nyawa, Mas.
0: Betul, ya.
1: Urat semua kayaknya pada putus semua, Mas.
0: Oke, baik. Jadi, Jeng, itu airnya tadi tuh anu ke di mata.
1: Di mata gini.
0: Oh.
1: Pokoknya jangan merem, Mas. Melek.
0: Oh, harus melek, Jeng, ya.
1: Sampai merah mata ini, Mas.
0: Oke, baik.
1: Terus kita harus minum jamu tradisional biar badan kita nih bersih, tidak bau, harus wangi.
0: Iya. Oh iya, orang melahirkan itu bau badannya ya?
1: Iya,
0: pasti dong.
1: Pasti dong. Jadi kalau kita minum ramuan-ramuan, apalagi ramuannya bikin sendiri, nah itu wanginya itu, aromanya itu pokoknya
0: kayak
1: aroma yang
0: alami juga.
1: Alami, gitu loh Mas.
0: Iya, karena dari alami balik ke alami.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul. Ya. Terus pakai ini yang
0: apa namanya itu, Jang?
1: Stagen. Ini namanya apa ya,
0: apa
1: Mas?
0: Tuh?
1: Kayak pupur apa?
0: Iya.
1: Lupa saya, ya Allah, udah lama.
0: Udah lama enggak melahirkan kayaknya.
1: tapi satu lagi Mas, tapi waktu masih
0: apa tuh yang satu lagi?
1: Waktu masih hamil tadi ya.
0: Ya apa tuh? Ada yang ketinggalan yang
1: iya,
0: apa
1: ada,
0: tuh?
1: Sikit.
0: Apa tuh?
1: Disarankan minum air kelapa asli Mas.
0: Untuk apa Jeng?
1: Air kelapa asli yang warna hijau ya Mas. Biar melahirkan tuh semuanya bersih juga nggak bau.
0: Oh.
1: Bayi itu kak sedang lahir, udah lahir tuh bersih sekali.
0: Oh gitu. Nah,
1: tapi nggak boleh campur es, nggak boleh campur gula asli.
0: Oh asli.
1: Iya, paling nggak ya seminggu dua kali.
0: Iya, nggak boleh campur marjan juga itu ya.
1: Semoga nanti Mas Ardi nggak lupa ya.
0: Iya, iya. Insya Allah Ardi nggak selalu. Kan boleh ditonton ulang Jeng.
1: Boleh.
0: Karena di YouTube ada kan
1: ada,
0: itu
1: ada.
0: Masih tersimpan gitu. Nanti Ardi ambil videonya simpan. Oh ini bekal ilmu dari Jeng Mami gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau nggak
1: air kelapa hijau ya Mas ya. Jangan dicampur gula, campur es yang asli.
0: Kalau campur marjan, campur es Ardi yang minum Jeng.
1: Iya. Bapaknya yang minum. Biar semuanya bersih.
0: Iya, baik. Itu tadi masih sambungan yang belum melahirkan.
1: Okay. Terus yang sekarang udah melahirkan,
0: tadi.
1: Ya. Selain kita namanya di kalau di Jawa namanya bengkungan Mas.
0: Bengkungan.
1: Itu kain tuh panjang sekali Mas. Diikat tadi ya.
0: Di dalam kain tuh ada taruh apa atau apa gitu ada nggak Jang?
1: Ada juga ya kayak ini yang ditempelkan di batu itu.
0: Oh iya gitu. Taruh di dalam kain.
1: Ya.
0: Oke. Dipupuk
1: terus
0: itu ya Jang.
1: Terus kita duduk pun kita baring pun nggak baring tidur gini Mas harus sandaran.
0: Oh, sandaran.
1: Nanti kalau di Jawa dibikinin sandaran gini, Mas. Tak boleh tidur, tak boleh. Oh. Karena nanti darah putih kita naik.
0: Oh, oke.
1: Kalau udah darah putih kita naik, masuknya ke mata tadi. Makanya harus mandi. Mandi siram ke muka ini sampai, pokoknya sampai lelah.
0: Oh iya. Sepertinya ini enggak ada di rumah sakit ya, Jeng ya. Ilmu ini ya, Jeng ya.
1: Iya, kalau di kalau zaman sekarang melahirkan langsung lari kemana-mana, Mas.
0: Iya, jalan-jalan ya kan, Jeng, bawa ya, anaknya baru melahirkan ke tepi laut. Anak-anak betul. Tuh maghrib-maghrib dibawa keluar.
1: Iya, kalau di Jawa kalau belum 40 hari tak boleh.
0: Iya, sama pun di sini, Jeng.
1: Tidur baring tuh tak boleh, Mas. Harus pakai sandaran.
0: Kalau di sini sebutnya di bedong kan, Jeng ya.
1: Iya, ya, betul.
0: Anak tuh kan, Jeng ya.
1: Kalau anak di bedong tuh, Mas, biar kalau namanya masih bayi kan, tulang-tulangnya kan masih bisa diatur ya, Mas, masih bisa dilurusin. Jadi supaya dia nanti enggak
0: kakinya enggak
1: bentuk O, bentuk X, enggak kan lurus.
0: Lebih bahaya lagi kalau bentuk R, Jeng. Itu enggak tahu cara bentuknya gimana.
1: Iya, makanya.
0: Kalau masih bisa lah kita press bentuknya. Iya.
1: Makanya ini tangan sama kaki nih harus diikat.
0: Wah, di bedong ya, Jeng ya. Tapi enak itunya, Jeng ya, lihatnya ya.
1: Kalau zaman sekarang, Mas, enggak pakai
0: iya, dibiarin gitu aja.
1: Enggak boleh. Kalau dulu kan pakai gerita.
0: Iya, pakai itu ya, Jeng ya.
1: Pakai gerita yang talinya banyak.
0: Iya, betul.
1: Kok zaman sekarang enggak loh, Mas.
0: Antisipasi orang

0: dipakai impian. Terus kalau di kalau lagi keluar sekali-sekali nggak apa-apa, kalau di rumah janganlah, kasihan.
1: Iya, betul, Jeng. Betul. Lagipun kasihan juga daripada anak itu, Jeng, ya. Mm-mm. Memudahkan kerja juga sebetulnya.
0: Instan,
1: betul. Sekarang dah kayak celana, Jeng. Kalau zaman adik Ardi kecil dulu, dia pakai tempel-tempel itu, Jeng. Iya kan, Jeng, ya? Iya, betul. Nanti kalau dah dia pup gitu kan, nanti baru dibungkus. Itu jatah abangnya tuh.
0: Iya. Ingat kan, Jeng. Sekarang kan serba instan, semuanya serba, pokoknya serba instan, serba memudahkan maknya.
1: Iya. Itu pun
0: gak banyak cucian juga.
1: Kalau membedung pun gak pandai juga ya, Jeng, ya, iya, ikatnya. Kalau enggak, iya, jadi belebet.
0: Kalau dulu masih Jawa itu melahirkan tuh bisa mandiin anak sendiri.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan harus anak melahirkan yang mandiin
1: mamanya,
0: bidan,
1: neneknya kadang-kadang.
0: Perawat.
1: Iya. Nah,
0: kadang perawat lah, Mas.
1: Iya.
0: Dalam seminggu entah berapa hari.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Dulu masih ada orang melahirkan di rumah, bidan kampung.
0: Iya, bidannya ya, bidan kampung.
1: Betul. Biusnya nggak tahu.
0: Kalau di bisa, Jawa dukun-dukun
1: beranak. Iya, sama di kampung nanti juga, Jeng. Iya.
0: Dukun beranak. Tapi kalau di cerita film dukun beranak ngeri
1: juga. Iya, Jeng. Jadi cerita horor ya. Luar biasa kreativitas orang Indonesia ini, Jeng.
0: Tapi alhamdulillah sekarang walaupun di kampung udah ada bidan, Mas.
1: Iya, itu tadi.
0: Nah, udah ada rumah kesehatan, udah ada nakes. Sekarang ini gampang, apapun gampang, Mas. Walaupun di pelosok sekarang udah oke lah ya.
1: Paling tidak ada puskesmas di kampung.
0: Nah, betul.
1: Nah, itu
0: walaupun nggak ada puskesmas, ya ada nanti bidan tinggal di situ.
1: Ya.
0: Siapa yang mau berobat silahkan.
1: Mm-mm, yang buka praktek lah, Jeng, ya.
0: Praktek di situ.
1: Memang luar biasa, Jeng. Kalau Ardi ingat sekali waktu Ardi kelas 3 SD melahirkan mama, melahirkan adik, melahirkan di rumah tuh. Mm-mm. Dan nggak berapa lama bidan kampung datang itu kan?
0: Ya.
1: Sebentar melahirkan aja.
0: Iya.
1: Nggak tahu. Orang dulu enggak pakai bius kan, Jeng?
0: Enggak. Langsung
1: kan, Jeng?
0: Iya, betul.
1: Wah, itu Ardi bingung tuh gimana konsep.
0: Karena saya sering melihat emak saya melahirkan.
1: Oh, gitu. Iya. Iya, paling-paling dia enggak tahu apa ramuan-ramuannya.
0: Makanya kalau udah kalau seorang ibu udah melahirkan sendiri, Mas, udah merasakan gimana sakitnya melahirkan, itulah baru ya Allah inget jasa mak saya. Itu ya, Mas.
1: Iya.
0: Kalau udah melahirkan, pokoknya ya
1: melilih air mata.
0: Pesan saya sama Mas Ardi, kalau udah punya istri-istrinya melahirkan, jaga baik-baik.
1: Okay. Ya,
0: jangan sampai keluar malam, maghrib harus di rumah.
1: Okay.
0: Makan juga harus yang bergizi.
1: Okay. Sekarang kan ada MBG, Jeng.
0: MBG mana bergizi?
1: Iya, Ajeng Mami bilang.
0: PMT yang bergizi.
1: Oh,
0: ya. PMT penambahan gizi.
1: Kalau kita harus konsul dengan Jeng Mami, sebabnya sering ke posyandu.
0: Iya, betul.
1: Ampun. Jeng.
0: Makan harus dijaga juga. Okay. Suami juga harus rajin-rajin puasa.
1: Baik. Jangan nampak waktu juga yang memisahkan
0: waktu
1: kita.
0: Waktu juga yang memisahkan kita ya.
1: Ngobrol-ngobrol santai.
0: Sebelumnya
1: boleh.
0: Ya, Mas, ya.
1: Iya, sapa-sapa dulu, Jang. Apa, Jang?
0: Di situ ada tak, Mas, ya?
1: Apa tuh, Jang?
0: Ada orang yang
1: belum ada, masih kosong, Jang.
0: Belum ada,
1: masih kosong, Jang. Biasanya nanti.
0: Serba soto. Waduh, serba soto ini bikin ngiler aja.
1: Boleh hantar kismari.
0: Andrian Permati. Yeah. Pokoknya Mbak Rosna Hijul. Pokoknya kagem sedaya kemawon nggih kanthi atur sugeng dalu saha sugeng midhangetaken. Tapi alhamdulillah udah selesai. Ketemu lagi di Kamis depan.
1: Ya,
0: oke, kita tetap ya, Mas, ya.
1: Ya, boleh silakan.
0: Ya para sutresna panemen mono suka wonten pundi kemawon sareh nening winates dening wedal dalem kekalih badhe nyun pamit. Hambo pilih wonten klentak-klentunipun atur dalem nyun agunging samudra pangaksami. Nggih, kepanggih malih ing dinten Kamis ngajeng. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sugeng dalu. Salam rahayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jeng Mami. Salam, sampaikan salam kami kepada Jeng Roro. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Dan tentunya pekan depan dapat berjumpa kembali tentunya dengan informasi dan dengan mengenal budaya Jawa dengan hal-hal yang baru lagi. Baik, sedar perempat tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Ah, Sile, malam ni kendah lah, Rud. Ah, jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
3: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke Rengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat, buatkan nyanyi yang lebih mantap.
2: Baik, Sile. Ha, ni, dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nama. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inar Selendang.

0: 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Tentunya buat saudara Pro 4 yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811-704-8860. Baik saudara Pro 4, di mana pun saja berada, sebelum itu kami akan menyampaikan informasi daripada Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Tentunya daripada berita berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berpulang ke rahmatullah Ibu Rubiah binti Abdul Rahman, orang tua dari Febru Wahyudi dan mertua daripada Yeni Septria Ningsih pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Walbros Batam dalam usia 71. Jenazah akan dikebumikan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 di Pemakaman Anggrek Merah Batu 5 dan akan diberangkatkan dari kediaman keluarga Jalan MT Haryono Gang Ebony nomor 16 Batu 3 Tanjung Pinang. Pimpinan beserta seluruh karyawan dan karyawati RRI Tanjung Pinang menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Rubiah binti Abdul Rahman, orang tua dari Febru Wahyudi dan ibu mertua dari Yeni Septria Ningsih. Semoga almarhumah mendapat tempat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga, semoga yang ditinggalkan senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik saudara Pro 4 di mana pun saja berada, tentunya kita kembali lagi di Langgam Serumpun Melayu. Buat orang tua saya yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771449050, di talian WhatsApp 0811-704-8860. Buat orang tua saya malam hari ini, jom sama kita bergabung. Mudah-mudahan kita dapat menyambung silaturahmi juga dan dapat kita bersembang bual malam hari ini pun. Kita cuba telit dan talian dari talian WhatsApp. Ada siapa kiranya kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Arjuna.
1: Ya, saya apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Bang Arjuna, apa buat malam ni?
1: Itu hari
0: masih nyangkul.
1: Main cangkul malam-malam macam main cendol, nombor cendol.
0: Baiklah kalau macam tu.
1: Orang main cendol tepung sagu, saya main cendol dari anu boksit.
0: Allahuakbar. Dari jam berapa masuk Bang Juna?
1: Jam 4
0: lagi. Oh, balik pukul 12. Awaklah.
1: Jam 8 jam kerja ni, lembur 1 jam je.
0: Oh, macam tu. Baik.
1: Dengan situ 3 jam, 8 jam kerja dapat 3 jam. Kalau Senin sampai Jumaat, kalau Sabtu dapat 3 jam.
0: Macam tu. Baiklah.
1: Kalau minggu kami dah mulai masuklah dari jam 4 sampai pada lembur.
0: Yalah.
1: Untuk nama-nama tu jadi mok cendol ni.
0: kalau Bang Arjuna kira-kira nambah tepung cair untuk buat cendol, Ardi nambah tepung cair untuk buat lempeng.
1: Boleh lah ni. Musim terjerabu ni kita kata dapat keluar ni. Buat lempeng gandum kat rumah tu
0: boleh. Boleh sangat, ya. Yeah.
1: Lempeng gandum, lempeng sagu. Itu kau makan kami lagi kecil tu ni. Lempeng gandum, lempeng sagu.
0: Betul. Tu, tak ada benda dikunyah. Itulah yang dikunyah, ya.
1: Saya kan kelahiran 77, Bang. Jadi 883-84 kurang saya kelas 1-2 SD kan.
0: Ya.
1: Tak ada.
0: Betul.
1: Lempeng gandum, lempeng sagu, kadang dia buat anggur buat sagu.
0: Boleh.
1: Kadang buat ubi. Buah makan saya buat kemuntin sama bos duduk.
0: Kalau kami buah cermai, Bang.
1: Macam
0: tapi gizi kuat, daya tahan tubuh kuat Bang Juna, makan buah senuduk dengan buah nasi dan lain sebagainya tu. Tempat kita Bang Juna. Tempat kita ni ada satu buah macam buah anggur, buah rukam Bang Juna.
1: Buah rukam.
0: Oh.
1: Oh, itu pemakan kami ni. Itulah kalau rukam tu kan, istilah kata dia dah tepi rumah, dia dah sedap.
0: Lah sedap lah tu dah.
1: Bawa kabar lubi.
0: Itu pula kadang. Budak-budak sekarang tak tahu Bang Juna eh.
1: Anak saya buat kemuntin, tanya buah apa ni, Pak?
0: Buah apa ni nak? Inilah buah bapak.
1: Buah apa, Pak? Jangan buah papa. Buah papa untuk mak.
0: Oh, ya salah sebut saya. Inilah buah yang
1: Itu
0: selalu
1: buah
0: papa.
1: kemunting.
0: Oh, buah kemunting. Ya, salah saya.
1: Ada buah bapa makan anak. Mak buah kenapa ni?
0: Aduh, hai.
1: Semua buah dua butir yang tiga buah anak. Bisa. Anak dah ada dua butir seorang.
0: Raya pula kadang ialah. Takut saya bercakap perkara buah ni.
1: Hey, kalau tak ada buah jangan buah ni. Bahaya gitu.
0: Kami tahu buah Melaka je.
1: Nanti orang belakang berpantun buah nanti. Saya buat
0: kena gitu. Yelah kalau macam tu. Apa
1: saya
0: kisah?
1: Saya lagu duduk termonong ni. Mak bunuh ni.
0: Ha?
1: Saya tak salah berpantun malam ni.
0: Apa tu?
1: Saya nak minta lagu dari mak bunuh.
0: Duduk termenung eh. Awaklah kalau gitu.
1: Dari mak bunuh.
0: Okay.
1: Saya tak salah berpantun eh.
0: Ya saya. Bila? Sila sila.
1: Jadi saya jamak aja salam satu untuk semua lah.
0: Saya kan? Boleh terima kasih.
1: Buat penelpon lepas saya menelpon kedua sampai terakhir lah.
0: Jadi boleh.
1: Buat hari balik ada tiri.
0: Ya, terima kasih.
1: Jangan dah balik malam jangan tengok tengok tengok belakang.
0: Mana
1: dia? Malam lah kalau malam-malam Jumaat ni kan.
0: Malam iyalah.
1: Itu aja ni. Assalamualaikum.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, Bang Arjuna kita sebagai pembuka pada malam hari ini. Ada siapa kira-kira malam ni yang ingin bergabung langsung sahajalah. Kita dengarkan lagu-lagu Melayu. Sebab-sebabnya kalau cakap punya cakap bual punya bual malam ni malam Jumaat ya. Kerat kayu di kerat, kayu melintang tempat bertitik. Mari Khamis malam Jumaat tentu sama hidup sunahnya Nabi. Sebab-sebabnya apa banyak kita apa namanya kalau kayu tempat tempat kalau apa namanya kalau kayu tempat bertiti ya susun-susun biarlah rapat. Kalau hidup sunahnya Nabi mudah-mudahan sama dapat sapaan ya. Baiklah saudara perempat di talian telefon tadi ada yang terintai-intai, ada yang terendap-endap, terjengah-jengah, tertoleh-toleh. Tengoklah cepat sikit ya kan. Nanti sebelum ada yang ramai bergabung kelak berebut lagi Ardi yang kena curhat cerita dia ni eh. Tak betul lah, jangan pula merajuk. Jangan merajuk-merajuk kata orang tua-tua dulu kalau merajuk pendek umur. Taklah, saya gurau saja. Tak boleh sangat kita lurus-lurus sangat. Kalau lurus sangat kelak jatuh tersungkur. Biar pula berbelok-belok, dah tahulah jalan tu berbelok. Kita tentu nak berhati-hati kan. Buat saudara perempat di mana pun saja berada, orang tua-tua saya, saya jemput masuklah. Jom sama kita bersembang bual malam hari ni, berpantun-pantun kembali, kita cakap-cakap kembali ya. Kalau tak kerana perompak ni tak mungkin lah saya dapat berbual dengan orang tua-tua saya, mengenal kaedah bahasa lama, mengenal adat budaya, mengenal yang kurang, mengenal yang lebih gitu kan. Sebab-sebabnya juga kalau tak ada kena orang tua-tua tentulah tak, kami tidak berisi juga. Banyak nak banyak-banyak bertanya, nak banyak-banyak belajar juga gitu kan. Ya, supaya tidak tersalah dalam melangkah, mengayunkan tangan, tak salah mendengar, tak salah mengucap gitu kan. Pantang larang mesti nak dijaga, pantang larang mesti nak belajar lagi. Buat saudara perempat, kami cuba tunaikanlah lagu daripada Bang Arjuna ya. Daripada Duduk Termenung, padahal dia tidak termenung, nak minta lagu Duduk Termenung. Baiklah kalau begitu kita ucapkan mudah-mudahan Bang Arjuna terhibur jua dengan sesuai apa yang dipintanya, dapat semangat bekerja kembali. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam, ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam, hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, kita cuba sambut dulu di talian telefon ada siapa. Kiranya kita cuba telik-telik, kita intai-intai dulu. Sedari tadi terjengah-jengah, tertoleh-toleh ya. Kita cuba sambut dulu. Assalamualaikum. Termati juga nampaknya. Kita pindahlah dulu di laluan WhatsApp dulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum WhatsApp.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, Pak Maun.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pak Maun?
1: Kabo baik di.
0: Oh, kabo ya, baik. Alhamdulillah. Yalah, kalau begitu. Apa buat malam ni Pak Maun?
1: Biasa.
0: Oh,
1: santai, hilangkan penat, ambil ngopi.
0: Apa tambul? Oi, saya.
1: Tambul. Tak ada, kopi aja.
0: Oh, kopi aja, kopi bujang.
1: Kopi bujang aja. Ada pahit-pahit sikit.
0: Ah, itu kopi orang begadang biasanya tu.
1: Si.
0: Ya, saya.
1: Tulang sapi dikerat-kerat.
0: Ah.
1: Dimasak dengan sayur kundo.
0: Ya, sedap.
1: Kenapa malam Jumaat sepi sepi banget?
0: Ah.
1: Apa orang tak pada tidur?
0: Oh, biasalah. Kalau lah ibarat kata kerat kayu dikerat. Ada seruas batangnya tebu. Hari Khamis malam Jumaat ramai orang dalam kelambu. Ketawa. Tak lewat biasa.
1: Siapa yang masuk ni?
0: Siapa yang masuk? Pak Maun dengan Bang Juna malam hari ni. Ya.
1: Minta lagu lagi.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa yang sedap dia?
0: Apa nak jadi? Kalau sekarang tak kahwin lagi.
1: Apa dah jadi?
0: Bercinta pula dengan si Mina.
1: Ewah.
0: Janji kemarin hendak menikah. Sekali merantau tak balik ke rumah. Itu dia.
1: Melepaslah sudah.
0: Itu Pak Maun eh.
1: Ya, lagu itulah di.
0: Lagu itu. Yalah, nanti kami putarkan. Padahal tu Ardi tu mancing-mancing aja. Yalah, nanti kami putarkan kalau memang yang tak.
1: Salam-salam tadi.
0: Salam-salam boleh.
1: Semoga sehat selalu. Untuk siapa ya, Makcik Endo,
0: yeah.
1: Bang Mahmu, untuk Bang Udin, Bang Ali Golek, untuk Bang Abang Janggut,
0: baik.
1: Bang Damak, Kak Siti,
0: untuk
1: Putra Kemalai,
0: saya,
1: Bang Ima, banyak, Kak Dirli, Nek Manda, Nek Balkis, Nyang Ucu, Mak Rika, Kak Sarina, Kyu-Kyu. Buat semualah di yang mendengar Prompat, semoga sehat selalu. Itu dia lah di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Maun. Assalamualaikum di belakang Pak Maun.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar? Nek Manda.
2: Macam
0: orang
2: buat lapar ni.
0: Maklum, tak dapat bernafas, kabut.
2: Nek mana dah kabur ke tak kabur, tak tahu dia mana
0: Rondi. Eh, jangan sampai nengok ni, bahaya. Tak nampak, pedih mata.
2: Bahaya ni. Yeah. Mata mula tak nampak. Tantang-tantang ni dia.
0: Sila.
2: Biasa pembukaan untuk Andi di.
0: Apa tu?
2: Tumbuh serumpun pokok mentinggi. Tumbuh dia pula di laman Pak Dola.
0: Betul.
2: Assalamualaikum. Hai Ardi. Semoga Ardi sihat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam.
2: Tadi siapa? Pak Maun.
0: Pak Maun ni. Betul.
2: Kalau hendak makan mentimun. Ambil mangga gasung dikupas.
0: Sedap.
2: Kalau tadi ada Pak Maun. Ini Nek Manda dari Batu 13.
0: Oh, iyalah. Seorang aja masuk.
2: Jadi nak masuk orang berapa?
0: Orang belakang tak ikut sekali.
2: orang belakang belum datang.
0: Oh, belum datang. Oh, lah.
2: Tak apa lagi, jangan langkah aja.
0: Pacar 5 langkah.
2: Masih jauh ni melangkah selangkah. Dia buka pintu belakang lah selangkah.
0: Oh, selangkah je. Oh, sedap nah lah.
2: Kalau buka pintu depan je, mungkin dia melangkah lah agaknya.
0: Oh, gitu pula ya, Nek.
2: Kalau gitu, pintu belakang, aduh, dekat betul ni.
0: Oh, dekat
2: dia
0: betul.
2: Dia satu masalah lah perumnas ni kan.
0: Kalau gitu kata orang, oh, apa kata orang kampung, kentut dengar ni. Aduh.
2: Pantau ni dia.
0: Ah, boleh, sila Nek.
2: Dintah datang dari kali.
0: Ya. Yeah.
2: Dari kali turun ke sawah. Kalau cinta yang sejati.
0: Hmm.
2: Tak pandang rupa ataupun harta. Oh. Dan tak pandang muda ataupun tua.
0: Eh, mak. Bahaya ni. Jangan pula nak naik pelamin, Nek. Bahaya, Nek.
2: Eh, tunggulah bulan depan naik pelamin.
0: Yalah, naik. Tak apa. Jangan sampai bersandar. Gitu yang bahaya.
2: Satu lagi dia.
0: Satu lagi, Nek. Sila. Sila, Nek.
2: Dari Pulau Buloh ke Tanjung Batu.
0: Mantap.
2: Tinggal sekejap ke Pulau Senayan.
0: Ya. Yeah.
2: Kalau jauh selalu dirindu. Kalau dekat selalu disayang.
0: Eh, mana ada ni? Kalau jauh tu memanglah dirindu. Kalau dekat tu dihamun. Biasanya macam tu. Aduh.
2: Tadi Nek tertarik pula dengan kisah apa-apa.
0: Kisah apa?
2: Petitih orang jauh tadi dia. Sama dong kita Melayu di cara dia tu.
0: Sama ni?
2: Ya, ramah saya Ardi tak tahu.
0: Ardi tu kura-kura dalam perahu je.
2: Belajar ya di mana tahu punya bini nanti.
0: Itu mana tahu punya ni, kalau tak punya tak tahulah ni.
2: Tapi kalau orang kecil Melayu memang pantang juga kalau menung-menung binatang tu dia.
0: Betul, nyocok-nyocok, nyacak-nyacak.
2: Ya, dia sama juga kan, makhluk Allah juga kan.
0: Ya.
2: Dia pun kecil, dia punya nyawa juga.
0: Betul, kalau orang tu kan 40 hari, kalau kita 44 Nek.
2: Ya, 44. Pandai habis.
0: Itu pula, itu kalau 44 tu kendurilah basuh lantai, apa lagi?
2: Ya, ya, lepas pantang kata orang ni.
0: Putus pusat bubur kacang biasa dah. Budak-budak yang diundang.
2: Kalau waktu tu dulu, kalau anak sulung, pusat dia disimpan di dia.
0: Oh, mak Ardi lagi ada ni.
2: Ha?
0: Punya Ardi masih ada.
2: Itulah, dibuat ketupat kan dia. Ditaruh dalam ketupat itu.
0: Oh.
2: Dalam ketupat.
0: Ya. Yeah.
2: Bukan dalam ketupat nasi bukan.
0: Itu betul.
2: Nanti kalau ada punya adik lagi, adik tu buat bubur pusat misalnya dia. Itu ditaruh.
0: Ya. Yeah.
2: Dikasih dia makan dua beradik itu dia.
0: Oh, iyalah supaya akur kata orang tu dulu.
2: Ya. Cucu nenek tu yang sana tu dia.
0: Ya. Yeah.
2: Sampai inilah besar selama bujang tak pernah aku lari dia.
0: Oh ya, kalau Ardi tidak Nek, bercakau terus. Aduh.
2: Tak mau dengan orang belakang. Yang kecil pun lawan dia.
0: Ya, itulah pula kadang.
2: Jadi, macam lagu.
0: Lagu apa Nek? Lagu apa? Tadi lagu apa nak jadilah naik. Nek nak lagu apa?
2: Lagu ini aja apa?
0: Tanya sama hati. Apa asal sayang?
2: Bosan pula. Kata orang ni mana tak pernah lagu lain kan?
0: Kalau gitu lagu lain.
2: Lagu apa ni?
0: Hitam-hitam si tampuk manggis. Walau hitam dipandang manis.
2: Lagu tu lah ni?
0: Ya. Itu pun lagu Ardi tu.
2: Ya lah, tu Ardi.
0: Ayam hitam kelabu hitam ni.
2: Oh.
0: Mari kita buat tepi telaga. Muka hitam, badan hitam. Buat orang tergila-gila. Aduh.
2: Salam-salam.
0: Boleh.
2: Pertama sekali untuk Ardi. Selamat malam untuk tugas. Sihat selalu, panjang umur. Dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala usaha dia. Terutama kuliah dia. Semoga apa doa Ardi selalu dijabah oleh Allah.
0: Amin. Terima kasih,
2: Nek. Dan tak lupa doa Nek untuk Ardi. Semoga dapat job selalu, Ardi. Untuk mak bapak di kampung juga adik semua sehat selalu semuanya di. Untuk Nek Balkis ni tak tahu Nek Balkis tidur ke belum, tak tahulah ni. Untuk Dang dah lama tak masuk dengan Hardy.
0: Betul, dah lama memang tercari-cari juga saya.
2: Semoga sehatlah Dang.
0: Ya, saya.
2: Untuk yang pertama tadi Pak Maon aja.
0: Apa Maon betul?
2: Arjuna.
0: Bang Arjuna, ya saya.
2: Arjuna, silap saya. Untuk Bang Usman, Saputra Kemalai ni.
0: Ya. Yeah.
2: Untuk Mak Rika, untuk Yang Mucu, untuk Deli.
0: Mm-mm.
2: Untuk Mak Haida.
0: Ya. Yeah.
2: Untuk Bang Udin, Bang Awang. Abang Awang juga lama tak masuk.
0: Mm-mm.
2: Untuk Bang Ali Mak Lisa.
0: Baik.
2: Untuk Bang Mamo.
0: Betul.
2: Untuk semua-semua tadi. Dari penelpon keempat ya, Di.
0: Boleh.
2: Ini kan yang ketiga kan?
0: Untuk
2: penelpon keempat sampai terakhir.
0: Ya. Yeah.
2: Di, hati-hati balik ya, Di.
0: Ya, yeah, saya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Manda kita yang berada di Batu 13. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Mama muda. Iya,
3: boleh. Apa kabar, Dek?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Mama. Mama apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Tambah cantik.
3: Alhamdulillah.
0: Apa tu? Alhamdulillah apa ni? Cantik ke, sehat ke, atau bahagia ke, atau?
3: Ya, pokoknya yang baik-baik tu semua alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan sihat-sihat selalulah. Bahagia. Amin. Selalu, cantik selalu, berdelau selalu.
3: Ya. Amin.
0: Mudah-mudahan cepat kaya. Amin.
3: Amin.
0: Itu dia.
3: Di.
0: Ya.
3: Hati-hati loh, Mak Nora ni mau nembak dia, enggak dengar radio katanya.
0: Oh, tembak dor dor dor
3: tembak. Tembak Mak Nora.
0: Mak Nora tembak aja, boleh.
3: Iya, radio dia tak bisa dia, jadi dia bilang mama tadi kan, "Ma, nanti kasih tahu ya kalau ada adik." Iya, yeah. Mama bilang gitu kan. Ini mama yang keempat ya.
0: Betul. Pak, menghitung mama.
3: Salamlah tadi buat Bang Arjuna, buat Pak Maun, terus buat Nek Manda ya.
0: Ya.
3: Yeah. Terus buat Nek Balkis kalau belum tidur masuklah. Buat Kak Deng juga, buat Kak Deli.
0: Ya.
3: Yeah. Buat Bang Awang Janggut tuh ditanyain sama Nek Manda tadi. Buat Bang Ali Golek-Golek juga. Bang Kamalai, oh dia belum masuk ya?
0: Belum.

0: Lagi ini boleh tak ya?
1: Lagu apa?
0: Di lagu Pelabuhan Ratu.
1: Ah, kasih Pelabuhan Ratu boleh nanti kami putarkan ya.
0: Boleh kan?
1: Ah.
0: Mama minta lagu itulah.
1: Ya, boleh.
0: Makasih dia.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat tugas. Baliknya hati-hati.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada. Di belakang bang daripada Maman Muda tadi ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, Kak Deli.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Baliba. Sehat orang Baliba?
2: Alhamdulillah.
1: Kak Delia, dah makan kak?
2: Sore tadi.
1: Oh sorry tadi, apa tuh menunya?
2: Menu?
1: Ah.
2: Menu ikan selah.
1: Ikan apa?
2: Ikan selah.
1: Ikan selah.
2: Ikan selah.
1: Ah. Burung terus, burung apa nih?
2: Tadi udah ingat.
1: Ah, burung apa nih?
2: Dengar mamu tadi. Aduh. Apa tadi ya aku nak
1: apa?
2: Bilang? Kau nak minta lagu dulu lah.
1: Ah, lagu dulu.
2: Lagu Rindam Jiwa.
1: Gerindam Jiwa ini dah di request sama Bang Hamzah Yusuf nih.
2: Kalau pucuk pisang.
1: Pucuk pisang si bunga rampai.
2: Nah,
1: ajalah. Pucuk pisang.
2: Kalau pucuk apa pucuk pisang mungkin pucuk ubi barangkali ada ya.
1: Boleh. Kalau tak ada juga pun tak tahulah arti gimana pucuk apa lagi.
2: Aduh, kemarin aku cara tuh.
1: Oh, ini pucuk melinjau yang ada nih.
2: Iya, melinjau.
1: Dan pucuk paku.
2: Iya.
1: Baik.
2: Gini.
1: Dah ingat tadi pantun burungnya?
2: Iya.
1: Boleh.
2: Sungguh cantik burung sekukur.
1: Iya, itu dia.
2: Burung terbang hingga di dahan.
1: Saya.
2: Doa aku panjatkan puji dan syukur
1: iya.
2: Hanyalah kepada Tuhan.
1: Eh, mantap, luar biasa. Mantap.
2: Semalam itu kan aku nak ngomong gini semalam tuh.
1: Gimana?
2: Pagi hari makan ketupat. Makan bareng tempat si Atun.
1: Iya.
2: Gabung di perompak bareng arti acara pantun.
1: Wes mantap luar biasa. Lama-lama memang jadi orang Kepri asli nampak ya.
2: Baik.
1: Terus.
2: Semalam kan kalau grogi kan oh iya baru aku ingat atau kayak gitu aku lupa.
1: Tak apalah. Iya.
2: Ya, semua kan pakai belajar ya.
1: Iyalah,
2: dari yang berarti yang mak mana kau bertugas lah ya.
1: Iya, saya.
2: Sukses selalu. Dapat jodoh yang baik baik semuanya.
1: Amin.
2: Hatinya baik.
1: Ya Allah, terima kasih. Saya.
2: Bapak juga sehat.
1: Terima kasih.
2: Tuhan berkati keluarga pun dimanapun saat ini.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya.
2: Tadi kita ikut salam aja dari Mamut tadi.
1: Iya. Boleh, boleh.
2: Kopi aja ya.
1: Saya.
2: Sama aja kita salam kan itu juga.
1: Ah, betul.
2: Berlin kan. Nah, ya kita
1: iya,
2: ikut
1: saya.
2: Belajar tadi,
1: Ren. Baik.
2: Oke, kita tunggu lagunya.
1: Baik.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Deli yang berada di Batu Lima Bawah. Assalamualaikum di belakang. Kak Deli.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khabar baik sihat walafiat. Mak macam mana kabarnya malam ni?
3: Sihat ni.
1: Sihat juga.
3: Sihat juga.
1: Oh, mantap. Ah itu penting sihat tu mak. Kalau dah sihat tu apa benda boleh dibuat mak?
3: Betul.
1: Wow.
3: Ni dah makan malam.
1: Makan ni petang dah makan cuma belum dibilas lagi dengan malam hari mak.
3: Oh, ya.
1: Mesti nak dibilas.
3: Nak ada sambal pula.
1: Itu pula harus ada dibilas mak. Kalau tidak ada kering kerontang kelak mak.
3: Betul.
1: Oh, itulah. Boleh berbenar mak. Lagu apa tu malam hari ni? Nah, lagu apa kira-kira? Mak kalau tak jauh dari nasib janda, kenanganku. Itulah lagu mak.

0: Hah?
1: Kenangan-kenangan.
0: Kenanganku kepadamu. Iya pula eh mak. Pada mak lah kenangan tu sebetulnya. Lama mak tak masuk jadi ada kenangan-kenangan dia gitu kan.
1: Ya, lagi.
0: Iyalah. Mak sihat-sihat
1: Ayuh,
0: lah.
1: salam eh.
0: Ah, salam silakan mak.
1: Salam sama Tuhan, sihat selalu,
0: Saya.
1: banyak rezeki, panjang
0: Ah.
1: umur.
0: Terima kasih banyak lah mak doanya.
1: Buatnya mama, banyak yang masuk ni.
0: Alhamdulillah ada mak yang masuk.
1: Buat mama juga, terima kasih kasih infonya.
0: Saya.
1: Sihat selalu mama. Ya
0: Ah.
1: bangsa nak ikut pun kat ni. Ya
0: Kak,
1: bangsa nak ikut
0: betul.
1: pun ni.
0: Kak Deli.
1: Ah, Kak Deli. Buatnya Mak Ucu, Mak Isam juga, Mak Indah.
0: Saya.
1: Buatnya Mak Cik Ma masuk. Buatnya siapa ni? Mak Udin.
0: Saya.
1: Buatnya Mak Aljuna.
0: Boleh.
1: Buatnya siapa lagi ya?
0: Itu orang Tanah
1: Buatnya.
0: Merah.
1: Ah, saya merah. Mak
0: Jangan
1: Tiang.
0: lupa.
1: Mutinya.
0: Ya.
1: Mak Cik Ma Mak masuk.
0: Orang-orang ini tembeleng-tembeleng dah sebut semua.
1: Ah. Ya, sebelum ni Mak Ucu, Mak
0: Bintanau.
1: Indah kan?
0: Bintanau, Bintan Buyu dah.
1: Akhirnya Mak Iyah juga. Rizki, Sahan.
0: Ya, habis tu
1: Apa lagi ya?
0: Bertolak pula ke Karas habis tu.
1: Ah, sana ah. Aijah. Mak Aijah. Mak Iyah ya?
0: Ya,
1: Mak
0: saya.
1: Iyah. Siapa? Mami Nyanyi.
0: Ya, betul.
1: Mak maksudnya Mami Nyanyi. Ya, sehat 2020 ya.
0: Itulah.
1: Buat maminya ni buatnya bangun nyambut dah masuk.
0: Belum lagi.
1: Buat bangun nyambut, maknya
0: Saya.
1: nak minum. Buat Bang Ali, Mak Lisa. Buat semua-semuanya, Mak Nona Sengguh. Buat Bang Ahmad, Bang Ahmad kita yang dengar eh.
0: Boleh.
1: Mudah-mudahan sihat selalu ya.
0: Saya.
1: Semoga lagi. Selamat malam, selamat tidur, selamat sehat. Selamat selamat semua ya.
0: Selamat selamat selamat selamat. Kalau gitu batuk selamat.
1: Ya. Selamat malam ni ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, sebelum saya sambut daripada telefon di yang baru saja bergabung ni, kami cuba bacakan pesanlah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ardi, apa khabar? Alhamdulillah khabar baik. Minta lagu Gurindam Jiwa ya. Salam untuk semua fans Perompak Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Salam persahabatan sehat selalu untuk kita semua. Salam daripada udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik Bang Hamzah, nanti kami tunaikan lagunya. Baik saudara perompak, kita cuba sambut di talian telefon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini Nek Balkis ke Nek Pino?
2: Ini Mak Dara.
0: Mak Dara. Mak Dara, Mak Dara. Hai. Nek.
2: Saya.
0: Apa khabar malam?
2: Inilah penyakit dia ni di.
0: Apa
2: itu? Adi tak bangunkan.
0: Alamatlah kapal akan
2: tenggelam.
0: Air lancang kuning belayar.
2: Belayar malam. Lancang kuning belayar malam.
0: Itulah dia. Pantun dulu. Terbang burung, si burung balak.
2: Pantun macam mana ya, pantun ni ada, ya Allah. Ini je lah.
0: Apa tu, ini je lah tu, apa tu?
2: Nak pergi ke Pekan Baru.
0: Ya.
2: Dah dulu di Pekan Lama. Kalau dapat kawan yang baru. Kawan yang lama, janganlah dilupa.
0: Betul sangat.
2: Ini lagi.
0: Apa lagi?
2: Meluk manggil Sarawak lah pengait. Meluknya pula di desa tu apa ya. Dengan orang manis, dengan kaya pahit. Itulah namanya ular kepala dua.
0: Tak boleh macam tu.
2: Allah
0: marah. Bukan kata saya.
2: Cik Ardi. Ini kalau tak dibangunkan ni Ardi tadi lah, ya Allah. Tak dengar apapun Ardi. Bukan tak mau masuk, dia tak dengar.
0: Yalah, kalau dah ngantuk nak macam mana lagi? Ya ni?
2: Dia kan bukan gitu. Dia kan sendiri. Jangan jadi apa. Temen-temen lama-lama mati pejam. Tidur.
0: Buatlah macam
2: kalau saya. Kalau ada dia kawan berbual, itu masih tahan ke lah Ardi. Ini tak ada tadi tu. Tak ingat pula. Dia ingat ke malam Jumaat berkah diri tu. suka lagu Ardi.
0: Lagu apa ni?
2: Lagu apa ya? Tanjung Katung itu Ardi dari Yet di sana Ardi.
0: Tanjung Katung airnya biru, tempat nak dara mencuci muka. Tanjung Katung airnya biru, tempat nak dara mencuci muka. Lagi sekampung.
2: Sekampung hatiku rindu, pernah pula jauh di sana.
0: Mantap. Kelat pisang kelat, muka bujur tahi lalat.
2: Itu memang muka saya tu Ardi.
0: Bakul kuih bakul, kalau berat tolong pikul.
2: Alah emak kawinkan aku,
0: kalau tak lawa aku tak mau.
2: Jangan, tak boleh.
0: Betul lah. Biar senang dibawa ke tengah.
2: Boleh kita hidup jangan macam ni. Boleh dibawa ke tengah, boleh dibawa ke tepi. Itulah.
0: Weh, Nek. Yelah. Nek, Nek.
2: Ada lagi dia yang dari Yek itu.
0: Ada, Nek.
2: Yelah. Dalam satu untuk semua je lah.
0: Boleh, Nek. Selamat rehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ibarat kata ada Nek Balkis, ya kan? Ini kita bertolaklah dulu. Nyeberang sikit malam hari ni ke Karas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini bercakap dengan orang tua ni nak lemah lembut, nak beralus.
3: Payah kita kan. Payah orang ada ini katakan.
0: Ada apa tu?
3: Mula perindu.
0: Tembak, tembak.
3: Yang dor, situ, dor. Nantang.
0: Meletup kata dia kan.
3: Pantul buat Adi dulu.
0: Pantul, pantul.
3: Tajam-tajam nama peniti.
0: Saya?
3: Peniti dibeli rumah Pak Renhan. Apa khabar wahai Ardi? Apakah Ardi tengah sehat?
0: Alhamdulillah. Sehat sangat.
3: Amin.
0: Ya. Yeah.
3: Lagulah.
0: Lagu apa
3: lagu
0: tu?
3: Lagu dia, judul dia. Semakin hari. Semakin hari semakin sayang lah gitu.
0: Bukan. Tajam-tajam kata-katamu. Bukan.
3: Seram-seram perbuatanmu.
0: Lagi?
3: Tak tahan mata dan telinga. Betul?
0: Kena pantak tiap hari.
3: Dandut buat tebal orang ni kata dia.
0: Memang kena tebal memang. Itu
3: itulah.
0: Allahu Akbar. Ini bukan itu. Apa Mak Ngah. Ngibur mata ngantuk.
3: Kenapa gitu dia jadi gitu pula dia lagi dia.
0: Itulah Mak Ngah. Barang nak barang tembak, tembak, tembak.
3: Dia dah tak risau lagi dia kesian. Dia dah hape dia rosak.
0: Lah rosak pula hape.
3: Mak Ngah tu.
0: Ini
3: baik
0: ditimpa tangan.
3: Makanya semalam dia tak masuk kan?
0: Maklong.
3: Dia melenggong aja dia kat pintu dia.
0: Yalah siannya maklong dia kita.
3: Moga cepat baik ya Kak Long ya.
0: Kalau jumpa salam sampaikan salam saya ya Mak Ngah ya.
3: Insya-Allah lah dia.
0: Sampaikan salam saya untuk maklong dia kita eh.
3: Ya dia. Insya-Allah lah kalau Mak Ngah jumpa ya dia.
0: Wajiblah jumpa.
3: Pasal kita dekat ni tidak sampai berapa meter rumah.
0: Itulah pacar lima langkah eh Mak Ngah.
3: Pacar lima langkah.
0: Itu dia. Kalau tak dapat kita tersampuk tersungkur kata dia kan.
3: Itulah hati ni ada je buat berat orang lain lah ni. Tapi mudahan aja lah dekat ni jangan sampai lupa.
0: Ya saya.
3: Dor minta lagu lah. Salam.
0: Salam.
3: Salam.
0: Salam apa?
3: Salam pertama buat tadi tu Ardi dululah. Jangan lagi bertugas. Semoga saya selalu tambah dor. Tambah saya selalu tambah cakep tambah ganteng lah.
0: Terima kasih Mak Ngah pun tambah cantik, tambah berdelau, tambah melepak.
3: Amin. Berdua. Ya, satu sama kata lagu pun.
0: Satu sama.
3: Dua tu buat yang tadi siapa Nek Manda ya?
0: Nek Manda, Nek Pino, Nek Balkis.
3: Nek Manda, Nek Pino, Nek Balkis. Buatnya Mak Nora yang aduhai tu ya.
0: Ya, aduhai.
3: Buatnya Mak Itam, alat Itam Purnama Sari tu di. Betul kan? Buah pipi, buah mata.
0: Betul, lawa.
3: Buatnya Bang Ajuna, semoga sihat selalu.
0: Ya.
3: Kak Sarinah Kiyo juga. Magamalay kata nak berangkat ke mana tu Anambas
0: ke
3: kata
0: Pulau malam. Tujuh. Ha.
3: Pulau Tujuh tu apa ni acara?
0: Tak tahulah apa acaranya. Kata dia kalau paling cepat 10 hari.
3: Ya, semoga sihat, minggu. Semoga sampai tujuan, balik juga nanti selamat semua ya, Di.
0: Ya, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
3: Buatnya kadang merdu. Buatnya Nek tadi tu juga. Nek yang ucu ya. Ya. Buatnya Mak Ngah di Cigolek juga, Mak Berlian, Mak apa ya? Mak Penaram juga jadi. Kak Siti dah lama tak dengar dengan suami dia tu.
0: Ya.
3: Di garah ni buatnya Kak Mar yang mendengar setia. Dia bilang tadi jumpa dia milih ikan teri. Kami pajak dengar Aida masuk dengan Ardi tu. Kami malam mau tidur ya. Nanti ya Kak kami senggol Kak. Dengan suami dia ni senggol tahun.
0: Boleh.
3: Ardi tu di malam mana? Orang pancur ya dah. Katanya gitu Kak. Kami tanya-tanya dengan kita. Kita pun tahu. Ya katanya. Kata kami Kak Mar.
0: Ya.
3: Ni orang Mensanak di.
0: Orang Mensanak.
3: Orang Mensanak kan orang sini.
0: Macam tu pula.
3: Ya. Dah tu di Karang di Senggolan Melaka Majum juga.
0: Ya.
3: Dah tu. Jalan-jalan di pagi hari.
0: Ya.
3: Tinggal sebentar.
0: Rumah Pak Dola.
3: Membeli apa ya? Membeli gula.
0: Ya.
3: Jangan heran. Mak Ngah ni memang orangnya pagi sendiri. Tapi sayang. Dia pajak ketawa.
0: Oh yalah. Sebab
3: walaupun sendiri di tetap tahu aja di.
0: Mantap.
3: Tapi ketawa kata lagu pun tak seperti orang gila lah.
0: Yes.
3: Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Ngah Haida. Terima satu penelpon lagi. Ada siapa kiranya di talian telefon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus juga nampaknya. Kita pindah dulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Osman, belum berangkat ye?
4: Di cancel di malam besok pula kata kapal.
0: Oh, sangka dah belayar dah jauh dah. Bembang juga nak tinggal perompaknya ye.
4: Jadi malam ini masuklah kena belum berangkat. Malam besok berangkat kan.
0: Oh macam tu.
4: Kita dah dipesan.
0: Baiklah. Kalau sana kan nak hitung land kapal juga ya Pak Osman ya.
4: Ya rencana memang malam ini. Tapi tak jadi ya. Kita ni orang menumpang ikut aja lah. Kata Mak Bidan.
0: Betul lah tu tadi.
4: Sihat di.
0: Alhamdulillah sihat. Walafiat saya
4: ya, sudah makan.
0: Makan tadi sudah. Macam mana dengan Pak Osman? Sihat juga?
4: Alhamdulillah sihat. Mesti makan juga ni. Lagi ngopi ni.
0: Macam berat lagi nak belayar. Tak semangat pula. Ada yang bimbang dia ni.
4: Itulah kata orang kata ke Kuala Tungkal ombak memutih. Nak membeli si buah jambu.
0: Ya saya.
4: Selamat tinggal wahai kekasih. Dari jauh abang menanggu rindu.
0: Oh yalah. Ini pasti tak ada mak di belakang kan. Kalau ada mak tak berbunyi macam ni.
4: Tak tidur ni.
0: Kalau tidur. Suai lah dia masuk tengah malam. Pandai. Boleh dituntut ilmu orang tua ni.
4: Satu lagi pantun di.
0: Apa tu?
4: Tadi Nenek Manda ke Tanjung Batu. Abang ni ke Penyengat. Ke Pulau Buloh pergi Penyengat. Selatnya pula. Airnya tohor. Abang yang jauh selalu diingat. Kalau lah dekat selalu tak ditegur ni.
0: Oh yalah sianya. Azab macam tu.
4: Bawa diri ni nak berangkat ke kampung orang.
0: Oh itulah. Hati-hati je. Salam buat keluarga di sana ya Abang Putra ya.
4: Ya insyaAllah dia Abang sampaikan tu.
0: Sampai balik lagi ke sini. Jangan lama-lama. Amin. Jangan lama-lama kelak bahaya kat sini. Bekah yang ada di sini nunggu Abang Putra balik.
4: Abang takut apa ni kalau Abang lama-lama sana. Takut Mak Janda letup. Boleh ngejar Abang balik tu.
0: Lauklah hiduplah malam ni tadi tu kan. Orang dah tidur. Kalau tidak, kalau ada orang merekor tak berbunyi. Luar biasa.
4: Takut apa macam ni. Letup banyak janda ni. Letup banyak janda.
0: Jangan. Nanti tak usah. Satu je.
4: Letup ni. Ikut dia.
0: Ke mana?
4: Ke Anambas letup.
0: Jangan. Kelak saya tak balik pula kalau dah sampai sana. Pindah
4: saya. Pindah. Pindah.
0: Kalau Ardi ke sana kelak, Ardi yang tak balik, Pak Osman balik.
4: Kak Badi kita dua, Adi ngejar gadis. Kalau abang ngejar Mak Janda sana.
0: Janganlah macam tu. Kita sama-sama balik.
4: Oh, ayo sama balik kita.
0: Oh, bawa tapi bawa bawa ekor di belakang. Aduh, hai Pak Osman. Biasa.
4: Lagu dululah.
0: Lagu apa Pak Osman malam ni?
4: Lagu Selamat Tinggal Pujaan.
0: Selamat tinggal pujaan, selamat kau berbahagia. Sambung Pak Osman sikit.
4: Mantap, mantap betul.
0: Sikit sambung dah.
4: Rencana tu kalau memang tak berangkat ke Tong, besok tu besok atau lusa nak pergi ke Karas ni.
0: Oh, ke Karas. Apa kerja ke Karas?
4: Biasalah kita.
0: Apa tu?
4: Tengok keluarga ni.
0: Oh, tengok keluarga. Yelah, kalau macam tu.
4: Orang Karas dah masuk dia?
0: Orang Karas dah masuk dah tadi.
4: Maklum, Mak Dini.
0: Mak Dini tadi. Mak Dini belum masuk.
4: Maklum dia lah.
0: Belum. Maklum dia belum juga. Mak Ngahida yang masuk.
4: Oh.
0: Haa.
4: Salam pertama buat Aldi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sihat selalu.
0: Terima kasih. Semoga
4: dapat dapat yang dicitakan di jabat ulah dia.
0: Ya.
4: Dia yang cuba cepat dapat jodoh.
0: Amin, terima kasih Pak Osman.
4: Malam yang pertama tadi siapa tadi masuk ni?
0: Bang Arjuna kita.
4: Bang Arjuna ya.
0: Bang Arjuna kita yang masuk.
4: Semoga sihat selalu keluarga Bang Arjuna. Pokok kalau kiji malam ni hati-hati. Jangan badan de beko, nanti hati tak ada mana melayang kan.
0: Tahu pula betul.
4: Salam 5 tahun, salam rindu untuk Umar Haidah ni. Pokoknya salam sama sampai hingga akhir nanti semua abang singgung tak kecuali dia.
0: Boleh.
4: Membagi waktu ni ya, kita bantu kita bagi waktu dapat kalau masuk dia.
0: Baik, boleh Pak Osman.
4: Abang Adi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Osman kita malam hari ni ya. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, penerpon yang lain juga, buat orang tua-tua saya Bang Arjuna, Pak Maon, Nek Manda tadi, ada Bang Hamzah Yusof, Mama Muda, Kak Deli, Mak Nora, Nek Barkis, Mak Ngahida. Penutup tadi ada Pak Osman kita ya. Mudah-mudahan kita sihat selalu lah. Baik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih baik yang monitor maupun yang bergabung. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bersua kembali pada esok hari di Langgam Serumpun Melayu ya. Baiklah saudara, tuan dan puan, encik dan tuan, encik-encik tuan dan puan ya. Mudah-mudahan kita malam hari ini tentu dengan cuaca yang seperti ini kita sama-sama menjaga kesihatan juga ya. Macam manalah Allah yang punya kuasa, kita yakin dan percaya ajalah setiap di balik musibah mara bahaya tentu ada hikmah di dalamnya, tentulah ada peringatan, ada sebabnya, kerana tak mungkin hal yang sesuatu yang terjadi tanpa sebab ya. Maka kita mesti banyak-banyak bermuhasabah diri. Allah tidak akan mengujikan kita dengan Allah akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kekurangan buah-buahan, dan tentu bagaimana kita menyikapi dalam keadaan solat dan sabar ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sama tempat kerja kami, si Nyonya ni. Aku di Medan dari Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah. Tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya

apa dah jadi, apa nak jadi, sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa nak jadi, apa nak jadi, sampai sekarang masih memilih. Apa dah jadi, kekasihku yang kelima anak Pak Busu. Keluarga ku pula tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengar

kalau ini istimewa nih. Dengan anak celon hatiku tergoda. Kalau ini cantik orang. Putih kuning baik budi, Esah namanya. Kedua keluargaku semuanya dah suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampil.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini sudah ada perempat. Kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-7048-860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Pengikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rumpat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: gadaikan segalanya. Yang di atas boleh dijilat hingga mabuk, yang di bawah boleh diinjak hingga remuk.
1: Ohoy,
0: seniman boleh bersufi-sufi, sufi boleh berseni-seni. Penyair boleh berzikir samawi, mubalik boleh berpuisi duniawi.
1: Ohoy,
0: si anu boleh anu, siapa boleh apa. Merdeka.
2: Puisi oleh Suci Wulandari, Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin. Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.
3: Cintamu, karya Mustafa Bisri. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, kemarilah, rengkuh aku dengan sepenuh jiwamu. Datanglah, aku akan berlari menyambutmu. Tapi kau terus sibuk dengan dirimu. Kalaupun datang, kau hanya menciumi pintu rumahku tanpa meski sekadar melongokku. Kau hanya membayangkan dan menggambarkan diriku, lalu kau rayu aku dari kejauhan. Kau merayu dan memujaku bukan untuk mendapatkan cintaku, tapi sekadar memuaskan egomu. Kau memarahi mereka yang berusaha mendekatiku, seolah-olah aku sudah menjadi kekasihmu. Apakah karena kau cemburu buta? Atau takut mereka lebih tulus mencintaiku? Pulanglah ke dirimu. Aku tak kemana-mana.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
5: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
6: Hah, nak berpantun lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan pantun.
5: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, Wai?
6: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
5: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, Wai. Kalau bukan kerana niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
6: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, Wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Mustafa Bisri. Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Kais kepada Laila, belum apa-apa. Temu pisah kita lebih bermakna dibanding temu pisah Yusuf dan Zulaika. Rindu dendam kita melebihi rindu dendam Adam dan Hawa. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu. Hujan yang berkilat dan berguruh mendungmu.

0: semilir sampai badai angin. Aku adalah kicau burungmu, kabut puncak gunungmu, tuah tenungmu. Aku adalah titik-titik hurufmu, huruf-huruf katamu, kata-kata maknamu. Aku adalah sinar silau panas dan bayang-bayang hangat mentarimu, bumi pasrah langitmu. Aku adalah jasad ruhmu, fayakunmu. Aku adalah aku, kaumu.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Andai kata, karya Mustafa Bisri. Andai kata ku punya tak hanya lengan lunglai, tempat kita meletakkan kala. Andai kata ku punya tak hanya pangkuan landai, tempat kita merebahkan rasa. Andai kata ku punya tak hanya dada luka, tempat kita menyandarkan duka. Andai kata ku punya tak hanya tangan kelu, tempat kita menggenggam pilu. Andai kata ku punya tak hanya kata-kata dusta, penyeka air mata. Andai kata ku punya tak hanya telinga renta, penampung derita. Andai kata ku punya tak hanya andai kata.
1: Puisi oleh Suci Wulandari.
3: Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu.

0: lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam, mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Aduh, berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
3: Jo, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
4: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Misri. Pena di tangan kanan, kopi di tangan kiri, dan kertas di atas meja. Tapi kau tak di sampingku, maka apa yang bisa kutulis selain rindu?
1: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.
2: Aku menyayangimu, karya Mustafa Bisri. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menentangmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau memerangi manusia, aku akan mengutukmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan, aku akan melawanmu karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu karena kau manusia. Karena kau tetap manusia.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
3: Kepada penyair, karya Mustafa Bisri. Berhentilah menyanyi sendu, tak menentu tentang gunung-gunung dan batu, mega-mega dan awan kelabu, tentang bulan yang gagu dan wanita yang bernafsu. Berhentilah bersembunyi dalam simbol-simbol banci. Berhentilah menganyam-anyam maya, mengindah-indahkan cinta, membesar-besarkan rindu.

0: dengan tangan kelu. Berhentilah menjelajah lembah-lembah dengan angan-angan tanpa arah. Tengoklah kanan kirimu, lihatlah kelemahan di mana-mana. Membuat lelap dan kalap siapa saja. Lihatlah kekalapan dan kelelapan merajalela, membabat segalanya. Lihatlah, segalanya semena-mena, mengkroyok dan membiarkan nurani tak berdaya. Bangunlah, asahlah huruf-hurufmu, celupkan baris-baris sajakmu dalam cahaya zikir dan doa. Lalu tembakkan kebenaran, dan biarlah maha benar yang menghajar kepongahan gelap dengan maha cahayanya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
3: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau, dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapa kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Aduh, sakit. Hei, apa ni? Kaleng sardin.
2: Merasen kau. Apa ni? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
4: Kolek berlabuh tepian hilir. Bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
5: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
6: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

dengan hamba-hambamu yang beriman kepada Rasul pilihanmu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaanmu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya Rabb.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwa Allahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqwa. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Saudara-saudaraku, Pro 4 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, mengawali hari di pagi hari yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa merupakan benteng dari segala fitnah dan bekal kita untuk segala cobaan hidup. Takwa jugalah yang akan membentengi seseorang mukmin dari azab Allah dan kemurkaan Allah. Sebagian ulama mengatakan tentang takwa bahwasanya hakikatnya adalah rasa takut kepada Allah yang Maha Kuasa. Pengamalan atas apa yang turun dari wahyunya, keridoan atas banyak atau pun sedikitnya rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, dan persiapan menghadapi hari kepergian dari dunia ini. Itulah makna takwa menurut sebagian ulama. Saudara-saudaraku, Pro 4 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan merupakan kewajiban dan wasiat Allah kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Saudara-saudaraku, pro 4 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk menyadari kedudukan takwa dan merasa butuh kepadanya di saat menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketakwaan merupakan ruh dan nyawa bagi setiap ketaatan dan peribadatan. Oleh karenanya, Allah Ta'ala memberikan balasan khusus untuk hambanya yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan, akan kami berikan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Saudara-saudaraku, perempat yang dirahmati Allah Ta'ala, takwa memiliki berbagai macam cara agar terwujud dan terrealisasi dalam kehidupan. Sumber utamanya adalah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, serta selalu merasa diawasi oleh Allah dan mengagungkan kebesarannya. Allah menjelaskan keutamaan mereka yang takut akan kebesaran Allah sebagai bentuk ketakwaan kepadanya. Dengan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Yang kedua, ketakwaan tak dapat diraih dan diwujudkan kecuali dengan keimanan yang sempurna dan tinggi. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, Laisal iman bitamni wala bitahli walakin huwa ma waqara fil qalbi wa sadaqatu amal. Bukanlah iman itu dengan angan-angan semata, bukan pula dengan sekedar hiasan, akan tetapi iman itu ialah apa yang menancap di relung hati dan dibenarkan oleh amalan. Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa kedudukan iman yang tinggi ini tidak dapat diraih kecuali dengan menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Nabi SAW bersabda, La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah beriman orang yang berzina tatkala ia berzina, tidaklah beriman orang yang minum khamar tatkala ia meminum, dan tidaklah beriman orang mencuri ketika ia mencuri. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, akhlak dan budi pekerti yang baik. Mereka yang berakhlak baik seringkali akan terhindarkan dari perbuatan dosa dan kezaliman karena akhlaknya tersebut. Akhlaknya juga yang akan menuntunnya melakukan perbuatan mulia dan terpuji. Jika terkumpul pada diri seseorang akhlak yang baik, keimanan yang tinggi, rasa takut kepada Allah Ta'ala, bisa dipastikan ia akan lebih berhati-hati menjaga dan menghindarkan dirinya dari larangan-larangan Allah Ta'ala. Karena ia sadar bahwa kemaksiatan dan dosa sangatlah berlawanan dengan rasa syukur dan perbuatan baik. Tidak mungkin kebaikan yang selama ini Allah berikan kepadanya dibalas dengan kekufuran dan kemaksiatan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Yang keempat, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, yaitu akal sehat. Akal yang sehat akan menghalangi pemiliknya dari berbuat sesuatu yang tidak pantas. Akal yang sehat akan memotivasi pemiliknya untuk senantiasa bertakwa. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengajak mereka yang berakal untuk bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitonir rajim. Qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, banyak sekali amalan-amalan dalam ajaran Islam yang disyariatkan dengan tujuan untuk mewujudkan takwa. Salat yang kita lakukan merupakan bukti nyata ikatan seorang hamba dengan Rabbnya. Puasa yang kita lakukan merupakan tameng dari perbuatan haram dan terlarang. Haji yang dilakukan seorang muslim, maka itu adalah sebaik-baik bekal untuk mewujudkan ketakwaan. Sungguh, semua amalan soleh yang dilakukan seorang hamba dengan niat untuk meraih wajah Allah Ta'ala, maka itu semua tujuannya adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Langkah-langkah menggaih, meraih takwa kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'fik ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

penerangan.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Setiap orang tentu memiliki sisi kehidupan yang tidak ingin diketahui banyak orang. Karena itu menjaga aib bukan hanya tentang menyimpan rahasia, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap privasi dan martabat orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin mengetahui persoalan pribadi seorang teman, keluarga, tetangga, ataupun rekan kerja. Informasi tersebut sebaiknya tidak disebarkan, terlebih jika tidak ada kepentingan yang jelas dan hanya menjadi bahan pembicaraan. Menjaga aib juga membutuhkan kemampuan untuk menahan diri. Tidak semua hal yang kita ketahui harus diceritakan, diunggah ke media sosial ataupun dibagikan dalam percakapan dengan orang lain. Di era digital, menjaga aib menjadi semakin penting karena informasi dapat tersebar dalam waktu yang sangat singkat. Foto, percakapan pribadi, rekaman maupun cerita tentang seseorang yang dibagikan tanpa izin dapat dengan mudah berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kebaikan sering hadir melalui hal-hal sederhana yang terkadang luput dari perhatian. Ada orang yang membantu ketika kita kesulitan, meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita, atau sekadar memberikan semangat ketika sedang membutuhkan dukungan. Menghargai kebaikan orang lain tidak selalu harus dibalas dengan sesuatu yang besar. Mengucapkan terima kasih dengan tulus, memberikan apresiasi atau menunjukkan bahwa bantuan tersebut berarti. Ini sudah menjadi bentuk penghargaan yang sederhana. Sayangnya, seseorang terkadang baru menyadari nilai sebuah kebaikan setelah bantuan tersebut tidak lagi ada. Kesibukan dan kebiasaan menerima pertolongan dapat membuat kita lupa bahwa di balik sebuah bantuan terdapat waktu, tenaga, perhatian dan ketulusan dari orang lain. Jadi sedar perempat, kebiasaan menghargai kebaikan juga dapat mempererat hubungan. Nah, ketika seseorang merasa usahanya dihargai, komunikasi menjadi lebih hangat dan hubungan antara keluarga, teman maupun rekan kerja dapat terjaga dengan baik. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Berlindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat, kita kembali bersua pagi hari ini, di pagi Jumat. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 9 dah ya. Tanggal 9 Oktober tahun 2026. Pagi ini masih nampak berkabut ya. Masih berjerbu, saudara perempat ya. Memang agak lain sesak sikit. Jadi untuk saudara perempat yang mungkin tidak begitu banyak betul kepentingan nak keluar, tak usah banyak keluar lah ya kan. Asap ni agak lain sikit pengaruh dalam tubuh kita. Saudara perempat sesak nafas kadang, hidung berai lah, dia buatnya mata pedih. Tapi apapun keadaannya saudara perempat, semoga cobaan ini cepat berlalu. Semoga segala sesuatunya yang nak kita buat hari ini sepanjang hari berjalan dengan baik. Buat adik-adik sekolah, libur lah tu. Tak libur dah bang, kami daring. Molek. Sama macam anak saya, daring tu. Saudara perempuan, puji syukur kita panjatkan pada Yang Maha Kuasa kerana atas kasih dan kemurahan hatinya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya pagi ni. Alhamdulillah masih bisa bernafas, saya menghirup udara dan juga melangkah kembali untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh harapan, insyaAllah ya. Nah, saudara perempuan, pagi ini adalah kesempatan baru kita untuk apa? Kesempatan memperbaiki diri, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, dan juga kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih bagus daripada hari kemarin. Dan perlu kita ingat satu hal, kita mungkin tak dapat mengubah apa yang sudah terjadi kemarin, saudara perempat, tapi kita selalu punya kesempatan untuk menentukan langkah kita hari ini. Jangan biarkan kegagalan kemarin mematahkan semangat kita untuk hari ini, ya kan? Jangan biarkan perkataan orang lain yang meruntuhkan keyakinan kita. Terserah mereka nak cakap apa. Yang penting kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita ya. Jangan mudah merasa bahawa hidup kita ni tak berarti ya kan. Karena apa? Setiap orang tu punya perjalanan sendiri, perjuangan sendiri dan juga waktu masing-masing untuk bertumbuh. Kalau mungkin belum saat ini, mungkin saat yang akan datang. Ya, nah.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: 101.3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, kita punya perasaan. Ya iyalah, punya hati, punya kehidupan. Setiap orang punya keadaan yang kadang buat dia sedih, kecewa, marah, takut atau lelah, penat, lunglai dalam menjalani kehidupan saudara perempat. Biasalah, itu namanya juga hidup, ya kan? Nah, perasaan ini jadi bagian dari kehidupan manusia dan perlu dikenali agar seseorang tu dapat memahami kondisi dirinya sendiri, saudara perempat. Nah, saudara, percakapan tentang kesehatan mental ini penting. Ya, perlu dibuka di lingkungan keluarga dan juga komunitas agar seseorang juga dapat menceritakan masalah yang sedang dihadapi serta meminta bantuan tanpa takut dihakimi. Tapi kebanyakan dari kita ni kadang belum orang tu cerita, dah entah anu mening kepala jadinya, kan. Tapi sebagian orang juga dia jadi pendengar yang baik. Nah, ruang aman untuk berbicara itu tidak selalu membutuhkan tempat khusus, ya, saudara perempat. Tapi kita dapat mulai dari orang terdekat, ya, yang bersedia mendengarkan. Ketika seseorang merasa didengar tanpa langsung disalahkan, saudara perempat, atau dibandingkan dengan orang lain. Ini kadang kita kebiasaan membandingkan keadaan orang ini dengan orang lain. Ini yang bikin kadang sebagian dari kita agak malas nak bercerita, ya. Nah, saudara, ini akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang sedang dirasakan dengan lebih nyaman. Dilansir dari WHO, ruang yang aman dan tidak menghakimi itu dapat membantu seseorang memberanikan diri, ya, untuk membicarakan kesulitan serta menyampaikan perasaan dan kekhawatiran dengan lebih terbuka. Nah, sikap mendengarkan, memberikan validasi dan juga dukungan ini jadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang membuat seseorang itu merasa aman untuk berbicara. Nah, kebiasaan saling mendengarkan itu dapat dibangun mulai dari keluarga, ya, lingkungan pertemanan, tempat kerja hingga komunitas. Karena percakapan sederhana seperti menanyakan kabar dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar basa-basi gitu, ya, dan memberikan waktu untuk mendengar itu dapat menjadi awal terciptanya hubungan yang lebih terbuka, apalagi untuk orang-orang terdekat kita di keluarga, di rumah, saudara perempat, ya kan?

Rumah. Saudara perempuan di mana saja berada, rumah ini adalah tempat kita untuk balik, untuk pulang. Sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun cita-cita yang kita raih dan sesukses apapun kita di luar sana, akan selalu ada bagian dalam diri kita yang merindukan tempat untuk pulang. Karena apa, sebuah rumah ini bukan hanya sekedar tempat kita tinggal, tapi tempat jiwa kita beristirahat dari kerasnya kehidupan. Yang lagi rindu rumah, rindu keluarga, sanak saudara di tempat di mana kita dibesarkan, semoga suatu saat dapat balik lagi ya. Macam saya ini dah beberapa tahun juga ya, terakhir balik 2021 waktu almarhum ayah pergi. 2021 dah berarti dah 5 tahun tak balik kampung. Gaji nak balik kampung tahun ni. Anilah tahu ya kan, rezeki, jodoh, ramai kita tak tahu tak eh. Anilah insyaAllah tahun depan raya bisa dapat balik kampung. Jumpa lagi dengan rumah masa kecil. Tapi masih ada tak rumah masa kecil? Tapi mudah-mudahan masih ada lah. Saudara perempuan, rumah adalah tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Rumah yang sesungguhnya ni bukan ditentukan oleh seberapa indah bangunannya, melainkan oleh siapa yang menyambut kita ketika kita pulang, siapa yang mendengarkan saat kita lelah, dan siapa yang tetap memeluk kita ketika dunia terasa begitu berat. Itulah rumah.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon menegaskan komitmen untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia. Okey, molek nih saudara perempat ya. Mulai dari hulu hingga hilir. Nah, adapun salah satu bentuk dukungan komitmen tersebut adalah melalui pengembangan talenta, terus juga penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Beliau mengatakan sastra ini merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Jadi sastra menjadi bagian dari salah satu 5 bidang di manajemen talenta nasional. Nah, saudara perempuan, nah ini ada kegiatan molek juga kemarin tu. Ada namanya Kusala Sastra Khatulistiwa yang digelar di beberapa waktu yang lalu. Nah, ini KSK tersebut merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Khatulistiwa Literary Award pada tahun 2001, digagas oleh Richard Oh bersama Takeshi Inchiki. Nah, KSK ini merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Nah, penghargaan sastra seperti KSK ini juga punya peran strategis ya, karena tidak hanya memberikan apresiasi kepada sastrawan dan juga karya sastra, dan diharapkan untuk ekosistem sastra Indonesia ke depannya, mulai dari sastrawan, ya kan, komunitas sastra, festival, penerbit dapat berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, jadi kerjasama untuk menyukseskan program-program dari pemerintah. Mudah-mudahan sastra kita makin bangkit lagi, makin berkualitas lagi. Dondang berikutnya sudah berempat, ini dia Raja Ali Haji Mutiara Bahasa dari Pulau Penyengat, Yudi Tengker.

0: Rombar FM Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Itu dia Raja Ali Haji Mutiara Bahasa dari Pulau Penyengat, Yudi Tengker. Oke, saudara perempuan yang baru saja stay tune, CL.
1: Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Anda bersama kami, Perempat RRI Tanjung Pinang.
0: Itu suara jadul ya. Oke, dah jam 6.42 menit waktu Indonesia Barat. Yang lagi sibuk masak, masak yang sedap. Jangan sampai keasinan, terlampau banyak gagam ya kan? Kasih senyum sikit, senyum banyak pun boleh ya. Oke, saudara perempuan di mana saja berada, kalau untuk waktu-waktu sekarang memang banyak apa namanya, konten-konten yang sensasional gitu ya, fenomena konten sensasional dan juga tantangan literasi digital. Kadang tak habis pikir juga orang lebih milih hal-hal yang sensasional tapi tak krusial dan tidak bermarwah, tidak beradab. Itu jadi konsumsi informasi saudara perempuan ya. Ini bahaya juga. Nah, saudara, konten sensasional ini semakin mudah ditemukan di berbagai platform media sosial dan sering menarik perhatian pengguna dalam waktu yang singkat. Judul yang provokatif, terus tampilan yang berlebihan, hingga informasi yang mengundang rasa penasaran jadi strategi untuk meningkatkan jumlah penonton. Apalagi di zaman AI sekarang, saudara perempuan, segalanya mudah sekali, tinggal ketikkan segala keinginan kita di situ, promnya macam mana, jadi itu ya kan. Tapi ingat, gunakan kecanggihan AI itu untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan ibaratnya jadi merendahkan orang lain, bahkan mungkin membuat hoax atau menghina fisik, bahkan mengumbar aib yang tak seharusnya gitu ya kan. Nah, fenomena ini saudara perempat menunjukkan bahwa perhatian publik jadi bagian penting dalam persaingan di ruang digital. Tapi tingginya jumlah tayangan tidak selalu mencerminkan kualitasnya maupun manfaat dari sebuah konten, ya kan? Nah, melansir dari bpsdm.comdigi.go.id, dalam konteks percepatan adopsi teknologi dan juga AI, ya, Komdigi menegaskan bahwa pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak dan remaja, dari berbagai risiko di ruang siber. Nah, tantangan seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kekerasan seksual daring, paparan konten berbahaya, penyalahgunaan data pribadi hingga penyebaran konten manipulatif berbasis AI, ini memerlukan respon kolaboratif lintas sektor. Nah, di sisi lain, konten edukasi ini terkadang juga harus bersaing ya dengan materi yang lebih menghibur dan memancing reaksi emosional. Dan kondisi ini juga jadi tantangan bagi para kreator untuk menyajikan informasi yang menarik tanpa mengesampingkan nilai edukasi dan juga tanggung jawab. Jadi literasi digital nih diperlukan ya, agar kita semua masyarakat mampu memahami, menilai dan menyaring berbagai informasi yang ditemukan di internet. Jadi pengguna media sosial misalnya, ini perlu membiasakan diri ya, memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya kepada orang lain. Jangan asal share aja sebelum saring.

0: dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu menang.
1: ...101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, ketika orang lain melakukan kesalahan, memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan, terkadang itu terasa lebih mudah, saudara perempuan. Tapi saat hal serupa berasal dari diri sendiri, saudara perempuan, rasa bersalah justru itu dapat bertahan lebih lama gitu ya, dan membuat seseorang terus mengingat apa yang sudah terjadi. Betul juga kadang ya. Nah, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology ini menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri merupakan proses yang berbeda ya dari memaafkan orang lain, dan juga dapat menjadi lebih sulit ketika seseorang terus menyalahkan dirinya atas perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, kesulitan ini juga berkaitan dengan kecenderungan mempertahankan emosi negatif dan proses menerima apa yang terjadi dan membangun kembali penerimaan terhadap diri itu membutuhkan waktunya cukup lama setiap perempatnya. Salah satu alasan seseorang sulit memaafkan diri adalah karena ia mengetahui jelas apa yang sudah dilakukan dan merasa seharusnya dapat bertindak dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, pikiran seperti seandainya waktu itu saya tak melakukan hal tersebut, atau seharusnya saya lebih tahu, dan dapat membuat seorang terus kembali pada kejadian yang sama. Nah, saudara perempuan, memaafkan itu tidak berarti membenarkan tindakan yang salah ya kan, atau melupakan kejadian yang menyakitkan dalam hidup kita, tapi merupakan proses mengurangi rasa marah dan juga kebencian terhadap pihak yang melakukan kesalahan. Nah, pemahaman tersebut juga dapat menjadi dasar untuk melihat bahwa memaafkan diri sendiri itu bukan berarti mengabaikan apa yang sudah terjadi ya, melainkan juga memberikan ruang untuk menerima, belajar, dan juga memperbaiki diri. Namanya manusia, tak luput dari yang namanya kesalahan, ya tak?